perhatian, perhatian. Jangan

Moin, moin, moin.

8.11 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam Ibah. Salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Madani untuk semua rakan-rakan pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat hati. Menemani Ima di ruang udara untuk memastikan Laili Aping aka Bunga Kemang Senaman aka Mochi. Banyak lagi kan depan ni, apa pula nak dipanggil ya. Untuk pagi ni menemani rakan-rakan pendengar Radio Asyik FM Moinomoy, lain daripada lain siaran orang asli menyatukan 18 kaum. Siaran selama 16 jam dari pukul 8 pagi hingga ke 12 tengah malam. Di mana anda boleh mengikuti kami melalui frekuensi 89.3 di Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 Lembah Kelang, 93.1 di Lenggong Perak, 95.6 Melaka Johor Utara, 96.7 di Gerik Perak, 99.9 Damak Pahang, 102.5 Pahang Barat, Gunung Ulu Kali Bidor Sungkai Kampung Gajah Kampar, 102.7 Gunung Kledang, 105.1 Gunung Brincang Tanah Langkap dan juga Sungkai. Ini frekuensi yang boleh dapat kita dengarkan dan tempat rakan-rakan yang boleh mencapai mencapai atau mendapatkan frekuensi dari radio masing-masing. Manakala kalau Aihmon empat benda kalau payah, betul-betul payah untuk mendapatkan frekuensi atau nombor-nombor yang yang tertera yang baru saja disebutkan tadi, bolehlah mendengarkan kami di Astro. Ya, 876 dan juga MyFreeview 706. Jangan lupa bak kata Janah tadi. Muat turun apa nama ni? MyClick ya. RTM Click. Boleh dibawa ke mana-mana je Ajih mau berada. De kampung, de bandar, berkelat, naik bukit, turun bukit, mandi sungai, pergi laut, nak semua boleh. Ada dapat didengarkan de mana Ajih mau. Yang penting ada capaian internet ya. Ya, yeah, janji ada internet. Jadi mulakan hari ini kita untuk hari ke hari Sabtu 12 September 2026 untuk pagi yang cukup indah. Berikan senyuman yang paling manis untuk semua rakan-rakan pendengar yang mungkin di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Semoga senyuman itu akan memberikan satu, orang kata, kelegaan. Senyuman itu akan memberikan satu, sedekah kepada yang melihat kita tersenyum. Jangan ketawa berdekah-dekah ya. Kalau Mochi okey, tapi Ajih mau senyum cukup dengan senyuman. Biar senyum sentiasa, manis senyuman, jangan manis dalam sarapan minuman masing-masing. Jadi apa pun terus bersama untuk 4 jam pertama kita akan menerusi ruangan Gajo Asyik untuk hari Sabtu. Moinomoy lain daripada lain. Hello sayang-sayang semua.

Itu dia dengan kumpulan Rahaluk dengan kumpulan Rahaluk. Tajuknya Rahaluk tadi nyanyikan oleh kumpulan Riak untuk pagi yang cukup indah. Baiklah saudara, sikit perkongsian berkenaan dengan keadaan cuaca. Ada yang pagi-pagi hari katanya agak mendung di Negeri Sembilan. Di mana tadi? Jana? Jana, hujan di mana Jana? Kalau anda dapat kongsikan di tempat anda sekarang ini, mungkin dah hujan, ribut petir ya. Bumi Mahsuri, Langkawi. Langkawi katanya hujan. Lagi di mana lagi? Kalau boleh dikongsikan bersama di tempat-tempat rakan-rakan pendengar yang sekarang berada di mana dan keadaan macam mana cuaca sebelah pagi, boleh dikongsikan bersama. Kita ada buat live di TikTok ya. Kalau boleh di WhatsAppkan di Asyik FM pun boleh sama, untuk kita berkongsi keadaan area di tempat masing-masing. Di Bentong katanya agak mendung. Terima kasih Sang Kekala. Terima kasih juga Jana dari Bumi Mahsuri, Langkawi. Dia beri tahu keadaan dia ada di Langkawi masihkah hujannya. Dan di Kuala Lumpur sendiri, kalau pagi tadi Mocik datang dalam keadaan, yelah, nak teropong. Kita kongsikan bersama berkenaan dengan keadaan cuaca kita untuk sebelah pagi. Hari ini disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ke-12 September 2026. Sebelah pagi dikabarkan tadi iaitu ribut petir berlaku di beberapa tempat di pendalaman, di Perak, Johor, Perlis, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Juga di beberapa kawasan pantai di Johor dan seluruh kawasan di pendalaman Kedah. Sungguhlah. Pulau Pinang, betul lah. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pun mendung juga. Dan juga Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Putrajaya, Pahang, tak ada hujan. Di situ memang tak hujan. Dan di Sabah pula, pada rakan-rakan yang mungkin berada di Sabah, okey bakallah kau. Hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai, di wilayah Persekutuan Labuan. Begitu juga di hujan di beberapa tempat di Sandakan, Kudat agak mendung. Dan juga di Pantai Barat, tak ada hujan, cuma di pendalaman dan juga di Tawau. Bagi orang Sarawak, kita doakan orang Sarawak semoga dipermudahkan segala urusan dan semua dengan keadaan jerebu masihkah yang masih lagi melitupi, mengaburkan pandangan ya. Hujan di beberapa tempat iaitu cuma di Bintulu, Miri, Muka, Serike, Sibu dan Limbang. Manakala yang tempat yang terkena ataupun terjejas akibat jerebu iaitu di Seri Aman, di Betong, Kapit, Kuching, Samarahan dan juga Serian. Semoga rakan-rakan kita di Sarawak dipermudahkan segala urusan dan diberikan, orang kata ni, keadaan cuaca kembali seperti sedikala. InsyaAllah ya, kita doakan sama-sama empat kisah. Walaupun kita empat kenal sesama sendiri, empat kisah empat beza warna kulit, warna segala macam lah. Kita doakan yang baik untuk semua-semua rakan kita di Sarawak. Walaupun tepat pukul 8.30 minit pagi, kita akan beri laluan untuk Tazkira. Dan juga kita akan kembali selepas meneruskan untuk Gahju Asyik. Pastinya untuk pagi kan yang cukup indah di hari Sabtu. Pada rakan-rakan yang semua dah bangun pagi-pagi, terima kasih mendengarkan siaran Asyik FM, siaran orang asing menyatakan 18 kukaun. Selamat pagi, selamat hiya, selamat nacra. Moi no moi, lain daripada hak lain. Bersama dengan Aramsah, yang penting kita tetap bersama.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara Ibu Rukni sekata rancangan kali anda. Saudara de mulia, Islam sebagai nana agama dekian rahmat nu seluruh alam, sebab Islam ke anjurhi supaya berbor bukan rata manusia tanah, tapi wajib atau mesti berbor nu seluruh makhluk Allah, termasuk juga ruh, ceknat juga binatang. Imaksud saudara, aman hibelak binatang bagai kucing, rau, cuk, puka, mesti jaga abtul. Masih percak de sewajarnya, sebab kadang-kadang setengahi saudara ya gemar belak binatang, tapi pehi percak betul. Kadang ok cakna, kadang tok, de lagi sedih saudara biput, tapi bukan semua setengah main tala. Ingat saudara ya, binatang pun makhluk Allah juga, masih jaga betul. Amun pe mampu hijaga, ok numai kilek de dapat kijaga ru sempurna. Adalah saudara, merik sempurna agama Islam hi adeh meliputi semua perkara, lai binatang pun bikotnya. Malah aman hi tuluk binatang pun buleh mut surga, bagai kisah nanak kerdor deki permut cuk. Disebab pertolongan ru ikhlas aja dapat kimut nu surga Allah. Aja tuluk cuk, bagai harap aman hi tuluk ratak manusia, pasti lagi entoi ipahala ku sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, wassalam.
0: Hashtag penyiaran jatuh.

Itu dia, ada dengan Otun AXE dengan nasi bakongkong untuk menghiburkan kita. Pukul 8.42 minit pagi sama. Ha, bagi reger-geder sikit pagi hari ini. Untuk terus kita memberi informasi. Ya. Beletar pagi ini, maklumlah bila mak-mak berkeudara untuk pagi kah. Hari Sabtu pula, jangan kita tutup telinga ya. Lagu sedih lah, baru make. Ya, langsung takkanlah yeyah dosa lagu-lagu sedih. Ha, nanti kan ada duduk bawah dapur pula dah. Sambil lap air mata, siapa susah? Macam Masyam dia teo ni. Baiklah, sama-sama kita bersarapan pagi. Sambil-sambil kita bersarapan pagi, mungkin apa nama ni, kopi susu kurang manis setambah gula. Dan juga sebelah kita ni mungkin ada nasi sarapan untuk pagi hari, nasi lemak. Mungkin ada yang mok kita dah goreng bihun, ada yang mok kita dah goreng nasi goreng yang malam tadi, yang nasinya pak habis, dia dah bawa dia sebelah pagi buat goreng nasi goreng ikan bilis, nasi goreng apa nama ni, cili padi. Cili padi pagi, oh sedapnya. Mochi tak boleh kalau macam benda-benda pedas ni kan nak makan. Sedap sekali. Kita kalau sarapan pagi, kalau pada yang pedas-pedas sikit kan, oh macam makan nasi dah pula. Ya, tiba-tiba lapar. Okay. Sarapan pagi yang cukup ialah walaupun ringan. Ada juga pagi hari ni. Semalam tu dah pergi cari ubi, dah korek ubi pula, pergi rebus pagi hari ni. Mak kita memang rajin ya. Rebus ubi pagi hari ni, rebus sampai nampaklah lembut sangat. Dah dia rebus pagi hari ni, dia toskan masa untuk sarapan pagi. Oh, sedapnya. Ada buat ubi goreng pula pagi hari ni. Ubi goreng satu pinggan nanti hantar ya. Belok kiri kanan sampai konti. Okey, terima kasih. Gitulah dia. Nak order ubi goreng tu. Ha, make lah kalau mau makan pagi. Okey, belas sikit perkongsian sambil-sambil kita bersarapan pagi. Berkenaan dengan ada ikan kering pula. Kacau je tau. Sedap tu. Dan pagi hari ini juga kita berkongsi dengan berita-berita apa yang berlaku di keliling kita sebagai panduan untuk kita bersama. Seketika kita tengung dengan keadaan penamo ni, berita-berita apa yang berlaku. Jom kita nengung apa yang terjadi berkenaan harga minyak melonjak. Kerajaan dijangka berdepan dilema subsidi. Ha, itu ya di antaranya. Dan juga rumah tangga bergolak angkara ketagih video yang empat senonoh kedua. Dan bukan mau cari salah sesiapa berkenaan dengan kes insiden helikopter yang terempas di Sarawak. Dan ada lagi akan dikongsikan bersama seketika nanti dan selepas ika untuk kita renung-renungkan bersama untuk setiap pagi Sabtu menerusi ruangan Gahju Asyik Moinomoy, lain daripada lain. Jom, yang penting untuk kita janji-janji, jangan sampai janji kita sampai ke bulan dan bintang ya. Kalau I love you, jangan love I sampai bulan dan bintang. Cukup love I sampai di depan. Okey, jom terus bersama menerusi ruangan Gahju Asyik untuk pagi yang cukup indah bersama dengan Nazran dan juga Kak Yong, janji bulan bintang.

0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Ambo saya ikut demo. Demo pun saya ikut Ambo.
2: Jangan bilang sayang, kalau ada benci jangan bilang cinta.
3: Nah sayang, bunga untukmu.
1: Bunga melati.
2: Putih-putih melati. Merah-merah delima.
3: Wah Mila, melawa kau ni nak pergi mana?
1: Eden apa ibu tu?

0: Mutiwasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat betul lah hari ni rasanya. Walaupun kita diuji dengan panas dan sebagainya, kita bertemu lagi dalam Motivasi Asyik FM bersama saya Akhwan Afandi Zulkifli. Semua sehat kan? Jaga kesihatan kita. Dan tajuk kita pada hari ini, cermin diri. Allah telah ciptakan cermin. Cermin ini diberikan ilham kepada manusia untuk manusia boleh dapat tengok diri sendiri. Kalau tak ada cermin, kita nak tengok mana lagi? Kan? Tengok dalam air, campak satu batu kan. Itu lagu lama-lama. Tapi nak ceritakan bahawa kita ni bila ada cermin, kita nampak diri kita macam mana kan. Kita nampak fizikal kita, kekemasan diri kita, kebersihan kita, tubuh badan kita, kecantikan kita, semua yang ada pada tubuh badan ini yang telah dikurniakan. Alhamdulillah. Bagi diri kita, kita kena rasa sesuatu yang istimewa. Bersyukur, redha, ikhlas dalam diri kita. Kerana bagi kita, bukan sahaja secara zahir kita nampak diri kita, kita juga kena nampak secara fizikal dan juga secara dalaman dalam diri kita. Kadang-kadang kita dimaksudkan dengan cermin diri ini, iaitu kita nampak zahir kita bagus, tetapi cuba kita tengok dalam diri kita. Kadang-kadang kita ni selalu alpa, lupa kepada pencipta. Kita lupa siapa diri kita. Kadang-kadang kita ni ego, sombong. Kita tak perasan, orang lain perasan. Sebab apa? Sebab kita kurang mencerminkan diri kita. Cuba kita cerminkan diri kita, tengok. Kadang-kadang kita banyak tunjuk pada orang lain, tak tunjuk pada diri kita. Kalau kita tengok cermin, maksudnya bila kita letak cermin diri kita ataupun kita berdiri di hadapan cermin, kita akan nampak diri kita, kita tak nampak yang lain. Kalau tak ada cermin, kita nampak orang lain. Maknanya kalau kita tunjuk pun, kita tunjuk orang lain. Cuba pergi depan cermin muka, tunjuk pada cermin tu, nampak siapa? Tunjuk pada kita lah. Itu yang lebih baik. Apa-apa hal pun dalam rumah tangga, dengan suami, isteri, banyakkanlah cermin diri. Bila kita tengok, kita akan bermuhasabah kan. Kita akan rasa rendah diri kita. Tetapi bukan kita terasa diri ni terlalu rendah. Kita rendahkan diri kita, kurangkan keegoan kita. Ada juga suami, isteri, isteri mengadu suami ego, suami mengadu isteri ego, macam-macam. Bila saling masing ego akan bertembung kedua-duanya kerana kurangnya cermin diri. Selepas pada ini, kita cuba baiki diri kita agar kita kembali cermin diri kita. Dari mana kita datang, ke mana kita akan pergi. Bila kita cermin diri kita, insyaAllah selamat hubungan antara kita, suami dan isteri, anak dan ayah, dan semuanya akan bahagia kerana masing-masing mencerminkan diri sendiri. Sekian saja dari saya, slot Motivasi Asyik FM pada kali ini, cermin diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaran Jakim.
2: Moi.

Ya, dengan dari Haitam menjelma dengan balai peninjul untuk pagi yang cukup indah pukul 9.22 minit pagi. Rakan-rakan pendengar ada luar hon, nampak kira jauh di mata, dekat di hati, dan saya akan perkongsian berkenaan apa yang berlaku dengan keadaan cuaca semasa yang dikabarkan mungkin rakan kita bekerja di kawasan tempat kemalangan ataupun bencana yang berlaku. Kenunjun Amik, terima kasih kerana beri penamoni dari semasa ke semasa dengan apa yang berlaku di Cameron Highland ya. Dan saya juga dikongsikan bersama apa yang berlaku di Lebuh Raya, khususnya Plus Malaysia Berhad bersama dengan agensi berkaitan masih berada di kilometer Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan untuk memantau keadaan kawasan berkenaan dengan kelancaran aliran trafik selepas insiden tanah runtuh tentunya. Dan di mana dikabarkan pihak Plus juga sedang mendapatkan penilaian pakar berkaitan dengan keadaan lereng bukit di kawasan untuk memastikan keselamatan laluan sebelum tindakan selanjutnya ditentukan. Kan laluan laluan utama di Lebuh Raya Utama juga menghadapi di keadaan cuaca yang empat menentu, tanah runtuh dan sebagainya. Kepada pemandu-pemandu diharap berhati-hati ketika memandu dalam keadaan cuaca yang empat menentu, kemana arah laluan kita ya, sentiasa ambil perhatian dan perhatikan dan keliling jalan kita dengan sebaik mungkin. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi hak dituju. Itu yang paling bagus. Untuk you my Tony, tak dapat bekerja, tak dapatlah apa nama ni, nak buat macam mana kan. Dia suruh penamo ni rehatkan diri. Makan, tidur, makan, tidur. Gitu, okay. Dan jadi kita mengharapkan agar semualah pada rakan-rakan yang sakit, semoga disembuhkan. Yang sedih, semoga hilang segala kesedihan, digantikan dengan kebahagiaan. Yang rasa masalah, carilah seseorang yang boleh kita luahkan untuk melegakan perasaan. Nah, jadi apapun, terus bersama menerusi ruangan Gahju Asyik ditemani Madi Ruang Udara, Laili Aping aka Bunga Kemang Setaman ataupun Mokcik yang paling manja. Terus bersama kami menerusi ruangan untuk pagi kagak Ju Asyik Moinomoy, lain daripada hal lain kita dengarkan bersama Azrin Azhar dengan Cahaya.

Yeah, yeah, yeah. Itu dia daripada Dato' M. Nasir dengan lagu yang bertajuk Tanya Sama Itu Hud-Hud, ya. Bukan tanya sama itu orang lain, tapi tanya situ sama Hud-Hud apa akan jadi, ya, selebihnya. Baiklah, masih lagi bersama menulis ruangan Gahjo Asyik untuk pagi pukul 9.38 minit pagi. Sikit ya perkongsian benar rakan-rakan. Mungkin kita ada anak-anak yang berbakat, mungkin kita ada anak buah yang berbakat, anak jiran pula, anak jiran depan, belakang, kiri, kanan, terutama bagi masyarakat orang asli, masyarakat Mahik, dari suku kaum Semai khususnya, untuk menjadi salah satu keluarga besar bersama penamu ni dengan keluarga Asyik FM. Kita ada kakak abang yang otai, dan kita dah ada budak-budak yang jen-jen sekarang ni, yang baru-baru. Kalau macam macam makcik ni, remaja purba, janganlah, ya, ha. Kita dah nak pencin-pencin ni, kita bagi adik-adik yang baru peluang dan ruang untuk sama-sama menyertai keluarga besar Asyik FM, di mana pencarian penyampai radio orang asli untuk dialek Semai pun dah bermula. Kita mengharapkan, jangan risau, dia bong macam dulu, sekarang lain. Kita mudahkan cara adik-adik, ya. Di mana terbuka kepada warga negara Malaysia dari keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli, iaitu Semai. Jadi sertai secara atas talian bermula dari 10 September hingga 27 September hari Ahad. Jadi adik-adik, kalau abang yang boleh tolong, ya, abang, kakak yang kreativiti, yang mempunyai kreativiti untuk membantu adik-adik kita nak menjayakan atau nak mencuba mencari berbakat sebagai penyampai radio, hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur macam macam, janganlah macam makcik, jadikan inspirasi penyampai radio hal lain untuk di videokan, berkomunikasilah dalam bahasa Melayu dan juga berbahasa Semai, ya, dialek Semai, ya. Dan kalau nak tahu, rujuk lebih kurang dalam video tu, lebih kurang dalam 1 dan 2 minit. Kalau bahasa Melayu pun sama, 1 dan 2 minit. Dan boleh dihantar permohonan dengan dua video ini beserta resume. Jangan lupa resume, ya. Mungkin ada dah pengalaman pengacara pentas, ya, dah berpengalaman sebagai apa dan segala macam, boleh dimasukkan dan dihantarkan menerusi email asyikbakat.asyikfm@gmail.com. Jadi kepada panduan-panduan kepada calon untuk rakaman video, adik-adik boleh memilih skrip dan topik yang akan dikongsikan adalah bebas. Cara persembahan mengikut kreativiti masing-masing bersesuaian, asalkan empat menyentuh isu-isu sensitiviti. Dan calon ataupun adik-adik yang bakal menggantikan tempat hakak tempat mokcik nanti, menggayakan seperti sebiji sebagai seorang penyampai penyampai radio yang berketerampilan dan mempunyai imej yang baik. Okey, pastikan intonasi suara hak molek jelas serta menggunakan bahasa hak betul. Jadi dia di awal siaran, calon digalakkan untuk membuat pengenalan diri, tarikh dan pembukaan segmen, nganu apa agaknya segmen tu, mengikut kreativiti masing-masing dengan gaya tersendiri. Penilaian akan dilihat berdasarkan macam mana calon ataupun adik-adik mengendalikan peranan sebagai penyampai radio masa siaran rancangan ataupun radio sedang berlangsung. Dua pilihan rakaman boleh dibuat secara menegak atau melintang, dan boleh direkam. Jadi syarat-syaratnya akan kita mokcik kongsikan selepas ini. Kalau tidak panjang, 3 hari 3 malam tak habis, ya. Kalau mokcik nak bercakap berkenaan dengan sebagai penyampai radio Asyik FM, jom kita terus bersama menerusi ruangan Gajah Asyik. Itu baru sikit, ada lagi akan menyusul selepas ika. Moi lain daripada hak lain bersama Honey Band, Leng Haja. Okey, jom Gajah Asyik.

Ha, itu dia lain macam sampai yang mak-mak kita di rumah pun kan, kakak-kakak kita kan main lagi. Apatah lagi siapa ni tadi? Apa nama ni, Cik Ali kita bergoyang-goyang sakan ya. Baiklah, masih lagi bersama Nusi Ruangan Gajo Asyik. Terima kasih kepada apa nama ni yang teman-teman mak cik menari tadi ya. Ha, Murni dengan anjak gegel. Anjak kita pula ya. Tiba-tiba ajak kita menari. Okey, untuk pagi ada pukul 9.51 minit pagi. Dan kita kesinambungan mencari bakat sebagai penyampai radio tadi. Masih sama-sama. Kalau skrat je nanti lupa. Okey. Yang seterusnya untuk syarat-syaratnya, janji syarat-syarat kena ikut ya. Berumur dari 18 tahun hingga 35 tahun. Bujang. Yang ku bujang adik sayang. Okay. Berkelulusan SPM, STPM, diploma, ijazah. Ya, kalau boleh degree, tak kisahlah. Yang kalau boleh dah tinggi-tinggi, kalau rasanya memang minat untuk menyertai ataupun menjadi seorang penyampai, insyaAllah mana tahu rezeki daripada sebagai apa nama ni, kontrak dia akan terus diserahkan kepada apa nama tetap. Mana tahu. Nah, kadang kita tak salah alamat, okey. Yang penting kita ada kesungguhan, kreativiti ya. Kita nakkan kelainan. Semua boleh berlaku. Dan juga perwatakan dan berpenampilan menarik. Jadi sebagai penyampai radio harus kita tahu menjaga penampilan ya. Bong aja kita di video, di segala macam apa ni, aplikasi media sosial dan sebagainya, penampilan sebagai penyampai radio itu sendiri harus yang menarik. Dan juga kreativiti, mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio dan media sosial. Kreativiti dalam menyampaikan macam mana kita nak menarik minat kita sebagai penyampai radio. Nak tarik, kita nak jual produk macam mana. Nak sampaikan kepada khususnya masyarakat orang kita, salah satunya memang radio untuk orang asli. Tapi kalau boleh, kita nak pergi lebih jauh. Kita nak jualkan produk kita. Kita nak kenalkan masyarakat orang asli kita ke tempat lain. Tak ada masalah. Kreativiti masing-masing untuk nahu macam mana tahap kita punya kesungguhan dalam menjadi sebagai penyampai radio. Dan juga kebolehan berkomunikasi dengan semua orang di peringkat masyarakat. Jangan malu untuk berkomunikasi walaupun kita berkomunikasi dengan orang Cina, orang lain, bangsa lain sebagainya. Pak kisah walaupun orang putih. Yes, no, yes, thank you sir. No problem, okay? Tak ada masalah semua tu. Yang penting kita lebih berani untuk berhadapan, untuk kita berani tanya soalan, menjawab soalan dan sebagainya. Dan mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Nah, baguslah juga kan. Setiap orang kalau ada kelebihan, apa nama ni, apa saja tugasan yang kita lakukan, lebih baik. Jadi kalau nak tahu info selanjutnya, boleh pergi ke media sosial Asyik FM ataupun WhatsApp di 0133151600 dan teruskan email kepada bakat.asyikfm@gmail.com. Jadi itu dia. Jadi ambil maklum kepada mak, abang, kakak, abang yang mana, adik-adik kita yang ada kelulusan dan sebagainya. Jom untuk bersama-sama menyertai keluarga besar Asyik FM untuk Dialek Semai. Jom terus menghiburkan menerusi ruangan Gajo Asyik untuk pagi kita bersama dengan Babu Al, Tiek Deri. Moi namoi, lain daripada lain.

Itu dia ha, daripada Sadrina dengan lagu Goyang Dua Jari ya. Cukup dua jari, jangan banyak-banyak jari. Nanti kan mak kena pegang senduk ya, mak nak pegang segala macam guna jari kan. Jari-jariku sakit dah kan, sama susah. Dah jari mak pula dapat boleh guna pula, sian mak kita kan. Okey, dan saya juga perkongsian sambil-sambil kita beristirahat di pagi hari. Mungkin ada di antara yang bekerja Pak Kisah di mana saja yang bekerja pagi-pagi hari ini kan. Selamat bekerja semuanya. Bersemangat kita pagi-pagi hari ini. Dan sedikit perkongsian yang rakan-rakan kita kongsikan di Tanah Rata. Kabarnya dilanda bah akhirat petang yang tentunya susulan hujan lebat hampir 3 jam. Dan kalau dilihat menerusi laman sosial dia teruk juga ya, boleh tahan dengan tempat kawasan Mardi di Cameron Highland tu nampak air bahaya juga ya. Antara terjejas ialah perumahan Golden Hill dan juga sekitar Taman Agro Teknologi Mardi. Dan untuk setakat ikah dari diberitahukan panda kecederaan dan juga kerosakan membabitkan kemudahan awam dilaporkan. Macam mana pun bila kira-kira 5 hingga 6 rumah terjejas dengan beberapa perabot termasuk sofa mengalami kerosakan akibat bahas tersebut. Ianya berpunca dari limpahan sungai berhampiran dan sistem perparitan tersumat terutama di sekitar kawasan Golden Hills. Dan juga ya, Karika dikabarkan kejadian lebih teruk berbanding kejadian bahas di kawasan Nak Samo kira-kira 2 tahun dulu ya. Dan juga tanah runtuh turut dilaporkan berlaku di Jalan Tengkolok. Namun panda kecederaan dilaporkan dan macam mana pun jalan perkenan jarang, macam mana pun jarang digunakan. Ya, apapun itu dia, berhati-hati kepada rakan-rakan kita terutama di Cameron Highland ataupun menikmati berjalan-jalan di kawasan-kawasan peranginan ya, yang banyak penama ni, lering-lering bukit dan sebagainya. Kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan rakan-rakan yang berada di mana saja, Haji Mubadah, untuk tujuan mungkin nak bercuti, nak balik kampung dan sebagainya. Dan keadaan cuaca juga yang memainkan peranan penting untuk kita kata nak menjadikan satu kenangan yang indah. Tak kisah di mana yang kita pergi. Okey, kita akan berkongsi lagi berita-berita semasa. Kalau nak rakan-rakan kita nak penama ni, nak buat ucapan selamat pagi di hari Sabtu, bolehlah telefon ke Konti Ashik FM. Yeay, makcik memang suka 0322823567 untuk mengucapkan selamat pagi dan juga ucapan pagi kepada hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Jom kita bersama dengan KBB Band dengan Dijampi-Jampi.

dah berjoget, ya, nak berjoget ke kampung mana pula, ya. Jadi apa pun yang kena sebut di habis berjoget tu, nak pergi berjoget, hati-hatilah. Kadang-kadang kita pergi joget nak jauh-jauh perjalanan ni, nak kawal pun kampung sebelah, ya. Berjoget nanti kan apa ni, berlecak kan dengan pasir tanah merah kan, habis, ya. Dia bertukar color lah pula. Jadi untuk pagi ni yang bagi ucapan selamat pagi Kenunjun Amir, ya. Semoga tersenyum manja lah. Tersenyum manja, tersengih-sengih. Dia katanya selamat pagi dan selamat bertugas kepada makcik. Itu tak payahlah, makcik jangan disebut. Diam-diam syudah, ya. Ucapan Kerenjun Amik pagi ni katanya, siapa-siapa yang bercuti di Cameron Highland, semoga berhati-hati dan pastikan percutian anda semua selamat di Cameron Highland dan pulang ke destinasi masing-masing dengan selamat. Itu pesanan dia dah. Dan juga sambung-sambung balik, sambung, ya. Katanya tak lupa kepada rakan-rakan hak setugas, ya, dia ya, kena jamek, ya, rakan-rakan setugas buat kawalan buat masa sekarang ni, berhati-hati juga dan jangan lupa jaga keselamatan rakyat dan keselamatan kita yang bertugas juga, ya, abor. Ucapan daripada Aris, alamak. Iris atau dikenali sebagai Kenunjun Amir yang handsome tampan. Kau dah ikut Iris. Aduh, hai, baiklah, terima kasih kepada Kenunjun Amir yang bagi ucapan pagi-pagi. Terima kasih. Yang ada yang ingin memanggil di talian 0322-82357, bolehlah menelpon ke sini sambil-sambil itu kan, untuk ucapan pagi. Terima kasih dengan lagi hurrah, ya, kepada rakan-rakan yang bertugas tadi. Terima kasih juga yang dengarkan kami, kata ada yang WhatsApp di pump station minyak, ya. Terima kasih sangat-sangat. Nah, yang tengah isi minyak berhati-hati, ya. Jangan lupa IC tu kita bagi, dapatlah sikit kan, dapatlah sikit, lebih sikit. Ada juga mana kedai-kedai mama, ya, ya. Terima kasih juga yang mana dengarkan kami. Uncle, thank you uncle. My name is uncle. Ada juga Aunty Lim. Ada juga yang dengarkan Asyik FM lain daripada lain untuk pagi-pagi ni kan, sambil-sambil tu. Selamat pagi kepada adik Nazran. Adik Nazran sihat, ya? Adik Nazran nampak. Kita sudah cakap lagi. Okey, yang penting kita tunggu. Tunggu walau di mana sahaja untuk terus dengarkan Asyik FM.

Itu dia dengan daripada Leni, orang pertama di remixkan ya untuk pagi ni. Terima kasih Leni. Baiklah saudara, kita akan pada rakan-rakan yang sambil-sambil mendengarkan kami, terima kasih kepada rakan di Indonesia juga. Katanya ingin buat ucapan ucapan kepada bosnya, kepada bosnya iaitu bos Agus Dermawan, dan juga Ketua Ahmad dan juga Komandan. Katanya semoga sihat selalu dan diberikan umur yang panjang. Ajah dan juga keluarga mengucapkan terus nak hantar keropok katanya. Amboi, kan main bagusnya pekerja ni, dia sayang bosnya tu. Dan juga salam dari dari Kuala Lumpur, Perah, harap dia sihat sentiasa. Jay Sata, terima kasih. Terima kasih kerana dengarkan Aisyah FM daripada rakan kita Kuala Lumpur. Ya, dah lama tak pergi Kuala Lumpur ni. Nanti siap-siap Kuala Lumpur. Habis sungai-sungai Kuala Lumpur, nanti makcik berenang sampai hujung ya. Dan Kak Ella, Balkis keluarga yang apa nama ni yang ingin pergi berkelan mancing. Ya, bukan main lagi ya. Dah siap masak katanya, berkelan, bawa bekal rendang, nasi impit, ayam, oh sedapnya, ikan kitang sama patat, oh bawa sama petai bagai, oh, kejam Kaila, kejam Kaila. Nak pergi berkelah, tak bawa saya nak pergi mancing. Jadi berhati-hatilah apa saja di mana tujuan kita, apapun semoga Kaila Balkis sekeluarga selamat dan penama ni sampai ke destinasi ya, dan juga selamat kembali. Selamat bercuti-cuti Malaysia semuanya. Okey, dan untuk rakan-rakan yang ingin hantar ucapan, ada yang yang nakkan telefon di konti, mari lah 0322823567 untuk beri ucapan pagi, untuk tanya kawan-kawan kabar-kabar, dan kita boleh borak-borak pagi apa agaknya, cerita, berita gembira, suka, duka dan sebagainya. Dan saya akan juga kisah kita boleh berkongsi bersama Malaysia, cerita kita di mata dunia. Dan kita tahu di sepanjang bulan kebangsaan ya, dah pun kita merayakan hari-hari kebangsaan, jalur gemilang mewarnai segala macam apa nama, semualah tempat-tempat di jalan raya, di kenderaan dan sebagainya. Dan lagu patriotik pula menghidupkan kenangan tentang perjuangan yang terdahulu. Jangan lupa tu ya. Dan namun di tengah-tengah semarak itu, kita bertanyakah, adakah kita wajah Malaysia terpahat di mata dunia? Ha, apa yang kita buat yang boleh mengingatkan apa nama, naikkan nama Malaysia? Dan juga kita tahu kita akan merayakan hari-hari Malaysia juga. Pada berapa hari bulan, hari yang cukup orang kata yang boleh menyemarakkan lagi semangat kita, hari Malaysia yang akan menyusul seketika di bulan September. Ayuh kita terus bersemangat, ayuh kita terus bagikan kata-kata semangat dan juga sebagai ikutan kepada anak-anak kita. Itu yang paling penting. Jom bersama dengan Harry dan juga Rosalinda, Oh Papa Oh Mama, jangan akan-akan ya, moy namoy, lain daripada hak lain.

0: Eh, hey, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah, nanti kena kat kerabut, aku tahu lah. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza, sihat ke? Kau sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
4: Lisa dari Bido.
5: Mira Cuki-Cuki.
6: Aku daripada Banting.
7: Mira dari Jauh Tera.
8: Dari Kampung Batugong.
9: Gengong lah Radio Malaysia.
10: Asyik FM.
11: Boy no boy.
12: Terus dengar.
13: Boy no more Asyik FM.

Balance dari itu dia. Ha, AB ha, dari suku kaum Jahod dengan lagu ha, bertajuk apa tadi? Hak terpendam ibulkan kita untuk masih menerusi ruangan gaju asyik. Terima kasih. Dan apapun untuk rakan-rakan pendengar yang tak kisahlah berada di mana pun untuk masa ni, untuk kita teman berteman di ruang udara. Tepat pukul 11 pagi kita akan beri untuk berita dalam dari Jakun akan akan menemani rakan-rakan pendengar. Dan kita akan kembali selepas itu untuk meneruskan satu jam yang terakhir menerusi ruangan Mendunia. Dan di sekit untuk kita kongsi bersama. Itu dia ha, kita mendunia sangat. Jana, terima kasih Jana. Di mana Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melalui Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi BKPA dengan JPT dengan kerjasama rakan strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI serta kolaborasi bersama Yayasan Usultan Azlan Shah akan menganjurkan program outreach bersasar orang asli pada 16 dan 17 September 2026 iaitu hari Rabu dan Khamis tempat di Posium dan juga Orang Asli One Stop Center OAOSC Baung, Sungai Siput Perak, di mana program ini merupakan inisiatif mendekati komuniti orang asli melalui penyampaian maklumat dan pendedahan berkaitan peluang serta laluan pendidikan tinggi. Dan samping pelaksanaan pelbagai aktiviti bersama komuniti antara pengisian hak dirancang termasuk sesi konsultasi, pameran akademik dan juga aktiviti interaktif, Counselor Chancellor of Wales, pemeriksaan kesihatan, penghasilan mural, perkhidmatan gunting rambut serta perkhidmatan tukar enjin minyak motosikal ya. Jadi bolehlah beramai-ramai pada 6 dan 17. InsyaAllah kalau Pak Nda Aram melintang rakan-rakan kita penyampai asyik akan berada di sana. Tugas saja bersama rakan-rakan di mana? Kalau bukan di Baung ya, Sungai Siput Perak. Jom terus dan seketika nanti kita akan beri laluan untuk berita dalam Derik Jakun tepat pukul 11 dan kembali menerusi ruangan Mendunia selepas berita nanti. Moi-no-moi, lain daripada hal lain.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peter Jakunika disampaikan oleh Laili Aping. Masyarakat orang asli suku Temiar Degong Musang masihkan memodenkan tradisi rias wajah warisan menerusi penggunaan alat kosmetik. Moden menggantikan bahan semula jadi. Penggunaan barangan macam gincu dan celak itu bong haja memudahkan proses hiasan, malah mengekalkan keaslian motif geometri serta nilai estetika asal. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Kelantan, Rohaniza Abdullah, menyipatkan kemodenan berkenaan sebagai inovasi positif dalam memelihara identiti sosio budaya komuniti itu. Langkah itu sekaligus memperkasakan penjenamaan budaya warisan orang asli agar terus relevan untuk generasi akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan masihkan, Putin dah pun mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan juga Moskow untuk mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang dan kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Analisis DNA kesemua lima mangsa naas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewat New Harika. Suruhanjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah Buwayan, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah pada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu proses bedah siasat ke atas semua mangsa di Jabatan Forensik Hospital dah pun selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur had teruk. Bantuan pemilikan rumah terutama untuk golongan muda dan pekerja gig antara Tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026 hingga 2035 yang untuk memastikan golongan tersebut empat tercecer dari memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut dia juga, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk pembeli rumah pertama tampak mempunyai pendapatan tetap ataupun penyata gaji. Seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di kampung Kolam Ajil Kuala Berang berjaya ditangkap Jabatan Pelitan Terengganu Khamis tantunya. Pengarah Pelitan Negeri Dennis Tenchun Yung Buwayan, gajah berkenaan masihkan berada dalam keadaan sihat dan dipantau sebelum dipindahkan ke lokasi bersesuaian. Tangkapan itu sekaligus mengurangkan kerisauan penduduk sekitar nganu ancaman keselamatan haiwan liar itu. Dia turut menasihati orang ramai agar empat mendekati kawasan berkenaan untuk mengelak gajah terbabit mengalami tekanan. Pelas Malaysia Berhad dan agensi berkaitan terus memantau insiden tanah runtuh di kilometer 2636 Lubuh Raya Utara Selatan arah selatan berhampiran dengan terowong menora tentunya. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berinahu penilaian pakar sedang dijalankan ke atas lereng bukit berkenaan untuk memastikan keselamatan pengguna. Kejadian akibat hujan lebat itu dah menyebabkan kesesakan trafik sejauh 15 km. Macam mana pun, pada kemalangan jiwa dilaporkan dan semua lorong dah pun dibuka semula sepenuhnya selepas kerja pembersihan selesai. Depang, seorang pelancong jantan warga Jerman maut selepas terjatuh ke dalam lubang masa mendaki di Jungle Trail 10 Tanah Rata Cameron Highland tentunya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang beritahu mangsa berumur 58 tahun dijumpa empat sedar diri di bekas laluan air sebelum disahkan meninggal dunia. Pasukan penyelamat mengambil masa kira-kira 45 minit untuk tiba di lokasi sejauh 7 km itu manakala pasangan mangsa dilaporkan selamat. Dalam perkembangan lain, Taman Ekonologi Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Cameron Highland ditutup sementara bermula hari ke hingga bertahun kelak. Susulan kejadian baah lumpur melanda kawasan itu tentunya. Taman Agroteknologi MARDI di Cameron Highland menerusi kenyataan diberitahu penutupan itu susulan kerja-kerja pembersihan dan pemulihan hak perlu dilaksanakan sebelum ianya selamat dibuka semula kepada orang ramai.
Zakat Berita Sukan Bola Sepak Liga Super Johor Darul Takzim JDT terus mengukuhkan kedudukan The Persada Liga selepas menewakan Negeri Sembilan FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim tentunya. 3 gol skuad Harimau Selatan dijaringkan Syahab Zahid Tabar Bergesen dan Di Silva dan juga Marcos Gulherme. Kemenangan bersih turut membolehkan JDT mengekalkan rekod bersih 5 kemenangan berturut-turut untuk mengumpul 15 mata penuh, manakala Negeri Sembilan FC kekal di tangkap ke-7 Liga. Dengan itu sekian berita jakun dari HFM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamurin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Ya, pukul 11.13 minit pagi, rentak mendunia akan menemani rakan-rakan pendengar ketika ini. Ha, untuk pagi yang cukup indah, masih lagi pagi ya. Pagi untuk kita sama-sama. Kalau tadi dah pun berlalu selama 3 jam yang pertama dengan lagu-lagu campuran, ya, lagu-lagu mahir dan sebagainya. Dan untuk mendunia, kita akan pergi melancong ke seluruh dunia. Ya, ohayo gozaimasu. Ya. Lagi apa lagi? Mucha gracias. So, gitu. Ha. Jangan lupa terus bersama dengan satu jam yang terakhir melalui lagu-lagu internasional, itu mendunia, sama-sama kita mendonatkan diri kita. Jam apa pun untuk rakan-rakan yang dah pun bersarapan pagi, sama dah selesai, mungkin mak kita di rumah ingin menjadikan untuk juadah tengah hari. Hey, come on, ya. Juadah tengah hari. Ada yang dah masak awal pagi tadi, jangan ada masalah, ya. Mak kena relax, kena tenangkan diri. Jom kita ke kebun. Kita petik sayur-sayur dari kebun, bukan di taman, ya. Taman-taman sayur tak boleh, apa nama ni, taman-taman bunga tak boleh petik sayur, ya. Tak ada makanan itu. Apa pun terus bersama Nusi Rongan, Rentak Mendunia, Moi No Moi, lain daripada lain, bersama dengan BTS, Butter. Dan terus dengarkan kami, Moi No Moi, lain daripada hak lain.

Ya, jauh kita layang melamun sampai ke, orang kata, ke Hindustan, ya, ke India, jauhnya kita mengelamun. Apapun yang kita mengelamun juga, jangan takut, jangan risau kena mokci. Sekadar hiburan kita untuk pagi-pagi ini. Jadi apapun, terus kita mendoniakan kita dan jangan kita mendonatkan diri kita. Moy-moy lain daripada lain, jom kita tulak ke negara jiran kita. Negara jiran kita itu paling-paling dekat, ya. Sawadee ka.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Itu dia dengan daripada Waste Life dengan Aili My Love For You menghiburkan kita. Dan nampaknya tugas Mochi menghariri pada hari khas sampai Desika aja. Dan selepas ini bersama dengan rakan tugasan lain akan mengambil alih dari pukul 12 hingga ke pukul 4 petang kelak. Jadi apa pun terus bersama mendengarkan Aisyah FM. Banyak lagi informasi dan maklumat akan kita kongsikan bersama supaya dapat dijadikan panduan dalam setiap kehidupan kita. Jadi selamat berhujung minggu, selamat beristirahat, mana yang bekerja selamat bekerja, selamat memandu yang pergi bercuti, semoga selamat sampai ke destinasi. Jadi terima kasih semua yang teman berteman ruang udara dari pukul 8 pagi tadi di TikTok ya, dan juga di radio station ataupun di TV di RTM Click. Terima kasih sekali lagi, dan apapun jaga diri, sayang semuanya, itu mengundurkan diri. Assalamualaikum, bye bye, dan jumpa lagi.

0: Ibrah, Ibrah Jakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, mengapa kita perlu berdoa? Berdoa adalah penting untuk menzahirkan kita sebagai seorang hamba Allah yang lemah dan pada kuasa yang mutlak. Setelah kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, patutlah disertakan dengan doa. Dan setelah kita berdoa dengan penuh yakin, hendaklah kita bertawakal atau berserah pada ketentuan dan kehendak Allah Subhanahuwataala. Dalam amalan berdoa memang ada adab dan tata tertib yang patut kita ikut supaya permohonan kita diterima oleh Allah. Mengikut pendapat ulama tasawuf Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada menyebut cara macam mana ada adab berdoa. Di antara lain ada menyebutnya, hari yang moling untuk berdoa ialah di bulan Ramadan, hari Jumaat, hari Arafah, 1/3 malam dan waktu sahur. Berdoa hendaklah menghadap kiblat ataupun Kaabah dengan penuh khusyuk, dengan rasa rendah diri dan merasakan kehebatan serta kebesaran Allah. Beristighfar dan bertaubat sebelum memulakan doa serta bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Saudara Hak Budiman, Allah SWT mengabulkan doa hambanya dengan bermacam-macam cara. Kadang-kadang apa yang kita hajat itu memang terus dapat, tapi kadang-kadang Allah menangguhkan doa kita untuk sampai ke alam akhirat. Kadang-kadang pula Allah menggantikan doa yang kita hajatkan dengan cara menolak musibah yang akan menimpa akan kita. Doa kita tetap akan diterima Allah asalkan betul cara kita berdoa. Perkara ika memang Allah SWT telah menyebut dengan firman-Nya, berdoalah pada Ma, pasti Ma akan memperkenankan doa-doa ajihmu. Surah Al-Mu'minin ayat 60. Memang jelas apa yang dikabarkan, dah terang lagi bersuluh. Terpulanglah atas kita, tepuk dada, tanyuklah iman. Dengan itu sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Ike berjaga hujung minggu. Asyik FM menumai. Jadi hai, selamat tengah hari. Terima kasih untuk Ajidiat yang masih lagi terus dengarkan Asyik FM menumai. Okay, kalau tip selama 4 jam bersama dengan Laili. Jadi untuk menyambung tugas selama 4 jam lagi dari sampailah ke pukul 4 petang bertemankan ku Zainab Akin. Udara bersama Ajidiat di Luanun dalam dialek Jakun. Habis kisah di mana hajat rakan-rakan kita 18 ku kaum dapat dengarkan Asyik FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Jadi semoga hujung minggu untuk minggu dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat rakan-rakan kita di Luanun. Semoga tenang-tenang hajatnya. Jadi untuk hari 12 hari bulan 9 2026 dan hari hari Sabtu ya. Dan mungkin mengadakan kenduri perkahwinan. Semoga hari kita juga dalam keadaan yang baik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan berkisah apa saja perancangan Ajidia untuk hujung minggu. Okay, untuk hari sepanjang hari. Semoga dalam keadaan yang tenang-tenang dan baik-baik hajat. Selamat memandu untuk Ajidia yang tengah memandu. Ya. Selamat berehat. Wak-wak amoy-amoy. Tuan-tuan dan puan-puan di luanan. Sudi-sudilah dengarkan Asyik FM. Ya. Kita ke udara daripada 8 pagi sampai ke 12 tengah malam. Ya. Dan kita ke udara dengan 4 dialek. Okey, Semai, Jakun dan juga Temuan. Tapi untuk hari 2 kali Jakun ke udara untuk sebelah pagi sampai petang. Ya. Tapi biar apa sementara kita mendengarkan. Okey, rakan baru kita masuk untuk mewarnai Asyik FM. Jadi berkisah rakan-rakan kita. Okey, kalau Ajidiat berbakat, Ajidiat boleh mohon lagi. Sebentar lagi aku akan kabarkan. Okey, apa syarat-syarat untuk Ajidiat menjadi DJ ataupun penyampai di Asyik FM. Ya. Dan kita buka, dia pun buka sebenarnya 10 hari bulan sampai ke 27 hari bulan ya. Jadi boleh hantar video Ajidiat lah. Okay, apa syaratnya sebentar lagi aku akan kabarkan. Jadi apapun kalau kita cengok keadaan hari kita ada luana nanti. Okay? Sepanjang dari pukul 11 pagi sampai 2 petang nang mana hanya berlakunya hujan dan juga ribut petir ada seluruh negeri Perlis, juga ada Kedah, ada kawasan Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Sah. Jadi ikut Zainab Akin ke udara bersama Ajidiat selama 4 jam. Koleksi lagu-lagu pilihan sepanjang tugasku untuk petang.

Okay, selamat pagi. Okay, selamat pagi. Pula selamat tengah hari ya. Selalu kadang-kadang kita muncul pagi ya. Di hujung minggu. Tapi rupanya hari Sabtu hari ya. Selamat tengah hari untuk Haji di Adela Wanan ya. Okay, dia pun 12:17 minit tengah hari. Mungkin tengah sibuk di dapur nak memasak ya. Selamat memasak akak-akak, adik-adik, amoy-amoy ya. Ada perancangan nak ke mana-mana ya. Kadang-kadang kalau kita ada perancangan mungkin kita makan di luar kan, tapi kalau kita bi ada ke mana-mana memang kita hari-hari lah jadi tukang masak ya. Maka bermasaklah kita tengah hari. Jangan penuh jemuk-jemuk nak memasak, dan orang nak makan pun jangan jemuk-jemuk medu nang sama ya. Aikin ana kalau ku kabarkan ti untuk jadi yang mungkin hendak menjadi penyampai HFM, tapi untuk dialek Semai haja ya, kita bukakan untuk dialek Semai. Kerana kita kekurangan rakan penyampai dialek Semai, tinggal dua orang saja lagi ya. Kalau termasuk bos tiga lah, tapi untuk betul-betul lah ke udara dari HFM hanya dua orang saja, itu Wiki dan juga Reza ya. Jadi kita nak cari lagi penyampai HFM yang mana terbuka untuk warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli Semai ataupun boleh berbahasa Semai, fasih bertutur dan juga menulis. Maksudnya boleh bercakap dan juga menulis ya. Sebab kita bukan sekadar nak bercakap hajat dalam dialek kita, tapi kita juga kena tulis skrip kadang-kadangnya, kena terjemahkan berita dalam dialek Semai ya. Jadi kena nahuk lah bercakap dan juga menulis ya. Jadi sertailah Haiki HFM secara dalam talian bermula 10 September sampai 27 September 2026 dengan menghasilkan dua video berkomunikasi ataupun bercakap macam penyampai radio lah, berserta dengan resume Ajdia. Okay, dan mana video Ajdia mestilah dalam dialek Semai ya, mesti wajib, wajib. Seminit sampai dua minit ke tiga minit ke berkisah lah. Dan set lagi video dalam bahasa Melayu ya. Kenapa dalam bahasa Melayu? Sebab kadang-kadang ya, jadi kena menjadi pengecara mungkin dalam bahasa Melayu lah. Jadi kefasihan jadi bertutur dalam bahasa Melayu pun sangat diperlukan ya. Dan kebolehan bertutur dalam bahasa-bahasa yang lain satu kelebihan yang baik lah ya. Dan format video Ajdia mesti dalam MP4 ya. Dan boleh hantarkan dua video Ajdia bersama dengan resume ke email ya, bakat.hfm@gmail.com. Okay? Sekali lagi aku kabarkan, boleh hantarkan email Ajdia dengan dua video ya, berserta dengan resume ya. Jadi muat naiklah resume Ajdia, mungkin dalam bentuk PDF ke Word ke ya, ambil kisahlah dan hantarkan ke bakat.hfm@gmail.com. Jadi kalau ada yang tanya sebelum ya, macam mana untuk Ajdia membuat rakaman video, ada mana macam mana Ajdia nak cakap apa ya, pemilihan skrip dan juga topik adalah bebasnya, cara persembahan juga kreativiti masing-masing bersesuaian, asalkan Ajdia lebih menyentuh isu sensitif okey ataupun 3R nya. Dan challenge juga kena menggayakan macam seorang penyampai radio lah, dengan ada keterampilan, ada image yang baik, potensi suara ya yang jelas, dan juga penggunaan bahasa yang betul lah, terutamanya bahasa Semai ya. Dan pada awal siaran ada yang tanya macam mana kita nak mulakan ya. Jadi buat pengenalan diri aja dia, Aiki, tarikh hari ke pembukaan segmen. Kena nahut lah Aiki, apa segmen yang ada dalam HFM. Kita ada macam-macam segmen, kita ada rentak genin, kita ada gaju asyik. Macam sekarang, Aiki, untuk dialek jakun biasanya kita akan bersiaran pada hari Sabtu adalah berjaguk hujung minggu. Jadi pilihlah, mungkin nak buat carta ke, ya, mungkin juga nak buat segmen-segmen yang lain lah, okay. Berkisahlah apa saja, kreativiti masing-masing ya.
Neng Manok, penilaian akan dicengo berdasarkan macam mana aja dia mengendalikan peranonnya sebagai penyampai radio semasa siaran rancangan radio tengah berlangsung. Jadi dah 3 hari dengar dahulu Aisyah FM. Okey, apa rancangannya ke udara daripada pukul berapa ke pukul berapa, dan lepas itu aja dia try lah ya. Lebih lama pun 3 minit ke macam ya, bewe 3 minit lah sebaik-baiknya ya. Kalau macam ku ada lebih 3 minit dah. Dan video aja dia boleh buat lah melalui rakaman sama ada mendekat atau melintang terpulangnya. Okey, nang mana syarat-syaratnya? Ia mesti berumur 18 tahun sampai 35 tahun. Kita sangat galakkan bujangnya. Bukan apa? Bujang supaya aja dia biar ada komitmen yang lain. Okey, boleh pergi ke mana-mana. Tanpa sebarang masalah ataupun gangguan komitmen mungkin keluarga ya. Dan kelulusan SPM, STPM boleh, diploma boleh, ijazah boleh. Okey, nama cukup khabar kantik fasih lah. Paling penting kita utamakan bahasa ya. Berpuatakan dan juga berpenampilan menarik. Kalau ada pun okey, satu bonus ya. Ada juga kreatif dan juga ada minat dalam bidang penyiaran dan juga media sosial. Okey, boleh bercakap dengan semua peringkat masyarakat. Okey, bukan sekadar untuk masyarakat orang asli saja, tapi untuk semua. Dan kalau ada bakat menyanyi, main instrumen, muzik. Contohnya kita bagi Reza sebelum. Ya. Kenapa Reza dapat? Sebabnya berbakat dalam bidang muzik. Ya. Jadinya dapatlah. Tapi kalau dia bakat menyanyi, sebab kadang-kadang dia ada programnya untuk menyanyi, mewakili Aisyah FM menyanyi lah kan. Okey, jadi boleh dapatkan info selanjutnya menerusi media sosial Aisyah FM. Dan boleh juga tanya, kalau nak tanya tengah hari, okey, dengan kod boleh tanya 013-3151-600. Okey, 013-3151-600, dan kod akan forwardkan kepada penerbit kita Wiki ya. Dan juga boleh hantarkan email aja dia, okey? Macam biasa, kod khabar kanti, bakat.rcfm@gmail.com. Okey, sampai 27 September. Ambil peluang, sebab Bipai datang ke dulu, kita akan saring video aja dia, ya. Ha, jadi, buat dulu dalam bentuk video, mana nak jauh-jauh, bila ada dapat, okey? Sama ada nak pilih untuk tiga terbaik ke, mungkin aja dia akan datang ke. Dan pasti aku datang ke lah. Jadi kita akan pilih dahulu melalui video-video yang aja dia hantarkan. Jadi buat video yang terbaik lagi. Sambil-sambil hujung minggu biar apa nak buat. Nak cuba ke? Mungkin pekerjaan sekarang kontrak hajat ke? Nak datang ke apa boleh ya? Tapi untuk piecemeal ya. Piecemeal maknanya bukan tetap dah, okey? Awal-awal aku khabar bukan tetap, tapi kalau ada peluang kadang-kadang setahun dua tahun aja dia boleh diserapkan kepada pemenang lah. Cuba dahulu ya. Cengok dahulu. Okey ke? Okey. Alright. Bubur Ranggi Band, Seruling Genteng.

Nyanyian dari Acha SPD atau sekarang dikenali sebagai Acha Zero. Ya, okay. Ada pun dah pukul 12.35 minit tengah hari. Terima kasih untuk jadi anak masih lagi terus dengarkan Acha FM. Dan masih lagi bertemankan Kuk Zainab Akin dalam berjaga hujung minggu. Ya. Kita juga mengharapkan keadaan hari kita di luar nun pun dalam keadaan yang baik juga. Ya, okay. Mengharapkan jerbu semakin berkurangan lah. Mudah-mudahan ya, kita angin lah macam beberapa hari kan. Jerbu tebal betul. Ya. Bangun pagi kadang kita cengok dah macam bilihat dah bangunan-bangunan di Kuala Lumpur. Binahul lah di kampung aja dia ya. Kita cengok ke kadang, ke mana KLCC nya hilang KLCC. Okey, jadi kalau boleh kukongsikan juga keadaan jerbu kita di luar nun ataupun IPU ya, nang mana kalau kita cengok de hanya 239 iaitu IPU sangat bisihan lah. Okey, nang mana berlaku de Serian ya, okey Serian Sarawak. Dan hari kita nang mungkin kadang-kadang beberapa baik di luar nun ya, yang paling kita kena cengar adalah anak-anak kecil kita, okay? Jangan bawa berjalan ke tempat-tempat yang terbuka ataupun terdedah sangat ke udara persekitaran ya, okay? Orang-orang tuhek yang mungkin ada penyakit-penyakit kronik. Kadang-kadang kita hanya nahuk jerbu ya, kita bilihat apa sebenarnya yang ada dalam udara ya. Selamat menyambut selera. Nah, mungkin tengah menyambut selera. Okey, hari dengarkan Asyik FM sambil-sambil makan, sambil-sambil memandu mungkin tengah hari. Adalah kan kita nak keluar daripada Kuala Lumpur, mungkin nak bawa anak-anak berjalan ya, di hujung minggu macam. Dan kalau nak masuk ke Kuala Lumpur pun okey juga ya, sebab apa yang menariknya sebenarnya kalau aja dia nak singgah, ku bawakan aja dia ke Taman Tasik Titi Wangsa. Bukan ku bawa, tapi ku nak kabarkan ke aja dia yang ada Festival Budaya Malaysia 2026 ya. Dan mana dia pun bermula dari 11 hari de malam sampai le ke 16 September 9 pagi 12 sampai 12 tengah malam di Taman Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur ya. Jadi macam-macam sebenarnya persembahan kebudayaan pelbagai kaum, ada kraft tangan, cita rasa tradisi, permainan rakyat, konsert dan juga pelbagai aktiviti menarik. Jadi datang beramai-ramai ya. Rakan-rakan kita suku Komah Meri pun daripada Kampung Sungai Bumbun pun berkampung juga denun lagi sepanjang berapa hari lagi daripada hari malam sampai 16 September ya. Jadi boleh singgahlah lagi ambil gambar dengan keniak, cuma keniak buat pelbagai pameran dan juga tarian ya. Sama-sama kita semarakkan Festival Budaya Malaysia 2026 dengan tengah berlangsung ada Taman Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur.

0: Nama Eng Walim Peng.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lemoy Lemoy.
6: Selamat pilihan dari penyembah Asik FM Lemoy Lemoy.
7: Asik FM.

Alim Sujek. Yang dengar lagunya Segar dan Kek. Kurang 10 minit lagi ke pukul 1 tengah hari. 1 tengah hari berita semai akan disiarkan. Okay? Kita akan bersama semula selepas berita semai sebentar lagi dalam segmen berjaguh hujung minggu. Wah, susah betul. Nyok hujung minggu macam yak lah. Sebut pun betul ya. Aduh, macam-macam kan. Okay, jadi apa pun dah terus dengarkan Asyik FM My New My. Dan ketinggalkan dengan dua lagu sebelum kita dengarkan berita ya. Bersama dengan Scorpion, Always Somewhere. Dan terus dengarkan Asyik FM.

0: enak dengar radio, dengar Rahsia FM, lain dari hal lain. Rahsia FM.
1: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ru kerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Ia ji, majeng oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Bangsat ada biperloi ya Asyafem moi-numoi lain daripada yang lain.

Kuala Lumpurnya, kota yang penuh dengan harapan. Selamat tengah hari Kuala Lumpur, selamat tengah hari untuk Haji Diak Deluanun yang terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi yang mana Aisyah FM ke udara dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Terus ke corong-corong radio Haji Diak ya. Mungkin mendengar kami melalui RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Dan mungkin juga melalui saluran Astro 875 kisah di mana haja ya. Sejauh mana pun aja dia perantau-perantau melangkah untuk meninggalkan kampung halaman ya. Jadi aja dia akan ada selalu tempat untuk pulang iaitu keluarga. Jangan lupa ya. Dari mana kita bermula, bapa yang kita tinggalkan ya. Jadi merantau bukan hanya meninggalkan kampung halaman tapi membawa harapan yang besar untuk mengubah masa depan diri dan juga keluarga ya. Kita rasa penatnya, penat kerja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya. Kadang-kadang cabaran hidup di Kuala Lumpur bisa mok. Kadang-kadang mungkin ada orang kehidupannya agak baik di Kuala Lumpur ya. Ada orang mungkin agak penat ya untuk melakukan pelbagai jenis kerja. Bisa mok sebenarnya rezeki kita ya. Muda yang merantau mungkin pada umur yang masih lagi muda ya, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun ya. Kadang-kadang kita baru nak kenal dunia sebenarnya. Kita baru nak kenal apa sebenarnya yang ada di dunia. Biasa kita bersama dengan keluarga ya, bersama dengan mak, bapak kan, dan kini yang urus segala-galanya. Apabila pertama kali kita tinggalkan kenia, okey, untuk kita teruskan kehidupan untuk belajar berdikari sebenarnya, jadi kita akan tempuhi macam-macam. Kita akan jumpa pelbagai jenis manusia. Kadang-kadang yang penuh terfikir dari pikiran kita ya. Dan kita pun belajar untuk menjadi seorang manusia dan kadang-kadang mungkin kita melakukan kesilapan ya dalam hidup kita. Seandainya terlalu jauh untuk kita ada bukan sesatnya khabar, terlalu jauh kita melincong daripada tujuan arah hidup kita, hanya kita pulang ke asalnya. Jadi sebab biasa kita dengar daripada mak bapak, kalau apa-apa berlaku pulang ke rumah. Ha, macam ni lah. Jadi apa-apa berlaku pada hidup kita, ada rantauannya pulang ke rumah. Kalau sebut perantau bukan sekadar ke Kuala Lumpur, mungkin juga bandar-bandar besar yang lain ya. Kadang-kadang kita orang-orang pedalaman, kita orang-orang yang diam di kampung. Kita biasa hidup bermasyarakat, kita biasa hidup bertoleransi sesama kita. Apabila kita datang ke Kuala Lumpur, kadang-kadang kita kena pentingkan diri, kita kena kejar misi kita sendiri. Kita kena buat semuanya sendiri ya. Kadang-kadang hit sakit, hit bi ada apa-apa, bi ada siapa yang akan cengoh. Ya, realiti sebenarnya. Boleh bercerita dengan orangnya betapa susahnya hidup di Kuala Lumpur, betapa susahnya untuk dilalui, betapa sakitnya ya pengalaman-pengalaman dia. Tetapi hanya yang faham, yang merasanya adalah diri sendiri. Ha, kan betul be. Jadi kita mengharapkan perantau-perantau di kalangan masyarakat orang hulu kita, tenang-tenang aja okey. Ada target lah sebenarnya dalam hidup, kena ada target. Sampai masa mungkin aja dia perlu tinggalkan juga Kuala Lumpur ya. Sampai masanya, okey. Ataupun dia sampai targetnya. Bukannya kita, kita biar siapa-siapa sebenarnya di Kuala Lumpur. Kadang-kadang mungkin berkeluarga jumpa di Kuala Lumpur ya. Tapi yang sebenarnya mungkin jiwa dan apa yang kita hendak bukan di Kuala Lumpur ya. Jadi tengah hari ya, semoga rakan kita tenang-tenang aja. Okay. Jalani hidup kita baik-baik ya. Okay. Bukan senang untuk melalui kehidupan nak. Jadi apa yang boleh doakan untuk Haji Diak Deluano nanti adalah apa saja yang Haji Diak pilih. Set langkah pertama Haji Diak sebenarnya mengubah seluruh kehidupannya. Jadi apa saja yang Haji Diak ada pilih sebenarnya. Jadi, kalau mungkin berliku-liku. Semoga tabah-tabah ya. Tenang-tenang hajat tengah hari ya. Terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi KSSP Band. Apa salah ke Aisyah FM Moi Numoi.

Okay, Moin Numa ya, Aisyah FM ya. Terima kasih yang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM. Selamat menyambut selera. Anda mungkin tengah menyambut selera ya. Mungkin makan dengan keluarga, dengan teman-teman ya. Anda masih lagi memandu, selamat memandu. Khabarnya Cameron Highland banjirnya hari ini. Jadi di mana Taman Agroteknologi Institut Penyelidikan dan juga Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI Cameron Highland dia tutup sementara ya. Bermula esok sampai dah hagi nahu kendiannya cangkis kejadian banjir lumpur nang kena de kawasan Cameron Highland hari ya. Di mana penutupan yang dibuat untuk kerja-kerja pembersihan dan juga pemulihan nang kena dibuat sebelumnya selamat dibuka kepada pengunjungnya. Jadi bukan sekadar kawasan MARDI, banyak juga kawasan-kawasan di sekitar taman berkenaan ya. Dengan kena banjir lumpur hari ini. Ya. Kalau kita tengok itulah ada media sosial lagi okay, berkenaan banjir kilat di beberapa lokasi di Cameron Highland. Dan juga menunjukkan rakaman air keruh melimpah ke jalan raya, kawasan perumahan dan juga menenggelamkan sebahagian daripada kenderaan. Ya. Jadi kita doakan yang baik-baik untuk rakan-rakan kita di Cameron Highland lagi. Okay. Kadang-kadang bila terlampau panas sangat pun bibuli juga. Tapi bila hujan kadang-kadang kita mengharapkan hujan ya pun bimong hagi kesan buruk lah kepada kita ya. Jadi dalam apa saja yang adik lakukan untuk hari nak bawa anak berjalan-jalan ke, kena pastikan kawasan-kawasan yang jadi anak pergi ya dalam keadaan yang baik-baik juga ya. Dan sekali lagi ku bawakan antara yang terbaru juga sebenarnya keadaan indeks pencemaran udara untuk negara kita yang mana masih lagi serian mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat bisihan iaitu pada 244 untuk hari ini. Dan sangkat pukul 11.30 pagi ti, yang mana ada 7 kawasan lain di Sarawak juga merekodkan bacaan tahap bisihan termasuklah Deseri Aman 199, Samarahan 190, Kuching 186, Bintulu 152, Serike 146, Sibu 112 dan juga Mukah 104 ya. Manakala secara keseluruhan, sebanyak 47 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Manakala 12 lagi mencatatkan bacaan pada tahap yang baik. Ya. Okey, jadi antara aku boleh kongsikan antara jadi. Okey.

Ikin nyanyian dari Dato' Ahmad Jaiz, Di Kau Pergi Jauh, lagu 1970-an. Jadi mungkin sekarang trend kita cengok kembali ke zaman 70-an, 90-an, 80-an. Ya? Jadi kembali ke lagu-lagu pada tahun 1970-an. Ya? baru kenal kan? Kadang-kadang bila kita dah berumur nak dengar lagu yang muda-muda macam dia masuk telinganya. Jadi nak dengar lagu yang lama-lama. Macam lagu Yati, tenung hajak awak. Ya? Banyak selera pendengaran lebih sama. Ya? Kadang-kadang kita rasa macam sedap dia telinga kita. Tapi dia tuhek yang macam bising, bingit. Ya? Kadang-kadang sedap dia orang tuhek, kadang-kadang lebih sedap dia orang muda. Macam ya lah. Sebab ada Asyik FM, kita pelbagaikan lagu. Ya? Bukan sekadar lagu-lagu daripada masyarakat orang hulu kita. Kita pendengarkan juga lagu-lagu yang lain. Kita pelbagaikan. Bukan 70-an, 80-an, 90-an ada. Tahun 2000 ada. Ya? Sebab peringkat umur kita berbeza-beza. Kadang-kadang ada masuk macam umur-umur, macam nak senja-senja. Ya kan? Kita nak dengar lagu muda macam, lebih kenoknya dengar lagu cinta. Kan? Nyok kenok dengar lagu cinta zaman dulu-dulu. Harut macam ada gitu, ha, ya. Okay, jadi apa-apa untuk ajidat yang tengah memandu. Okay, hati-hati memandu. Nang mana ada tanah runtuh, lorong kiri di kilometer 263.6, Lebuh Raya Utara Selatan dia tutup. Ya. Di mana penutupan lorong kiri di kawasan tanah runtuhan di kilometer 263.6, Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan. Ya. Akan dilaksanakan dengan pemasangan kon keselamatan dari kilometer 262.8 sampai 263.8 sejauh kira-kira 1 kilometer lah. Mana penutupan lorong sebagai langkah berjaga-jaga dan kepada waktu ya, aliran trafik bertentangan bila lagi diaktifkan dengan pergerakan trafik dipantau daripada semasa ke semasa di lokasi lah. Dan juga kamera lita tertutup di kawasan Vista Point juga difokuskan kepada lokasi kejadian dan mana untuk membolehkan pemantauan yang beteruslah terhadap keadaan tanah runtuh dan juga pergerakan trafik di laluan. Ya, okey. Jadi pengguna Lebuh Raya diminta untuk memandu dengan berhati-hati dengan patuh kepada arahan petugas dan juga papan tanda keselamatan dan kalau boleh kurangkan kelajuan ajidia semasa memandu di kawasan. Ya? Dan mana kalau kita cengok hari de malam cerun runtuh ya di kilometer 263.6 Lebuh Raya Utara Selatan dari arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh lah. Dan mana hari de malam menyebabkan kesesakan sejauh 15 km dan mana dilakukan kerja-kerja pembersihan di tempat ya. Ya? Dan juga berkenaan dengan jalan juga tapi ada Kuala Lumpur kalau mungkin ada rakan-rakan kita yang memandu dan juga menggunakan Lebuh Raya NPE ya. Okay, namanya sebahagian jalan Said Putra dan juga persimpangan jalan Istana dia tutup secara berperingkat mulai 14 September okay? Hari Isnin ya, dari pukul 10 malam sampai 5 pagi untuk kerja awal pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE 2 ya. Dan mana penutupan sebahagian jalan ya dan

dan pengurusan trafik yang disediakan. Untuk maklumat lanjut ni orang ramai ataupun sebarang pertanyaan, orang ramai boleh berhubung dengan NPE Infoline di talian 1300-88-1010 ya. Jadi berkenaan dengan pembuatan jalan ataupun lebuh raya, projek sambungan lebuh raya baharu pantai NPE 2 ya. Adakah kita cengau pun di sekitar Angkasa Puri, okay, daripada Pantai Dalam ke Angkasa Puri pun kena berhati-hati ya, sebab kerja-kerja pembinaan tengah dijalankan ya. Okay, jadi apa pun dah terus dengarkan Aisyah FM Mainumoy. Kita teruskan hiburan bersama dengan Nisa. Okay, Nisa pernah jadi DJ di Aisyah FM ya, beralih jadi penyanyi. Dengar lagunya, ayo kita berhibur. Ha, jom kita berhibur ya. Hari ini nak pergi ke mana? Mana tempat nak tuju hari ini ya? Terus dengarkan Aisyah FM Mainumoy.

jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A, amal langkah perlindungan diri. B, berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C, jaga kualiti udara. D, didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E, elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk

banyak nyanyian dari Ella dan juga Dato' Awi. Ya. Ada rakan-rakan kita khabar ingat baju biru. Bukan baju biru, baldu biru. Ini ke HFM main umur ya. Oh, sakit teka kau ya. Musim-musim jerebu ya. Apapun dan terima kasih untuk Aji Diana masih lagi terus dengarkan Aisyah FM. Okay, ha, bikisah dan mana hajak rakan-rakan kita nak mungkin untuk sebelah petang khabarnya nak menghadiri kenduri rakan-rakan kita yang hati-hati tengok keadaan kereta Aji Diana. Terutama kita kalau diam di kampung macam meles nak pergi servis kereta. Ya? Oh boleh lagi, boleh lagi. Kadang-kadang dah memang lebih daripada tarikhnya. Ataupun dah sampai masanya untuk ada servis kereta. Ya? Jadi pergilah servis kereta dulu. Ya, kelak kalau keluar daripada jalan dalam, ya keluar ya ke lumut-lumut. Ya. Oh, bertanuh merah, eh biar apa, jalan ajanya. Tapi apa yang paling penting, lesson memandu lah. Okay? Lesson memandu dan juga roteknya pastikan hidupnya. Kadang-kadang kita bila memandu, kita ada bicengor. Ya? Eh, hidup ke bila lagi kan? Macam biasa aku khabar lah. Bila ingat tarikh lahir, ingatlah kena perbaharui lesson memandu. Ya? Kadang-kadang ada orang ni tiap-tiap tahun perbaharui. Ada orang yang mungkin 2-3 tahun sekali, 5 tahun. Ya? Jadi bila macam ya, nang lupa ya. Tambah lupa hari jadi sendiri pula ya. Oh, lupa. Binahu bila lahir asalkan hidup-hidup lah ya. Okey, jadi antara yang aku boleh kongsikan juga termasuklah di mana keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS The Long Lelang ya, dia pun dia dapat dan juga proses penyerahan jasad akan dia buat hari ini lah. Jadi ada lagi nahu oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah ya. Mana katanya penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dibuat selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Jadi katanya hari jasad mangsa akan diserahkan ya. Dan persiapan untuk persemadian 3 daripada 5 mangsa tengah dibuat oleh keluarga masing-masing lah. Okey. Neng mana jasad pegawai pembantu perubatan Alexson Edith Henry akan disemadikan di tanah perkuburan Anglican di Lambe ya. Okey, upacara keagamaan akan dibuat di Sek Gereja di Lutong pada hari Selasa okey pada pukul 9 pagi. Manakala adi mendiangnya semasa Majid Nahu penghormatan terakhir akan dibuat pada Isnin di kediaman keniak di Taman Desa Senadin ya. Manakala untuk penghormatan terakhir untuk mendiang kedua-dua jururawat iaitu JC Payajo dan juga akan dibuat di Taman Wang Lusut ya. Manakala Debra Moset di Kampung Semadang di Pedawan. Mana kalau kita cengok selain daripada tiga mangsa antara mangsa lain yang terkorban termasuklah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam ya, 30 tahun dan juga pegawai perubatan Dr. Ainul Ba'arah Kamarudin 33 tahun dan mana jenazah Allahyarham Dr. Ainul Ba'arah ada jangka dikebumikan di tanah perkuburan Islam di Kelantan ya. Manakala jenazah Kapten Zainal Afiq di Negeri Sembilan. Apapun kita ucapkan takziah untuk seluruh keluarga mangsa. Ya, berita yang menyedihkan juga lah sebenarnya. Dan kalau kita cengok ya, perkhidmatan Doktor Udara bukan sekadar ada Sarawak, ada Sabah ya, tapi juga ada sebenarnya Malaysia. Juga melibatkan rakan-rakan kita daripada Hospital Rasli Gombak pun juga ya. Jadi kita doakan yang baik-baik lah sebenarnya untuk ini menghagi perkhidmatan kesihatan untuk rakan-rakan kita di kawasan pedalaman. Biasa kita dengar ya Doktor-Doktor Udara yang masuk ke kawasan-kawasan pos, ke kawasan-kawasan pedalaman kan. Bukan sekadar ada Sabah Sarawak tapi juga ada perkampungan-perkampungan orang hulu kita ya. Set pengorbanan besar lah sebenarnya. Dan perkhidmatan Doktor Udara tetap diteruskan walaupun berlakunya tragedi. Jadi sebanyak biasa aku pesankan untuk Ajidia ya, seandainya ada perkhidmatan Doktor Udara sampai ke kampung-kampung Ajidia okay, bagi kerjasama yang sebaiknya dapatkan rawatan adalah peluang untuk Ajidia berjumpa dengan doktor ya.
Sebab pengorbanan kini ya untuk sampai ke kampung kita bukan calang-calang ya, bukan sebenarnya mudah sebenarnya. Kalau kita sebut tentang pengorbanan-pengorbanan bukan sekadar guru-guru nak masuk kawasan-kawasan pedalaman, okay? Tapi anggota-anggota pegawai-pegawai kesihatan yang turut berkorban bukan sekadar melalui udara, kadang-kadang melalui tasik-tasik, sungai-sungai, ya. Okay, nak pergi ke RPS-RPS di sekitar grid, ya, ada RPS Kemar. Ada tasik-tasik banding dan mungkin juga pelbagai lah tempat sebenarnya. Jadi setiap kali kena datang untuk menghagi perkhidmatan kepada ajudi ada kawasan-kawasan pedalaman, jadi pastikan adik hargai dan turut sebenarnya untuk menerima rawatan, ya. Bukan mudah sebenarnya. Habis payah pergi keluar, habis payah keluar beratus-ratus kilometer, berpuluh-puluh kilometer, ya. Aiki, jadi terus dengarkan Aisyah FM Mainumoy bersama dengan Cedau and Bunga Ye and Bunga Mayik. Terus dengarkan Aisyah FM Mainumoy dalam

ingin ku bercinta lagi. Ya ke? Ya, okey. Lenny, dengan lagu terbaharunya aku sendiri. Sebentar lagi kita akan beralih ke segmen Kazana Seni Asyik. Okey. Koleksi lagu-lagu Sewang, lagu-lagu Genabak, Jenulak sampai ke pukul 3 petang. Dan 3 petang berita temuan akan disiarkan.

Okey, baik. Dia pun pukul 2.32 minit petang. Ya. Jadi kita beralih ke segmen Kazana Seni Asyik sampai ke pukul 3 petang. Ya. Dan petikan genggong. Ya. Salah saya instrumen ataupun muzik masyarakat orang hulu kita. Jadi kau akan pendengarkan lagu-lagu dalam segmen Kazana Seni Asyik dan kita akan bukakan dengan lagu dari Skukom Jakon, Kumpulan Seri Punan dengan lagu Kanyok Badak Berenjang dan selepas ia Back Taboy dari Kampung Mita RPS Betau, Kuala Lipis Pahang, ya. Set lagu Sewang Sukuk Kaum Semai, ya. Kalau baharu tular juga ya, ada media sosial, ada TikTok sebenarnya, ada rakan kita dengan merakam set. Kalau bisilapku set perkahwinan lah sebenarnya, upacara perkahwinan, tapi kenia ada membuat upacara, ya, ada lagu-lagu Sewang sebenarnya. Kenia nyanyikan lagu Sewang, ya, daripada Kampung Mita RPS Petau. Dan kita akan pendengarkan juga set lagu Sewang Suka Metemia, ya, dari RPS Kuala Betis Gomusan Kelantan, nyanyian dari Akut Ahan, ya, Aki Bunga Alam, lagu lama sebenarnya, ya. Jadi kita terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi. Jadi apapun mungkin aku boleh kongsikan untuk ajariak de luanun, de mana kebudayaan mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa, ya. Jadi menjaga budaya adalah tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat, dan budaya juga membentuk karakter dan juga jati diri bangsa, ya. Sama-sama kita renungkan. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Moinumoy HFM. Okay, Moinumoy HFM ya. Sebentar lagi kita akan dengarkan berita dalam dialek temuan ya. Dan kita akan bersama semula selepas ya. Dan aku akan tinggalkan dengan dua lagu yang terakhir. Set dari Skut Kau Mahmeri, lagu tarian ganding, kumpulan topeng Mahmeri Pulau Keri ya. Dan juga set lagu temuan Burung Tiung. Jadi terus dengarkan HFM. Moinumoy.

3 petang. Selamat petang, salam sejahtera. Berita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim buat perjumpaan dua hala dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin PRICS ke-18. Perjumpaan itu beri tumpuan kepada usaha bagi luas perdagangan, pelaburan juga kerjasama ekonomi antara kedua negara. Hubungan dua hala Malaysia dengan Iran terus dibagi kokoh berasas kepentingan nasional dengan jumlah dagangan mencatat RM2.45 bilion pada tahun lepas. Ekspor utama Malaysia ke Iran adalah produk minyak sawit, manakala import dari negara itu termasuk barangan minyak dan gas. Masyarakat Uang Awak, suku Temeh dekat Gua Musang Nijam memoden tradisi Hiyah Herman warisan menerusi penggunaan alat kosmetik moden mengganti bahan semula jadi. Penggunaan barangan antara ada gincu dengan celak tu bukan bagi model proses hiasan tapi mengekal keaslian motif geometri dan juga nilai estetika asal. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Kelantan, Rohaniza Abdullah, menyifat pemodenan itu sebagai inovasi baik dalam jaga identiti sosiobudaya komuniti itu. Langkah itu sekaligus memperkasa penjenamaan budaya warisan Uang Awang agar terus relevan untuk generasi akan datang. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara Dekat Long Lelang, Sarawak dah didapat dan proses penyerahan jasad akan dibuat hari ini. Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah Biang Khabar, kemohon jasad diberi kepada waris masing-masing sebaik proses dokumentasi itu usai. Penyerahan jasad itu bagi boleh pihak keluarga buat urusan pengebumian mangsa terkorban mengikut adat dan agama masing-masing. Pengekalan subsidi bahan api mantuk kawal kos sara hidup rakyat sekaligus bagi stabil regak barangan dekat pasaran menerusi kawalan kos sektor logistik. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim Biar Khabar, kelebihan kewangan yang didapat rakyat akan berputar balik dalam kitaran ekonomi menerusi perbelanjaan sektor lain. Tambah biar kepentingan kemaskini data pengguna secara berkala untuk memastikan agihan subsidi sampai secara sama kepada golongan sasar dan mengelak ketirisan. Usaha mengesan status 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana dekat Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan masa ini. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan Biang Khabar, Kedutaan Besar Malaysia dekat Kathmandu, tengah berunding rapat dengan Kementerian Luar dan juga Kementerian Undang-Undang Nepal untuk dapat pengesahan rasmi. Langkah itu penting untuk memastikan status baru mangsa dapat disah. Sekaligus bagi moden urusan waris dekat tanah air termasuk berkaitan tuntutan insurans. Sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga direkod PDRM setakat bulan 7 lepas dengan Johor mencatat kes tertinggi iaitu 823 kes. Timbalan Menteri Pembangunan Wang Betina Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying Biar Khabar, program advokasi terus dipegiat untuk bagi tingkat kesedaran juga untuk beri saluran bantuan. Usaha itu turut diperkasa menerusi program K-Chat yang siapi sokongan intervensi psikologi berkumpulan bersama kaunselor terlatih. Langkah itu penting untuk memastikan mangsa mendapat perlindungan awal sekaligus menghalang peningkatan kes dekat peringkat awal. Seekor gajah jantan liar yang mengayang dekat kampung Kolam Ajil, Kuala Berang dapat ditangkap Jabatan Perhilitan Terengganu Homih Lepai. Pengarah Perhilitan Negeri Dennis Aten Chong Yung dikabar gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditamat dekat tempat yang sama kira 5:30 petang malam.
Pematian awal meningkuk gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat. Tapi pemantauan berterusan akan dibuat sampai operasi pemindahan dibuat. Seorang jantan berumur 31 tahun ditahan pulih lepas disyaki membunuh mui kandung di sebuah rumah dekat kampung Katagayan, Tambunan, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Irwan Shah Abdul Basir, biar khabar mangsa berumur 56 tahun meninggal dekat tempat tu yoh disebab luka teruk disebab senjata tajam. Suspek Nijam direman untuk mantuk siasatan dan kes disiasat ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan sebab membunuh. Sukan sepak takraw. Tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosdi Nijam berada pada tahap terbaik menyelang saingan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Muhammad Syahir khabar tahap kecergasan dia tunjuk perkembangan baik lepas bergelut dengan luka otot kaki dari bulan 5 lepas. Sementara itu, Ketua Jurulatih Kebangsaan Ahmad Jais Baharun biar khabar kem negara tetap siapi pelan alternatif bersama ISN, MSM dan PSM sekian yang berlaku sebarang kemungkinan yang melibati pemain kian luka. Sekian berita temuan dari Asyik FM, berita disediori oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Moinum.

Okey, dari Trend Walk Band, Elok Hak Sengen Maik. Ya, okey, ada pun dah pukul 3.14 minit petang. Terima kasih untuk Ajidi yang masih lagi terus dengarkan Asyik FM, Moin Numoy. Jadi untuk hari 12 hari bulan 9 2026 dan masih lagi bertemankan ke Zainab Akin untuk jam yang terakhir sampai ke pukul 4 petang kelak ya. Jadi selamat berhujung minggu. Tenang-tenang hajaknya sambil berehat ke, mungkin keluar dengan keluarga ke, dengan teman-teman ya. Seandainya Ajidia Klan lah nak jadi penyampai Asyik FM ya, dalam dialek Semai, okey, di mana pencarian dia pun bermula terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang boleh bercakap dan juga menulis dalam dialek orang asli Semai ya. Jadi sertai Haiki Asyik FM secara dalam talian bermula 10 September sampai 27 September 2026 hari Ahad ya, dengan menghantar dua video, okey, jadi dia bertutur ataupun berkomunikasi atau bercakap seperti penyampai radio berserta dengan resume Ajidia, okey. Dan mana video mestilah dalam dialek Semai, dalam 1 ke 2 minit ataupun 3 minit, kurang daripada 3 minit lah ya. Dan set lagi video pun sama tapi dalam bahasa Melayu. Dan format video Ajidia mesti ada dalam MP4 ya, dan boleh hantarkan dua video ya dan juga resume ke email kami, okey, bakat.ashfm@gmail.com ya. Mana panduan sebelum untuk nang bertanya nak menghantarkan rakaman video, nang mana daripada segi pemilihan skrip dan juga topik dia kongsi adalah bebas, terpulang pada Ajidia ya, dan juga cara persembahan pun mengikuti kreativiti masing-masing dan bersesuaian lah, asalkan isu nang Ajidia bawa ya be sensitif dan menyentuh mana-mana isu perkauman ke ataupun 3R ya. Dan calon yang menghantarkan video juga kena menggayakan macam penyampai radio, okay, yang ada keterampilan diri dan juga imej yang baik lah. Dan pastikan intonasi suara Ajidia baik dan jelas ya, dan penggunaan bahasa orang asli Semai yang betul dan juga bahasa Melayu yang betul. Tanya macam mana nak mulakan video, ada sebelum ada tanya. Jadi penerbitnya Wiki menyarankan Ajidia untuk membuat pengenalan diri, okay, dan pembukaan segmen. Wiki salah segmen apa pun, okay, boleh dengar Asyik FM apa segmen yang ada Asyik ya, ataupun nak buat segmen sendiri ke, terpulang ya. Ia mengikut kreativiti dan juga gaya masing-masing. Dan penilaian akan dicengok berdasarkan macam mana Ajidia mengendalikan peranan Ajidia sebagai penyampai radio semasa siaran rancangan radio tengah berlangsung. Neng ada tanya rakaman kena buat video ya, menegak ke, melintang ke. Jadi boleh, dua-dua boleh. Tegak pun boleh, melintang pun boleh. Jangan serong ya. Jangan sengit-sengit lah. Okay, jadi kita cengok pun ramai ya, rakan kita neng boleh berkomunikasi dengan baik ada TikTok ya. Jadi seandainya Ajidia pun ada bakat untuk menjadi DJ, apa salahnya eh? Okay, kita buka peluangnya untuk Ajidia menghantarkan video Ajidia, dan kalau terpilih Ajidia akan dipanggil lah untuk menjalani temuduga dan juga uji bakat ya. Dan syarat-syarat macam biasalah, macam tahun-tahun sebelum, berumur 18 sampai 35 tahun, sebulih-bulihnya kita nak bujang lah ya. Banyak sebabnya kenapa nak bujang. Kelak bini jangan tanya laki pergi ke mana ya. Sebab kerja kita sampai 12 tengah malam. Dan berpuatakan dan juga berpenampilan menarik ya adalah set bonus ya. Dan juga kreatif dan juga ada minat dalam bidang penyiaran dan juga media sosial. Boleh bercakap dengan semua peringkat masyarakat, semua kaum ya. Dan kalau boleh bertutur dalam bahasa yang lain pun set kelebihan juga.
Selain daripada ada bakat menyanyi dan juga bermain alat instrumen muzik, ia merupakan set kelebihan. Macam ti ku khabar, kalau nak tanya kenapa kena ada bakat menyanyi, kenapa kena ada bakat main alat muzik. Ya, sebenarnya kalau kita ada RTM ya, kadang-kadang kita ada panggil untuk mewakili stesen radio masing-masing untuk menyanyi ya. Kadang-kadang mungkin aja dia boleh juga bermain alat muzik untuk bersama rakan-rakan penyampaian yang lain ya, ataupun stesen-stesen radio yang lain. Okay, jadi untuk maklumat lanjut, kalau nak nahut lebih lanjut lah, boleh hubungi 013-3151-600 ataupun boleh email ke bakat.ashfm@gmail.com. Okay, jadi dua video ya, set dalam bahasa Semai dan set lagi dalam bahasa Melayu. Boleh hantarkan ke email Nengkuk Khabar Kanti, okay? Kita mengharapkan, mengalu-alukan rakan-rakan kita sama ada daripada Semai Perak, Semai Pahang pun boleh ya. Kalau biasanya kita suruh datang ke, tapi kali ini kita suruh hantar video dahulu supaya jadi buang masa lah sebenarnya ya. Kadang-kadang mungkin datang jauh ya, mungkin biar ada kelapangan. Lepas ya datang kelak mungkin biar dapat ya. Jadi kita bagi peluang aja dia hantar melalui video dahulu. Asalkan video ya, video aja dia. Jangan lepas ya muka orang lain pula ya. Sekali esok nak dapat datang orang lain pula aparah. Jadi pastikan ya video aja dia, dan apabila ada panggil untuk datang ke, aja dia akan datang. Ya hajanya. Okey. Jadi boleh rebut peluang kasih untuk rakan-rakan kita. Macam aku selalu khabar, kita pun silih berganti datang dan pergi ya. Okay. Kalau tanya kenapa masih lagi mengambil pengambilan untuk Semai, hanya Semai dua orang yang tinggal. Okay. Untuk penyampai ada dua orang. Jadi kami dialek lain turut membantulah untuk meringankan beban kenya dalam masa beberapa bulan. Okay. Tapi kami mengharapkan ada penyertaan daripada Ajidia untuk menjadi penyampai di HFM sekaligus boleh berganding dengan Wiki dan juga Reza. Reza penyampai baharu ya. Okay. Jadi mana nak berminat, boleh hantarkan resume dan juga video IG dia lah. Lebih panjang pun 2 minit ya. Boleh hantarkan dalam bahasa Semai dan juga bahasa Melayu ke email Nengkuk Khabar Kanti. Okay. bakat.ashfm@gmail.com.

Ikin nyanyian dari Thomas Arya dengan lagunya Merayu, dan sebelumnya Tik Sarah Tunas Pai Jatuh Lagi. Ikin Aisyah FM main-umai depan pukul 3.36 minit petang ya. Nombor harap hajat dengarkan Aisyah FM. Terima kasih. Wow, rakan kita dengar melalui RTM. Klik ke mana ya? Tengok macam mana Kuantan saja. Sebaiknya kita suruh muat turun aplikasi RTM Klik ya. Sebab RTM Klik kan jadi boleh dengar di mana-mana. Terutama sekarang mana yang telefon canggih-canggih yang ada Bluetooth ya kan. Jadi boleh lah sambungkan pada Bluetooth, boleh dengar di mana-mana ya. Bi ada sebarang halangan, janji ada internet. Kalau bi ada internet, bi boleh buat apa ya. Jadi apa pun, terima kasih ya. Okay, sudi mahagi sokongan untuk Aisyah FM. Jadi yang tengah berehat kan, kadang-kadang bila hujung minggu biar ada apa nak buat sebenarnya. Kalau kita ada kerja daripada Isnin sampai ke Jumaat, hujung minggu memang kesoi sebenarnya. Kesoi. Tapi kalau Jumaat kita kerjanya Isnin sampai Jumaat, lepas Sabtu Ahad sambung lagi. Nyok berdouble lagi kesoi. Tapi apa, asalkan jadi orang khabar kerja yang untuk menambah pendapatan, bukan sekadar untuk diri aja sendiri, tapi untuk keluarga. Pasalnya hidup kita asyik perjuangannya. Asyik perjuangan betul. Kadang-kadang kita rasa macam kita kerja untuk diri sendiri, tapi sebenarnya kadang-kadang kita kerja untuk keluarga. Ada mulut-mulut yang kita kena suap setiap hari ya? Ada kisah lah jantan ke betina. Kadang-kadang kita letakkan semua haknya di atas bahu orang jantan saja kan, untuk mencari nafkah. Tapi sebenarnya hidup kita jantan ke betina ke sama saja. Selagi ada kederat ya, dua-dua memainkan peranan ya. Kalau mungkin lebih bekerja, suri-suri rumah, ingat sedap ke duduk di rumah kan? Nak jaga anak, ingat best ke? Kan? Tapi apabila kita memilih untuk berkeluarga, untuk diam di rumah, jadi kita kena laluinya lah. Ada orang memilih untuk mungkin bekerja, ya? Sebab lebih pelik kadang-kadang ada orang tidak nak bekerja sampai 50-60 tahun. Ya? Orang tidak nak memilih untuk membesarkan anak-anak. Khabar kenia acuan tangan sendiri bisa mok dengan acuan tangan orang ya? Jadi kita raikan ke pelbagaian pendapat ya, pendapat berbeza-beza. Bi ada sahabat yang kurang, bi ada sahabat yang lebih ya? Kalau kita lebih dia, mungkin kita kurang dia. Kalau kita kurang dia, mungkin lebih dia kan? Kita terima seadanya lah. Apa saja pandangan ya. Okay, jadi apa pun antara yang boleh kongsikan, termasuklah pasukan SMART di Nepal akan pulang semula ke Malaysia hari atau hari esok. Ya? Jadi berkenaan dengan rakan-rakan kita pasukan SMART dan, dalam misi dan juga menyelamatkan rakan-rakan dan juga misi bantuan kemanusiaan dan juga bencana di Nepal, dan mana dijangkakan pulang ke tanah air pada hari atau hari esok dahaginahu oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Dan berkenaan dengan nahas helikopter juga, di mana jenazah Kapten Zainal Afiq dijangka di kebumi di Negeri Sembilan hari esok. Ya? Selepas proses membawanya pulang ke Negeri Sembilan selesai. Ya? Dan berkenaan dengan banjir yang dahsyat di Nepal juga harian, mana Malaysia juga berunding dengan Nepal untuk memulihkan sampel DNA mangsa yang dijumpa dalam bencana bah dahsyat di negara yang dihantar ke Kuala Lumpur. Setakat hari kita lebih menerima lagi maklumat tentang kehilangan rakyat Malaysia denun, sama ada dalam keadaan macam mana keniak. Ya? Kita doakan yang baik-baik. Di antara yang aku boleh kongsikan, apapun terima kasih. Okay, terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi. Dan antara berita terbaru yang kita terima juga berkenaan dengan curun yang runtuh ya, yang mana
Lorong kiri lebuh raya utara selatan arah selatan di kilometer 263.6 nang ditutup sebentar. Cangkes kejadian tanah runtuh hari demalam dia pun dibuka semula kepada semua jenis kenderaan pada pukul 1 tengah hari kininya. Di mana pembukaan semula laluan ya dia buat selepas penilaian teknikal oleh pihak berkaitan mendapati keadaan cerun di tempat ya kira-kira 2 km selepas terowong menora adalah selamat untuk dilalu. Jadi untuk rakan kita ya, ya berkaitan dengan penutupan jalan di kilometer 263.6 lebuh raya utara selatan selepas terowong menora arah selatan ya. Ada mana kerja-kerja pembersihan dia pun siap dan kenderaan boleh melalui jalan ya. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, main umai bersama dengan Airi, lebih baik seorang diri. Terus dengarkan Aisyah FM.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Iki Kaca dan Permata gandingan Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama dengan anak buahnya Umaira lagi menghiburkan Aji Dia Adelewanun. 10 minit lagi ke pukul 4 petang. 4 petang bersama rakan setugas Ina Alam akan temani Aji Dia sampai ke 8 malam ya. Jadi boleh bersama aku lagi hari esok 8 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi apapun terima kasih dengan sudi dengarkan kut sepanjang 4 jam ya. Berkisah sama ada di rumah ataupun dalam perjalanan, mungkin juga ada pejabat ya. Anang bertugas hari, selamat bertugas. Anang bercuti selamat hujung minggu. Jadi apapun apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita ya, pastikan kita lakukan sampai selesai, okay? Ikut Zainab Akin mengundurkan diri. Jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: pada hari ini yang bertajuk Hidupkan Iman Matikan Lalai. Kenapa tajuk ini Hidupkan Iman Matikan Lalai? Ketik daripada surah Ali Imran ayat 102 ya. Setiap bulan adalah peluang membaharui iman dan takwa. Bukan menunggu ya Ramadan saja kan. Nak nunggu bulan Ramadan barulah kita bawa nak sedar ya. Sebenarnya payah nunggu bulan Ramadan pun ya. Itulah seperti bulan-bulan lain pun kita kena berbuat baik juga. Bulan Muhabbah sebelum kita dihisap ya. Wirayat Al-Tirmizi maksudnya uang yang bijak ya, pandai uang ialah uang yang menghisap dirinya daripada beramal untuk menghidupkan segala lepas mati. Bulan doa jangan pau jemu untuk pintu langit mata. Dan kita ya, itulah kita kena sedar, kita kalau boleh jangan menunggu sampai bulan Ramadan gitu. Bulan lain pun kita kena buat baik juga ya. Itulah aku pesan pada adik aku sendiri dan mama-mama, adik-adik, bawa kakak-kakak, gau-gau, inak-inak ya. Itulah yang aku sampaikan pada tajuk hari ini, Hidup Iman Matikan Lalai. Watafiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Anda minta satu lagu, kami turaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu. Hanya di HFM. Hoi.

0: Ibra, temuan di akhir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Ustaz Agus untuk menyampaikan tazkirah

0: Ya, itu dia nyanyian Biden dengan lagu dia In Riak ya. Mumbai kita kejap 4-5 minit petang. Selamat petang, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih rakan setuga Zainal Akin dan dari Jakun menemani rakan pendengar dari jam 11 pagi pula. Dia dah lama tak konti gitu lah kan. Dari 12 tengah hari sampai ke pukul 4 petang. Dan tugasan ku dari 4 petang sampai ke 8 malam untuk 4 jam nang seterus ni menemani rakan pendengar dalam dalam temuan bersama aku Ina Alam kat sini. Untuk hari ni Sabtu ya, 12/9/2026. Jadi macam biasa hari Sabtu masa ni kita ada segmen 2 dalam 1. Ha kan, mungkin ramai dah tahu macam mana segmen 2 dalam 1 ni. Mana yang belum tahu lagi, apa bolehlah aku khabar lagi ya. Pendengar minta satu lagu artis yang sama juga akan aku sia satu lagi lagu dari artis yang sama juga. Itu nama dia 2 dalam 1 sampai ke pukul 5 petang. 5 petang utama 5 akan dapat kita kelingai. Selepas itu peminat-peminat lagu-lagu Hindustan yang ke mana-mana kita bersama segmen asyiknya Bollywood. Sampai ke 7 malam sampai ke 8 malam kita akan bersama segmen asyik Berpihoy. 8 malam tengah tugasanku habis nah. Dan 4 jam menang terakhir akan bersama rakan setugas yang terakhir akan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 12 tengah malam. Iaitu antara segmen 4 jam bersama aku petang ni sampai ke malam ni gelap. Jadi kawan dengan boleh menghantar permintaan lagu menerusi WhatsApp ya. Asyik FM di ketarian 0133151600. Boleh juga hantar SMS biasa. Dan selepas ini akan ku siar lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita ya. Untuk ku susu-susu dulu lagu-lagu yang diminta dalam segmen 2 dalam 1. Dia tu kelingan Asyik FM Moin Umoy. Lain daripada nang lain.
1: 2 dalam 1. Narkelodne. Narkatinane. 2 dalam 1. Asyik FM Moin Umoy. Lain daripada yang lain.

0: Itu dia Prinhut, nyanyian kumpulan Seni Roy. Boleh tak jadi teman nyanyian kumpulan Seni Roy, permintaan daripada Li Walid tadinya, Dek Kumbak. Sebelum tu tadin Lundi. Dari Cenderung Klubi, Kampung Gajah Perak. Botata Ojajak, kumpulan Jam Josie Band. Baik, jam kita dah pukul 4.35 minit petang ya. Kita masih lagi dalam segmen 2 dalam 1. Sambil tu nak aku kongsi bersama di sini nama-nama pencarian ya. DJ radio dalam dialek Semai. Ini pencarian penyampai radio Wang Kita dalam dialek Semai dah mula ya. Jadi terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan Wang Awang yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek Wang asli Semai ya. Jadi Juk hantar rakaman video kawan dengan ke RCF yang cara atas talian ya. Ikut syarat yang dah ditetap mulai daripada 10 hari bulan 9 lepas sampai lah ke 27 hari bulan 9 esok. Jadi kena buat dua video ya, berkomunikasi dan bertutur macam penyampai radio dalam dialek Semai dalam 1 minit ke 2 minit. Dan dalam bahasa Melayu pun nak dalam 1 minit ke 2 minit. Format video tu dalam MP4 ya. Jadi syarat-syarat nak jadi juru hebah penyampai radio Wang Kita dialek Semai ya. Berumur 18 tahun sampai ke 35 tahun, bujang. Nak yang bujang ya. Jadi kelulusan SPM, STPM, diploma, ijazah. Watakan dan berpenampilan menarik, kreatif dan berminat dalam bidang penyiaran radio dan juga media sosial, kepilihan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik. Itu satu kelebihan sekiranya ada ya. Jadi boleh hantar permohonan dua video bersama dengan resume ke alamat email bakat@asyikfm.gmail.com ya. Dan sebarang pertanyaan boleh hubungi WhatsApp Asyik FM dekat talian 013-31-51-600. Jadi yang berbakat, mohlah ya cuba-cuba untuk jadi juru hebah penyampai dalam dialek Semai ya. Sebab sekarang ni kita kekurangan DJ dalam dialek Semai. Jangan tanya kenapa asyik-asyik Semai ya. Semai ni kau yang ada DJ, bukan. Kita ada kekurangan DJ dalam dialek Semai ya. Disebabkan kawan dengan kita yang sebelum ni bertugas, ada komitmen lain yang terpaksa kian mengundur diri. Jadi kekosongan tu, itulah masalah dikongsi oleh kawan dengan kita yang berbakat lo anun. Hantar ke email yang kerabat tadi, bakat.asyfm@gmail.com ya. Video tak kisah, tegak kau melintang, dua-dua boleh. Jangan risau, melintang boleh, tegak pun boleh. Ikut kesesuaian. Mana rasa sungai tegak, mana rasa sungai melintang, boleh. Baik, kita terus lebih hibur lagi petang ni dalam segmen 2 dalam 1. Rakan kita yang menghantar ke WhatsApp Asyik FM ke talian 013-31-51-600. Selamat doi DJ Ina, selamat doi, mana kabar? Khabar elok. Ya Emma Tom Hak Kampung Pus Iskandar. Kampung kau Pus Iskandar, tertinggal pula kampung kau. Jangan marah Emma ya. Emma Tom Hak Kampung kau Pus Iskandar dan lagu Opi Camar, Kloch Poyeda Muka Ji. Dah, untuk DJ, terima kasih. Selamat bertugas. Ya, sama-sama Emma Atom Hak Kampung Gau Pus Iskandar. Baik, itu sebuah lagu permintaan daripada Emma dan nyanyian Opi Chama. Dari Opi Chama juga aku siap satu lagi lagu, lagu yang bertajuk Pesaka Hair. Itu ada dua dalam satu. Untuk permintaan pendengar kita ada satu lagi lagu pilihan daripada DJ Kisinin. Jadi aku siap lagu, satu lagi lagu Opi Chama Pesaka Hair. Mau kita bibo dalam dua, dalam satu. Semesti dia dekat ruang udara. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Yang oide lagu, kena tambah ni lagu. Kena hanya di segmen dua dalam satu. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada yang lain.

0: Baik, jam kita dah pukul 4.50 minit petang. Jam 5 petang kita akan beri lawan kepada Utama 5. Dan sampai tu jumpa aku balik untuk segmen yang seterusnya bersama dalam segmen Asyiknya Bollywood. Jadi penggemar-penggemar lagu-lagu Hindustan, jangan ke mana-mana. Temu janji kita setiap hari Sabtu jam 5.10 minit petang sampai ke pukul 7 malam. Dan minggu ni yang ditemani ku ke sini, minggu depan bersama rakan tugas DJO ya. Dan terima kasih kepada kawan-kawan dengan kita yang memiahi lagi segmen 2 dalam 1 tadi. Lundi, Dai Cenderung Klubi ya. Atau Gajah Perak, Diwali Dai Gombak dan juga Emma Tomhak Kampung. Kus Iskandar. Baik, kita tengok sempat-sempat untuk kita siar lagu permintaan daripada Aci di kampung Sungai Kelai, Ladang Gadis. Dia kabar nak minta lagu yang bertajuk Bingkisan Rindu KLD Band. Tujuh untuk member yang kenal diri Nin dan yang diingati selalu. Moga sehat selalu nak dia. Dan untuk DJ yang bertugas, selamat petang Aci di kampung Sungai Kelai, Ladang Gadis. Antara lagu terakhir yang sempat ku udarakan dalam segmen 2 dalam 1 petang ni. Boleh bersama lagi minggu depan hari dan masa yang sama ya. Ada satu lagi lagu dari KLD Band akan ku siar. Lagu yang bertajuk Abang Bujang. Kita kelingan Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: Anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu.

Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali

नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इना है, तुम्हारा नाम क्या है? Masa ni kita bersama segmen Asyiknya Bollywood. Waktu minggu ni di pemikir Ina Alam ke sini menemani rakan pendengar. Dalam Asyiknya Bollywood sampai ke pukul 7 malam ni kelak. Waktu hari ni Sabtu 12 bulan 9 2026. Jadi ada adik-adik kita yang balik ke kampus ya. Yang kemasukan baharu ya, masuk ke mana agang ha, you mana agang ha, tak kisah mana you sekali pun lah ya. Jadi selamat maju jaya, kejarlah cita-cita adik-adik semua ya, sampai ke Menara Gading. Jadi syabas dan tahniah. Mara ke seterusnya lagi kan, habis belajar dekat mana sebelum ni, termasuk you pula kan. Yang cuti Sam dah masuk balik untuk Sam yang seterusnya. Jadi belajar rajin-rajin, jangan hampa hati wang tuhi ya. Yang wang khabar permulaan mungkin ada sikit pengeluaran ataupun kegunaan duit keluarga kita sendiri ya. Hului dulu sebelum pihak jakua akan bantu ya adik-adik kita ni. Sampailah habis belajar. So, itulah kelebihan yang ada pada masyarakat kita orang asli ya. Jakua akan membantu adik-adik kita yang belajar ya sampai ke Menara Gading. Jadi jangan sia-siakanlah apa yang dah diusahakan selama ni dengan bantuan-bantuan yang dah diberi ya. Harap hidup berdikari, dapat bantu sebab sedekin. Rasa susah tu untuk terus berjuang ya, walaupun ada rasa susah dalam kita menimba ilmu ya.

0: baik kepada penggemar-penggemar lagu Hindustan yang tak berapa minat lagu-lagu Hindustan, jadi minta maaflah dari pihak Kichan ya. Segmen ini seminggu sekali ni. Untuk penggemar-penggemar apalah dalam konti ni ada nyamuk pula. Nyamuk pula. Kan dalam konti pun ada nyamuk. Ini untuk yang penggemar-penggemar lagu Hindustan lah, lagu Hindi. Mana yang dah ikuti dari mula ya, sampai ke ni dah tahulah bila, pukul berapa, hari apa, pukul berapa ya. Segmen Asia Bollywood, lagu-lagu Hindustan. Jadi sambil kita bibur dengan lagu-lagu Hindustan, selalu akan ku kongsilah gosip-gosip aktor dan aktres Bollywood. Sekian yang ada lah, aku cuba cari dekat mana-mana ni yang boleh dicari kan. Jam semua dekat hujung jari, nak dengan tanang ni ya. Apa-apa kita bibur lagi dalam Asyiknya Bollywood, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Asyik FM, musiknya Bollywood.
0: Bersama dengan lagu Ye Dosti, Udit Narayan dan Sonu Nigam.

Kita ke jam 5.38 minit petang dalam asyiknya Bollywood. Baik, gosip nak ku cerita dekat sini. Cik, gosip tak lah gosip. Cita-cita lah kan kita nak cerita pasal aktor dan aktris Bollywood. Siapa pernah tengok filem Ras? Pernah lah ke? Ramai yang tengok kan? Filem tu tahun 2002 kalau tak silap ya. Jadi filem seram popular Bollywood, Ras. Memang seram lah masa tu tengok. Suai pun suai kan. Hantu dia macam betul-betul lah jalan. Lakonan Vipasha Basu bersama dengan Dino Moria dan Malini Sharma. Malini Sharma ni yang jadi hantu tu. Hantu pun lah kan. Dia punya anak balas dendam tu kan. Tapi itulah kesian juga lah kat Malini ni ya. Mana-mana filem ni pernah mencetus fenomena sekitar tahun 2002 main. Jadi selain jalan cerita ada yang menarik, kejelitaan dan ketampanan pelakon-pelakon filem arahan Vikram Bhat juga dapat menamat hati penonton. Ya betul, lagu-lagu dia pun semua juga.

0: Baik, tapi lepas lepas Ras, hap lagi ya. Kita tahu Malini Sharma dalam mana-mana filem. Angkoha dia mengambil keputusan untuk bersara lepas dia mencipta populariti manusia filem Ras. Ha, itu ajalah filem yang dia berlakon kan. Lepas tu dia terus berhenti. Jadi lebih 25 tahun menghilang, terbaru Malini balik menjadi bualan hangat dalam media sosial lepas foto dan juga video terbaru dia tular. Ramai yang terkejut tengok penampilan bekas peragawati itu yang ditahui dah berumur dah. Rambut dia yang maharih hitam, ikan mayang ni jam dah berwarna putih dan berhuban ya. Dan ada juga peminat yang tak percaya nama-nama dek yang dalam gambar tu ada nama Malini. Ha. Malini ni jam dek diam dekat kawasan tanah tinggi dekat Pune, India ya. Rutin harian dek bercucuk tanam dekat rumah kebun kepunyaan dek lah. Dan dia menjadi usahawan inap desa dan juga menjual minyak rambut yang dek proses sendiri. Oh, jadi usahawan berjaya lah ni kan. Itulah pengembangan terbaru Malini Sharma. Hantu dalam filem Ras. Ha, itulah hantu lah. Ha, tapi itulah kan lah. Memang semua ialah cerita Ras ni. Apa yang belum tengok, boleh tengok ya. Asal lagu-lagu dia semua juga banyak yang semua dalam filem ni. Jadi itu antara cerita aktres Bollywood yang dah lama menghilang. Cuma filem Ras ni dah dia berlakon. Lepas dia popular dalam filem Ras, dia terus menghilang macam tu je. Ha. Mungkin dia tak minat populariti lah apa kan. Jadi dia lebih kepada usahawan. Dia jam dia jadi usahawan. Boleh dikabar percaya lah kan. Siap ada minyak rambut dia sendiri yang dia buat lagi kan. Selain dia mengurus inap desa. Baiklah ya. Baik hidup dalam ketenangan sambil-sambil dia bercucuk tanam ya. Dekat kebun kepunyaan dia sendiri. Hidup kena tenang-tenang kita. Ha, kan? Memang kena tenang-tenang lah kan. Baik, dalam Asia Bollywood kukongsikan bersama Mas Anin sambil kita berhibur dengan lagu-lagu hiburan lagu Hindustan dalam segmen Asia Bollywood. Semesti dia dekat ruang udara Asia FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Asyik FM, musiknya Bollywood.
0: Ini sebuah lagu dari filem Ras, Jubi Kasmi Kaiti Hamni. Hakayani dan Udit Narayan.

Ya, itu lagu yang bertajuk Nazre Mile Dildaka. Ya. Nyanyi Al-Kaya ni Daudi Narayan Muay Kita Ucamah. 5:59 minit petang. Satu minit lagi untuk kita ke jam 6 petang. Jam 6 kedua, jam 6 terakhir dalam segmen Asyiknya Bollywood. Ya. Masih lagi ditemani Kina Alam ke sini dalam dalik temuan menemani rakan pendengar sampai ke 8 malam ni kelak. Lagi gosip aktor dan aktres Bollywood nak aku kongsikan bersama adik Kel Sinin. Mana dunia Bollywood kecoh ya bila pelakon sensasi Kareena Kapoor dikabar tengah mengandung ya anak ketiga bersama Saif Ali Khan. Dan spekulasi mula bertiup kencang lepas video Kareena yang diarahkan paparazi bagi tahu perut yang buncit macam betina mengandung lah. Lebih kuatir lagi spekulasi bila seorang kawan aktris tu ditahui cuba mengguna payung untuk perut Kareena supaya tak ditahui orang guna payung lah, tutup lah kapal tutup Tapi semua terdekat dengan pelakon filem Muji Dosti Karogi tu, tetap dia khabar tak tu khabar angin ni tangan nempun dia kebak. Jadi Kareena 45 tahun dah umur dia ya. Jadi tahu berkongsi foto dengan seorang jantan yang pegang perut buncit sebab kemung perut bersama emoji pizza. Hantaran tu dipercayai sebagai menjawab spekulasi konon dia dia tengah berbadan dua lah. Dan kita imbas balik Kareena sebelum ni dia ada dua orang anak jantan hasil perkahwinan dia dengan Saif Ali Khan, iaitu nama anak dia Timur Ali Khan 10 tahun dan Jehangir Ali Khan 5 tahun. Betul kau tak? Ha? Tak tahulah ya. Mana tahu kadang tu pun berisi apa, kuat makin apa, jadi pun buncit yo kan. Kalau sejenis perut kita ni dengar berlemak ha, dengar lah makan second pun dengar lah jadi perut buncit ya. Itulah. Kadang perut buncit orang tanya, oh bunting lagi kok? Bunting lemak. Gitu nah. Baik, itu gosip aktris Bollywood aku kongsikan bersama. Sesama kita berhibur masa ni dalam Asyiknya Bollywood. Asyik FM, moi, numoi. Lain daripada nang lain.

0: Iaitu lagu yang bertajuk Curalia Hai Tumne, nyanyi Aisyah Busli bersama dengan Muhammad Rafi. Kita ke jam 6.17 minit petang. Jadi saya kahir bahan dekat sini, aku kongsikan bersama sambil kita berhibur dalam asyiknya Bollywood masa ni. Jangan lupa bermula dari malam sampai 16 hari bulan 9 ni, dari jam 9 pagi sampai 12 tengah malam, bertempat di Ketaman Tasik Titi Wang Sekelumpur ya. Untuk kita sama-sama hayati warna-warni seni dan budaya Malaysia di Festival Budaya Malaysia 2026 ya. Boleh tengok persembahan bermacam kaum, kraftangan, cita rasa tradisi, permainan rakyat, konsert dan bermacam aktiviti menarik akan dibuat pada Festival Budaya Malaysia 2026 ni. Jadi mohon kita beramai-ramai ya. Kita sama-sama meraih kepelbagaian budaya kita. Festival Budaya Malaysia 2026, jumpa di Casino ya. Dengan kita yang berkelapangan, bolehlah datang beramai-ramai ke Taman Tasik Titi Wang Sekelumpur ya. Lama harinya, dari malam mula 11 hari bulan sampailah 16 hari bulan esok. 16 hari bulan Hari Malaysia ya. Dari jam 9 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam. Kongsikan bersama-sama, sambil kita berhibur masa ni dalam asyiknya Bollywood. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Asyiknya Bollywood, asyik FM Moy Numoy, lain daripada yang lain.
0: Kita berhibur dengan lagu Pyar Ki Kashti Me, Alkayani Udit Narayan.

0: Itu lagu yang bertajuk Ajavi Mahi. Alkayani Udit Narayan Karina Kapoor bersama dengan Syahid Kapoor, ya. Karina Kapoor pun ada juga menyumbang suara dalam lagu ni bersama dengan Syahid Kapoor, ya. Mungkin dia, oh yeah, tu apa kan. Baik, jam kita dah pukul 6:36 minit petang lagi. Ini bahan aku kongsikan bersama adik Sinin. Nama Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menerusi bahagian kemasukan pelajar IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi BKPA JPT dengan kerjasama Rakan Strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dan juga kolaborasi bersama Yayasan Sultan Azlan Shah akan menganjur program outreach bersasar Wang Kita pada 16 dan 17 bulan 9 ni bersama dengan Hari Rabu dengan Hari Homi bertempat di Kepusium dan dan Wang Asli One Stop Center OAOSC Baung Sungai Siput Perak, ya. Dan mana program ni ada nak inisiatif untuk bagi dekat komuniti Wang Kita menerusi penyampaian maklumat dan pendedahan berkaitan peluang dan juga laluan pendidikan tinggi dan sampai pelaksanaan bermacam aktiviti bersama komuniti. Di antara pengisian yang dirancang termasuk sesi konsultasi, pameran akademik dan aktiviti interaktif, Counselor on Wales, pemeriksaan kesihatan, penghasilan mural, perkhidmatan guti rambut dan juga perkhidmatan tukar minyak ingin motor. Oh, jangan lepasi peluang, ya. Kuasa yang perkhidmatan tukar minyak ingin motor ni lah yang paling ramai nanti kelah. Apa yang tak nak percuma kan. Jadi datang ramai-ramai kampung yang berdekatan dengan Pusium. Tahu Pusium ni paling atas. Aku pernah sampai Pusium, ya. Di situ pun ada chalet-chalet, menakkan kawan dengan kita nak beriadah, ya. Nak lari daripada kesibukan bandar, boleh pergi Pusium. Sejuk memalam, ya. Tebing air dia pun tak jauh dekat, ya. Dia lebih kurang macam lupa pula lah nama hantu dapur tu, ya. Yang bawah tu lah kan. Pusium ni atas. Kalau jumpa simpang Y tu, simpang bercabang, ambil belah kiri ke atas, ya. Kuala Mu, pus pula Kuala Mu. Dia lebih kurang macam Kuala Mu, tapi dia lagi hutan lagi lah. Kuala Mu ni dah ada banyak rumah-rumah kan. Tapi Pusium ni ada punya chalet lah. Laluan air dia tu belah nun tu hutan lah. Hutan-hutan ni. Kawasan rumah kampung Wang Kita tu jauh hakin. Tak jauh benar lah, tapi belah ni hakin. Entahlah. Jadi datang beramai-ramai. Akan kawan dengan kita ke Pusium esok, ya. Dalam Asyiknya Bollywood, kukongsikan bersama sambil kita berhibur masa ni dalam Asyiknya Bollywood. Asyik FM Moin-Moin, lain daripada nang lain.
1: Asyiknya Bollywood.

0: Itu hak lagu Hame Tumse Hepiar, Anuradha Padwal bersama dengan Udit Narayan. Dan hujung-hujung dah kita bersama segmen Asyiknya Bollywood. Jam kita pun dah pukul 6.52 minit petang. Kejap lagi ke 7 malam. 7 malam kita akan beralih segmen dalam Asyik Berpihoy sampai ke 8 malam. Pun masih lagi ditemani Kuina Alam kat sini, menemani rakan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelak. Jadi jangan ke mana-mana terkelingai Asyik FM. Moi, no moi. Lain daripada nang lain.
1: Asyiknya!

Ya, itu tadi lagu Kasih Hei ya. Kasih Kita dalam dialek Semelai. Nyanyian Auton AXE menghiburkan kita masa ni dalam segmen Asyik Berpihoi. Sampai ke pukul 8 malam ni kelak. Untuk jam nang tak akhir tugasanku untuk hari ni dari jam 4 petang tu ya. Terima kasih kepada kawan-kawan dengan kita yang kelingai baik, kelingai guna radio ya. Guna RTM klik. Ada juga kawan kita dengar guna Astro 875. Terima kasih ya. Dapat kelingai paling asyik bila RTM dan Astro bergabung balik ya. Boleh dikabar ramai jugalah yang kecewa masa perpisahan sekejap ya, RTM dengan Astro. Ha, tapi dah tak hampa dah ke, dah tak kecewa dah ke. Nah, ni jangan boleh kelingat Asyik FM guna Astro 8 channel 875. RTM klik, RTM mobile ya. My free view dekat 706. Baik, 16 jangan lupa ya, 16 hari bulan 9 ni. Program outreach bersasar wang kita pada 16 akan berlangsung dekat Pusium Sungai Siput, Utara Perak ya. Jadi banyak aktiviti pada hari itu berlangsung dekat Pusium. Antara ada taklimat kemasukan ke IPTA, bahagian kemasukan pelajar IPTA, pameran UA TVET, khusus Penek. Itu manicure seramai 20 orang ya. Sukan mini ataupun sukan rakyat, pertandingan mewarna, ha, bodek-bodek. Oi, kita kat sini sukan nikah juga khas untuk bodek-bodek kita. Sukan tradisi OA, demonstrasi kraft tangan, demonstrasi star jenzers. Ha. Perlawanan persahabatan sepak takraw, OA bersama OA lawan UPSI. Ha. Sorry ya. Dan hujung-hujung nanti akan ada penyampaian CJ khusus Penek dan hadiah. Dan jangan terus balik, ada minum petang juga. Ha, minum petang kan. Itu pada 16 hari bulan dekat Posium. 17 tu pula dekat OA OSC Baung Sungai Siput. Bawah dia pula ya. Tadi tu nun atas nun. Ha, ni dekat bawah pula. Aktiviti yang akan berlangsung pada hari itu dekat OAOSC Baung Sungai Siput tepat 17. Ada Counselor on Wheels, lukisan mural dekat Dewan OAOSC, sesi konsultasi, pameran akademik dan praktikal TVET, pemeriksaan kesihatan, perkhidmatan gunting rambut, perkhidmatan tukar minyak ingin motor. Ada juga taklimat kemasukan ke IPTA, bahagian kemasukan pelajar IPTA, BKPA. Selepas itu barulah acara perasmian ya. Dia jangka hadir yang amat berbahagia Dato' Seri Abdul Puhat bin Mat Mayan, pengerusi Lembaga Pengarah Universiti. Ketibaan yang bahagia juga dijangka Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Dijangka juga ketibaan yang berhormat Dato' Sri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi. Dan dijangka ketibaan yang amat berhormat Dato' Sri Saarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak. Dan tengah hari bersurai, dijangka bersurai dan jamuan makan tengah hari ya. Ha, turun beramai-ramai, mana kampung-kampung atas, turun pula ke Baung pada 17 ya. Nasib jauh, aku pun nak join you kan. Kalau lah dekat ke, tapi jauh. Tak apalah kan. Engkau dengan kita ke sini akan menyahir lagi majlis 16 dan 17. Pusium dan OAOSC Baung Sungai Siput, Utara Perak. Dalam Asyik Berpihak, aku kongsikan bersama Mas Anin, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

Ya, itu dia kumpulan Spring dengan lagu dari Cempaka di Rembulan. 7.26 minit malam. Baik, IPU, bacaan IPU paling tak sihat ya, paling tak sihat. Untuk jam 7 malam di Keserian, Sarawak ya. Dengan bacaan IPU 221. Kita harap minta-minta lah kan, hujan selalu turun untuk bagi kurang jerebu yang tempiah dia pun kena dikenakan kita ya.

jaga kesihatan, minum air banyak ya. Ikut sukatan betul nyawa kita, ikut buat kita berapa sehari kita kena minum air putih ya. Selalulah buat air putih ke mana ni, tak kisah bekas yang macam mana sekalipun kan, hanya kita bawa, jangan bawa alat. Bawa alat minum tak gitu. Kita minum air berperisa kan, laju ya, minum air perisa ni kelah awak lama heket ni ha. Lama memasak, mana yang tengah memasak masak ni? Dekat dapur tu tak kisahlah, inak kau, mamak kau ya. Mamak pun ni jam pandai masak. Aki uat dekat dapur ya. Laki bini dekat dapur ya. Kadang-kadang laki masak, bini nolong. Kalau bini masak, laki tolong. Oh, baik lagi tu. Nah, ya. Baik nah. Paling baik enek-enek tolong sekali, jangan lingah, ningok, liput. Kalau lingah, liko dalam bilik tu, oop dalam bilik tu nak kena ningok teliput. Tungkang ketapeng ke dapur ke lah. Mewapai kalau boleh ilak-ilak lah ya adik-adik kita. Tolonglah wantuhi kita ya. Kita pun kena pandai belajar memasak. Bila sampai masak kita kena berdikari, masa tu lah kita kena masak sendiri. Baik, masih lagi dalam Asyik Berpihoi. Masa ni menemani rakan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni gelap. Asyik Berpihoi. Bersama dengan Pijai. Semuanya kena kepada di Pijai ya, nah. Apa yang kena punya tahunan ni. Semuanya kena ya. Pijai ni lah yang tahu ya, Pijai.

Kian bukan main-main sayang. 7.41 minit malam. Baik, dekat Kulai, Johor ya. Jabatan Imigresen Johor menggempur rumah sekitar Senai tengah malam tadi sebelum menahan 47 pendatang asing tanpa izin parti. Dan mana pengarah Imigresen Negeri Datuk Muhammad Rosli Muhammad Darus di khabar muhat yang ditahan melibatkan warga Myanmar dan Bangladesh termasuk 16 betinak berumur antara 20 sampai 48 tahun ya. Dan kian dia dapati hab dokumen perjalanan sah dan diam lebih masa dekat Malaysia. Muhammad yang ditahan disiasat ikut Akta Imigresen Sibu 1959/63 dan ditempat dekat Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan seterusnya. Tetapi kita dapat kukongsikan bersama ya. Sambil kita berhibur masa ni dalam Asyik Berpihoy, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lain. Asyik Berpihoy. Baik, bersama dengan Mas Do, Teruna dan Dara. Sepatut kumpulan Ramsa tetap bersama Romji dan Black Sofia Jin. Dalam Asyik Berpihoy, Asyik FM.

Ya, tetap bersama Romji Ramsa. Ya, dah hujung-hujung tugasanku dari jam 4 petang dekat ke 8 malam ni. Sampai ni akan bersama rakan setugas DJ Mizi dalam Dalek Temir menemani rakan pendengar sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak. Dan tugasanku nampaknya cukup sampai ke sini dulu. Jadi semacam biasa sebelum berpisah, semula salam ceria, salam satu jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Dan selamat malam Dukina Alam ke sini menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Beliau cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Dato' Sri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan

0: segala perintahmu dalam beribadah kepadamu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
5: Salam
3: untuk semua.
7: Auzubillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua bersiaran 12 tengah malam hingga 8 pagi setiap hari. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan pencapai di Aisyah FM kerana telah membawakan hiburan sebentar saja di bermula jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Dan tugasan konti diserahkan sepenuhnya untuk Salam FM, bawakan pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Nama saya Arif Razi dan saudara pendengar akan bersama dengan saya selama 4 jam di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi untuk edisi 1 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 13 September 2026 Masihi. Apa khabar kepada anda yang mendengarkan kami di mana saja anda berada? Tak kira lah anda dengarkan kami di Lembah Klang, mendengarkan di frekuensi 91.1. Lama saya bercuti kan, mungkin ada yang merindui, ada yang tak rindu agaknya mendengarkan suara saya. Dan insyaAllah saya akan membawakan kepada saudara selama 4 jam ini rancangan-rancangan yang menarik. Dan di jam yang pertama ini insyaAllah kita nak buka ruangan seluas-luasnya kepada pendengar Salam FM nak dengarkan lagu-lagu pilihan saudara. Mungkin ada nak dengarkan lagu-lagu yang nostalgia pada tengah malam ni, boleh anda utarakan tajuk lagunya. Sebentar saja lagi saya beritahu bagaimanakah cara untuk anda dengarkan lagu-lagu kegemaran anda. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan terlebih dahulu hari ini dalam sejarah.
8: September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nedat, Datuk G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
7: Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 102.5 di Melaka dan dengarkan kami di Cameron Highlands 105.1. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Saya tadi ada bawakan kepada saudara. Mungkin saudara nak dengarkan lagu-lagu nasyid pilihan saudara pendengar. Pada tengah malam ini saya buka ruangannya sekarang. Caranya untuk anda calonkan ataupun anda dengarkan lagu tersebut, anda boleh saja WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Juga boleh hubungi kami di konti Sound FM 03-2288-7111. Di waktu ini, insyaAllah 1 jam ataupun 45 minit sebenarnya, di jam yang pertama ini saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan saudara pendengar. Ada jugalah yang menghantarkan tajuk-tajuk lagu pada ketika ini. Lagu-lagu yang nostalgia. Saya boleh agaklah ni, banyak juga lagu-lagu yang nostalgia. Bila cakap pasal buka saja ruangan untuk lagu-lagu yang ingin anda dengarkan ni, terus ramai yang menghantarkan WhatsApp di talian Salam FM. Kita nak buka ruangan pada tengah malam ini dengan kita bawakan lagu yang pertama, lagu yang berjudul Ainul Mardiah daripada UNIC. Salam FM.

0: peperangan yang berlaku di Palestin sekarang ini adalah satu perkara yang sangat-sangat mendukacitakanlah, di mana kita dapat lihat umat Islam, khususnya rakyat-rakyat Palestin di Gaza yang dianiaya, dizalimi, dibunuh. Jadi kita sepatutnya, saudara seagama kita patut mesti ada merasa sedihlah tentang apa yang berlaku, dan teruslah kita berdoa pada Allah semoga saudara kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ketabahan, dan juga diselamatkan, dipelihara daripada sebarang kezaliman yang sedang berlaku ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin.
1: Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyaranjakim.
2: Takwa itu adalah perkara yang merujuk kepada hati kita. Bahkan ia sebenarnya bicara rohani. Takwa adalah perwatakan kita, yang mana kita berwatak dengan adab, dengan adab yang diambil daripada Nabi Muhammad SAW. Maka apabila Nabi itu sendiri telah diambil menjadi perhiasan dalam hati yang bertakwa tersebut, maka tingkah lakunya, tingkah laku yang persis, yang seumpama Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ibadahnya, terkait hubungannya dengan Allah, dan juga dalam berinteraksinya, terkait hubungannya sesama manusia.
1: Salam FM,
3: #penyaranjakim.

Marhabat daripada Syed Iqbal, baru saja temani anda di waktu ini 12.24 minit tengah malam. Masih lagi bersama dengan saya Razi di Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami. Tak kira anda dengarkan di saluran MyTV 706. Mungkin saudara pendengar juga sedang memandu pada ketika ini. Pandu cermat, jiwa selamat. Mungkin bercuti kan, ataupun balik kampung, jumpa dengan saudara mara ataupun ibu ayah, atuk, nenek dan sebagainya kan. Jadi apa kata kalau kita dah sampai ke kampung dengan kegembiraan, pulang ke ibu kota juga dengan kegembiraan. Dan paling penting sekali, bila pemanduan ni, salah satu daripada pemanduan yang baik adalah tidak menggunakan dummy buckle. Apa tu dummy buckle? Dummy buckle ni adalah satu alat yang kita gunakan untuk mengelak bunyi amaran tali pinggang keledar. Bunyi macam bijak dan pandai, tapi sebenarnya ia satu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan juga kurang bijak. Kerana kita mungkin boleh memperdaya sistem, tetapi juga kita sebenarnya boleh mempertaruhkan nyawa orang-orang yang berada di sekeliling kita, terutamanya nyawa orang-orang yang tersayang. Jadi utamakan keselamatan, bukan keselesaan yang sementara. Jadi kita galakkan ataupun kita seru kepada semua pengguna-pengguna jalan raya untuk menggunakan tali pinggang keledar. Dan utamakan keselamatan, bukan keselesaan. Klik sebelum kita bergerak ke mana-mana sahaja. Dan saya buka, tadi kan kita buka ruangan untuk saudara pendengar nak dengarkan pelbagai lagu-lagu nasyid nostalgia ataupun lagu-lagu nasyid yang anda nak dengarkan. Kita nak teruskan hiburan kita pada tengah malam ini dengan lagu yang diminta oleh rakan pendengar Syazwani. Syazwani yang telah pun menghantarkan lagu yang nak dengarkan pada tengah malam ini. Ini Tawakal Tu daripada Hafiz Hamidun. Salam FM.

0: pujian bagi Allah.
1: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
0: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

Salam FM, salam untuk semua. 12.34 minit tengah malam. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12.30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan lagu daripada One Pass, lagu yang berjudul Syurga. Semua orang nak masuk syurga kan? Tapi apakah amalan untuk menjadikan kita nak masuk ke sana? Bukan mudah sebenarnya nak masuk syurga ni. Tapi apa saja amalan-amalan yang kita lakukan pada setiap hari tu, mungkin kadang-kadang kita tak perasan yang amalan ataupun perbuatan yang kita lakukan tu boleh menjerumuskan kita ataupun boleh memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan terus, orang kata jangan berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Ada yang pada tengah malam ni berfikir tentang kawan-kawan yang mungkin dah dapat kerja terlebih dahulu, mungkin ada rakan-rakan yang dah berkahwin terlebih dahulu, kawan-kawan yang dah membeli rumah dan sebagainya. Dan sampai kita bertanya-tanya pada diri kita, adakah kehidupan kita ini lebih mundur daripada orang lain? Sebenarnya bukan kehidupan kita ataupun kehidupan kita itu lebih mundur, tetapi cerita-cerita itu sebenarnya adalah kisah yang berbeza daripada orang lain. Kita nampak kejayaan mereka, tapi sebenarnya mungkin mereka banyak menangis di malam hari. Kita nampak kereta mereka, kita nampak kediaman mereka yang mewah, tetapi sebenarnya kita tidak mengetahui bahawa ada juga sebenarnya kesedihan yang menyelubungi orang lain. Jadi kita jangan membandingkan kehidupan kita. Setiap orang pastinya ada perjalanan hidup masing-masing. Ada yang sampai cepat dan ada juga yang sampai lambat. Yang paling penting sekali, jangan berhenti untuk terus berjalan. Bercakap tentang jangan terus berhenti berjalan ni, teruskan kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan satu program yang saya nak anjurkan kepada semua pendengar Salam FM untuk hadir bermula hari ini sebenarnya 13 September 2026, kita ada sebuah program Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hari ini 13 September anda boleh hadir di Masjid Putra Putrajaya bagi sebuah program yang akan dirasmikan pada hari ini pada jam 7.45 minit tengah malam. Tapi sebelum itu, pada jam 6.30 minit petang akan ada majlis bacaan Dalail Al-Khairat yang bakal berlangsung pada jam 6.30 minit petang hingga 7.20 minit malam di Dewan Solat Utama Masjid Putra. Dan sejurus selepas solat maghrib, kita ada majlis perasmian FTIM ataupun Festival Turat Islami Malaysia dan Tausiah Perdana. Kalau anda boleh ikuti menerusi laman web festivalturatislami.my, jadualnya saya nak bacakan. Begitu ramai sebenarnya yang akan bersama-sama dengan saudara pendengar di Masjid Putra. Kita ada Ustaz Haji Ahmad Tarmizi Haji Ali, kita ada Sahibus Samahah Tuan Ahmad Fawaz bin Ali, dan juga kita ada ucapan alu-aluan dan juga ucapan perasmian yang cukup-cukup menarik juga. Sebenarnya kita ada tausiah perdana bersama dengan Ustaz Wadi Anwar. Boleh anda hadir pada hari ini jam 7.45 minit tengah malam, 7.45 minit malam, untuk program majlis perasmian Festival Turat Islami Malaysia dan Tausiah Perdana di Masjid Putra. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Salam Sihat. Kita bawakan kandungan ulangan pada hari semalam berkenaan tentang tanda awal anxiety. Kejap lagi kita akan bawakan kepada anda. Kita nak teruskan lagu yang telah pun diminta oleh sahabat pendengar kita, Fitnah Akhir Zaman daripada Halim Ahmad. Salam FM.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pada para pendengar setia Salam Sihat, Salam FM. Saya Dr. Nuzriana, pakar perunding psikiatri dari Jabatan Psikiatri Hospital Kuala Lumpur. Kali ini ingin berkongsi dengan pendengar-pendengar satu topik yang tidak asing lagi, iaitu tekanan, cemas dan murung serta bagaimana kita boleh mengenali tanda-tanda awal keadaan ini. Dalam dunia yang serba pantas dan mencabar hari ini, tekanan ataupun stres merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat kita elakkan. Tuntutan kerja, pekerja, kewangan, tanggungjawab keluarga, penceraian dan kematian adalah sumber-sumber tekanan yang terdapat dalam kehidupan kita dan tidak dapat kita elakkan. Tapi adakah semua tekanan ini tidak baik? Pada awal, tekanan boleh menjadi pendorong kepada prestasi yang lebih baik. Namun, sekiranya tekanan berlaku secara berterusan dan tidak terurus, ia menjejaskan produktiviti kita dan kesihatan mental. Antara tanda awal anda mengalami tekanan termasuklah rasa letih berpanjangan. Mungkin anda sukar tidur ataupun tidur tidak berkualiti, mudah marah, sakit kepala ataupun sukar menumpukan perhatian di tempat kerja. Ada juga orang yang stres, hilang selera makan ataupun hilang motivasi. Bagaimana pula mereka yang berasa cemas ataupun anxiety? Ia adalah keadaan di mana seseorang sentiasa berasa risau dan secara berlebihan atau berterusan walaupun tiada ancaman atau tekanan yang jelas. Perasaan ini selalunya sukar dikawal dan boleh menjejaskan rutin harian. Antara tanda awal anxiety termasuklah rasa gelisah, jantung berdebar-debar, sesak nafas, berpeluh secara berlebihan, otot tegang serta perasaan yang tidak tenang yang berpanjangan. Selain itu, individu yang mengalami anxiety juga sentiasa menjangkakan perkara buruk akan berlaku, mudah panik atau mengelakkan situasi tertentu kerana takut sesuatu yang buruk akan berlaku. Ramai orang mengingat berfikir bahawa depression adalah kesedihan biasa. Sebenarnya kemurungan merupakan kesedihan melampau dan memberi kesan besar terhadap cara mereka berfikir, perasaan serta tingkah laku seseorang. Mereka selain daripada menghadapi perasaan sedih yang kuat, mereka hilang minat terhadap hobi yang mereka gemari, rasa tiada berharga serta keletihan yang melampau walaupun tidak melakukan aktiviti berat. Mengenal pasti tanda awal adalah penting supaya kita boleh mengambil tindakan sebelum keadaan menjadi lebih serius. Islam mengajar umatnya untuk sentiasa menjaga diri sebagai satu amanah daripada Allah. Antara langkah awal yang kita boleh ambil termasuklah mendapat rehat yang cukup, mengurus masa dengan lebih baik serta meluahkan perasaan kepada individu yang dipercayai. Amalan kerohanian seperti solat, zikir dan doa dapat membantu menenangkan hati kerana sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Jangan lupa dapatkan sokongan positif dari keluarga dan rakan-rakan. Dapatkan juga bantuan profesional seperti kaunselor, clinical psychologist dan pakar psikiatri jika keadaan menjadi lebih serius. Ikhtiar dan tawakal perlu berjalan seiring. Sebagai kesimpulan, tanda-tanda awal tekanan, anxiety dan kemurungan perlu diberi perhatian serius. Kita bukan sahaja dapat melindungi kesejahteraan diri sendiri, malah mampu membantu orang di sekeliling kita yang mungkin sedang bergelut secara senyap. Setakat ini yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan dengan tajuk yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baru saja anda dengarkan rancangan Salam Sihat sebentar saja tadi. Harapkan agar saudara pendengar bila dah dengar perkongsian berkenaan tentang tanda awal anxiety sebentar saja di oleh Dr. Nur Zuriana, InsyaAllah kita dapat jugalah memantau ahli keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang mereka ini tak perlu untuk mereka yang memberitahu mereka ada masalah, tetapi kita lah orang yang berada di sekeliling ni yang perlu memantau sama ada mereka ini mungkin memerlukan perhatian kita ataupun tidak. Dan kita jugalah sebenarnya yang akan menasihatkan mereka ni, contohnya pergi berjumpa dengan doktor dan sebagainya, ataupun mereka mungkin perlukan rehat. Kita lah orang yang sepatutnya berada di sekeliling mereka, memberikan khidmat, nasihat dan juga sokongan yang terbaik. Itulah sebenarnya yang dikatakan sebagai sahabat ataupun ahli keluarga yang baik. InsyaAllah kita ni nak teman-teman masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda Misteri Malam di Sebalik Mata. Kita bawakan episod ulangan berkaitan Di Sini Kisah Manusia Bermula. Satu pagi nanti insyaAllah kita akan dengarkan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kita nak teruskan hiburan pada tengah malam ini dengan lagu yang berikutnya, Jalan Sahala daripada Saujana. Salam FM.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Okey, terima kasih untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Dan untuk malam ini, seperti biasa, misteri malam di sebalik mata.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata hari ini bersama dengan DJ Aidan dan juga DJ Anaf.
0: Anaf.
1: Ya, saya.
0: Cik Naf.
1: Ya. Nama dia Anaf ke Cik Naf?
0: Dua-dua pun boleh.
1: Dua-dua pun boleh, okey.
0: Tapi sebenarnya kita tak, bukan berdua. Kita ada seorang lagi di depan kita ni.
1: Ya, betul. Memang setiap minggu akan bersama dengan kita untuk rancangan misteri malam di sebalik mata ini. Baik, kepada sahabat pendengar kita, sahabat pendengar di National FM dan juga di Salam FM, kita nak sambung untuk topik pada minggu ini, untuk episod yang keempat kita ni, DJ Aidah. So, episod yang keempat ni kita nak masuk ke alam dunia. Sebelum ni kita dah cerita tentang alam roh tau, alam yang belum alam dunia lah. Ini episod ni kita nak cerita tentang alam dunia. Di sini kisah manusia bermula.
0: Seram juga
1: ke dengar tu?
0: Seram.
1: Jangan seram lagi. Jangan seram lagi. Sebab cerita ni tak adalah seram sangat. Jangan seram-seram ni, Jailah. Nanti saya pula yang takut sebab ni. Okey, baik. Seperti biasa, kita bersama dengan panel kita, Fadil Ustaz Abdul Fattah bin Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar?

0: awal pagi ni. Moga-moga manfaat untuk pendengar kita semua,
1: insyaAllah. Dia ada kata-kata seram pula. Tak seram.
0: Tak seram.
1: Jangan risau, jangan risau.
2: Dia seram tu pasal tadi 12 tengah malam. Sekarang ni dah 1 pagi.
1: Ya.
2: Siapa kata tak seram tu?
1: Okey, seperti biasa kepada sahabat pendengar kita, kita juga bersiaran langsung ya, Dijadah di TikTok National FM. Boleh saksikan jika ada sebarang soalan juga yang ingin diajukan kepada Ustaz, boleh ajukan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan bacakan lah.
2: Baik, boleh telefon kami kan?
1: Boleh telefon. Boleh telefon di talian
2: 03-2820393.
1: Okey. Baik Ustaz, sebagai mukadimahnya lah, untuk kita nak sambung episod kita, episod yang keempat ini, berkenaan dengan alam dunia. Di sini kisah manusia bermula. Apa maksud dengan alam dunia ni menurut pandangan Islam?
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertamanya terima kasih kepada kedua DJ yang bersama pada pagi ini, National FM dan Salam FM. Dan ini minggu ketiga kita bicarakan tentang tajuknya Alam Ruh di Sebalik Mata. Tiga minggu lepas kita kongsikan berkenaan perjalanan ruh. Seawalnya diciptakan, kemudian diciptakan Nabi Adam, kemudian keluarnya roh-roh ini daripada belakangnya, dan mereka bersaksikan Tuhan yang Esa, kemudian disinggahkan ke dalam rahim ibu selama 9 bulan, kemudian lahirlah mereka ini ke dunia. Jadi alam dunia, apa kacamata Islam dan apa yang dimaksudkan dengan alam dunia? Kalau saya semalam beli ubat, rupanya ubat ni dia ada MFD, manufacturing date. Maksudnya dia ada tarikh dia dikeluarkan, dan dia ada ditulis kat bawah tu ESP, expired. Maksudnya kita tak boleh nak makan je ubat tu. Tak apalah, pakailah 5 tahun jimat-jimat. Tak boleh. Rupanya dia ada tempoh dia. Mungkin 1 tahun buat tahun lepas, tahun ni 2025, 2026 expired. Begitulah Allah Subhanahu Taala ciptakan manusia, dia ada tempoh. Dia ada tempoh berada di satu alam namanya alam dunia. Selepas singgah di alam rahim sekejap 9 bulan, dia berada di stesen alam rahim tu 9 bulan. Dan kita kongsikan dituliskan takdir dan langkah kaki bermula seawal tangisan bayi ini keluar ya di dunia. Jadi apa yang apa berlaku di dunia, kenapa kenapa nak singgah ke satu stesen namanya alam dunia, kenapa why not tidak terus masuk syurga je lah lepas cipta, duduk rahim ibu, kemudian terus singgah ke alam syurga lah,
2: ke dunia.
0: Kenapa singgah ke dunia? Apa peranannya dunia ini? Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap seorang manusia itu akan merasakan kematian, ataupun bahasa mudahnya kamu ada expired date 70, 80, 90, 100 tahun atas dunia ni. Dan wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan ada satu exam di atas dunia ni. Dan pastinya kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang diuji atas dunia ni? Allah akan uji dia dengan bisyar wal khair, maksudnya Allah akan uji dengan musibah, ketakutan, sakit, kematian dan apa sahaja yang menyedihkan kamu, yang menakutkan kamu, yang mendatangkan ketakutan untuk kamu, baik kekurangan, kemiskinan, baik kamu sakit, baik kamu kehilangan seseorang, semua bentuk itu sebagai satu musibah. Dan Allah juga, Subhanahu Taala juga kata dalam tempoh sebelum expired itu, kamu akan juga diuji dengan kenikmatan, sebaik-baik kenikmatan, sebaik-baik perkara. Maksudnya kadang-kadang kita kata saya ni diujilah, dan rupanya ujian itu bukan bermaksud susah sahaja. Maksudnya bila masuk gaji itu ujian juga rupanya. Dapat bonus baru ni pun, ya Allah, ujian. Ada tak kita rasa ujian? Maksudnya Allah kata saya akan test kamu, dan ada exam sebelum kamu nak kata nak pergi ke next station. Jadi untuk ke next station, dia ada beberapa gerobok. Ada gerobok depan, ada gerobok B, ada gerobok C. Jadi kamu nak duduk di gerobok mana bergantung kepada perjalanan di langkah pertama ini, iaitu alam dunia ini. Jadi dunia ni kita simpulkan tempat ataupun medannya untuk ujian. Dan yang kedua, jambatannya sebelum kita pergi ke alam akhirat, di mana kita boleh isinya dengan isi seperti seorang yang dapat buku bank ataupun kad bank. Kita nak isi sebanyaknya simpanan ataupun kita nak habiskan sebanyak simpanan, bergantung kepada kita di atas dunia itu, secara kasarnya lah. Jadi tempat persinggahan sementara, medan untuk kita beramal, medan untuk kita singgah sementara dan diuji.

0: Dan life itu adalah ujian. Kadang-kadang ada timbul soalan, why me? Kenapa saya yang diuji? Why now? Kenapa saya sekarang diuji? Hakikatnya, kita daripada awal langkah dilahirkan, sampailah kita expired, sampailah kita ajal, ujian. Hariannya ada ujian. Ujian tak jumpa stokin, ujian ya Allah tudung tak gosok lagi. Ya Allah, ujian Allah lapar. Itu ujian itu. Kan? Kita rasakan apa sahaja kekurangan dan kita rasakan apa sahaja pujian, kelebihan diberikan adalah sebagai ujian. Jadi berapa points yang kita nak dapat daripada ujian setiap masa sehinggalah masa terakhir, itulah dunia.
1: Dan pastinya setiap makhluk, setiap manusia itu tak akan terlepas daripada ujian kerana dunia darul imtihan.
0: Darul imtihan, betul.
1: Baik.
2: Dan nak tanya juga dengan Ustaz ya, apakah tanggungjawab ibu bapa terhadap bayi sebaik sahaja ia lahir ke dunia?
1: Ada tanggungjawab, tanggungjawab lain ke Ustaz?
2: Tanggungjawab macam mana?
0: Apa perlu buat bila bayi ni baru lahir kan? Bayi lahir ini dia ada dua komponen. Satunya jasad. Bayi ada yang montel berapa kilo ni? Oh, 3.9.
2: Ya,
0: ada
2: comel.
0: Comelnya, ada yang kata, ya Allah comel rambut, ya Allah rambutnya panjangnya seawal lahir tu kan. Dan bukan sahaja jasad tetapi roh yang di dalam itu juga baru perjalanan pertama di alam dunia. Jadi ia perlu dibentuk. Apa yang perlu nak didengarkan, apa yang perlu ditunjukkan, apa yang perlu diberikan kepada ruh yang baru keluar bersama jasad ini ke alam dunia. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk diazankan supaya kalimah yang pertama didengarkan adalah kalimah tauhid. Sebab kita kongsikan pada beberapa minggu lepas bahawasanya roh-roh ini sudah ikrar ataupun sign contract ataupun sudah berjanji bila Allah Subhanahu Wa Taala tanya, bukankah aku Tuhan kamu? Dan mereka semua jawab ya. Tak ada kata no, tak adalah, semua kata ya. Kami janji dan kami akui kamu Tuhan. Dan sekali lagi bila lahir di dunia, antara yang diajarkan adalah untuk mendengar semula kalimah tauhid, Allahu Akbar. Artinya nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa perlu dilakukan? Ditahnikkan. Kalau mungkin ada pendengar yang pertama mendengar, tahnik ini adalah meletakkan ataupun melembutkan kurma, baik daripada ibu bapa itu sendiri, baik daripada ustaz-ustaz ataupun orang soleh, untuk diletakkan kurma di lelangit bayi tersebut.
2: Langit kenapa, bayi kenapa tersebut. Kenapa
1: kurma, Ustaz? Itu satu. Dan kenapa kena buat, Ustaz? Sebab ada yang tak buat, Ustaz.
0: Ini sebagai bukan satu kewajipan. Dia kalau tak buat ni berdosa lah saya. Tak. Dia sebagai satu sunnah. Satunya, kenapa kita cari orang yang baik, orang yang soleh untuk mentahnikkan supaya air liur keberkatan orang yang baik itu masuk salur pula kepada anak ini tu. Anak ini juga. Dan makanan yang pertama yang dirasakan adalah makanan kurma. Kurma, satunya kurma itu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makanan kurma itu adalah manisan. Yang manisan ini akan bentuk, kalau dari sains ni, dia akan bentuk otak yang sedang bercambah, ataupun otak yang sedang berkembang ni lah. Kita tak ada suap-suap, bagilah Maggi 2-3 suap. Tak ada bagi Maggi. Kita tak
1: awal
0: bagi
1: sangat.
0: Awal sangat.
2: Sebelum segera.
0: Segera. Kita akan bagi yang paling berkhasiat. Yang paling berkhasiat. Sehingga nak kata kurma ni, ada zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat ni, dia berperang dan hanya makan separuh kurma.
2: Separuh kurma.
0: Dan boleh memenangi peperangan tersebut dengan Allahu separuh Akbar. Kurma. Artinya, perjalanan anak kecil ini diberikan kekuatannya, tenaganya dengan sedikit kurma daripada mulutnya orang yang soleh, orang yang baik. Okey, yang ketiga, apa yang dibuat kan? Diberikan nama yang baik. Kita pilih nama-nama yang baik. Tanya, apa ni maksud ni? Apa ni maksud ni? Maksud nama yang baik, nama yang dipanggilnya elok, memberikan maksud yang baik, diberikan kepada anak ni. Ini juga tanggungjawab ibu dan bapa. Dia tak boleh lah, kita bagilah siapa-siapa nak bagi nama, ambil lah. Tak boleh. Jadi tanggungjawab yang memberikan nama itu adalah ibu dan bapa. Dan kita akan explain kenapa ibu bapa perlu berikan nama yang baik. Yang keempat, untuk doakan keberkatan bayi yang tersebut. Nabi bila dia tahnik, dia letakkan makanan kepada bayi, kemudian terus namakan bayi yang tersebut pada hari yang ketujuh. Dan pada masa yang sama Nabi terus doakan, Allahumma barik lahu, ya Allah berilah keberkatan pada dia, baik keberkatan ilmu dia, keberkatan umur dia dan kesihatan dia. Dan antara sunnah yang lain, jika ada yang punya keluasan ataupun lebih daripada harta, dia disunnahkan untuk buat akikah. Akikah. Akikah ini dibuat ataupun dilakukan sembelihan dua ekor untuk anak lelaki dan satu ekor untuk anak perempuan. Tetapi ia adalah satu sunnah sahaja.
2: Kalau yang tak mampu?
0: Kalau tidak mampu, dia boleh buatlah keberkatan pada dia. Baik keberkatan ilmu dia, keberkatan umur dia dan kesihatan dia. Dan antara sunnah yang lain, jika ada yang punya keluasan ataupun lebih daripada harta, dia disunnahkan untuk buat akikah. Akikah. Akikah ini dibuat ataupun dilakukan sembelihan dua ekor untuk anak lelaki. Berikan nama yang baik. Yang keempat, untuk doakan keberkatan bayi yang tersebut. Nabi bila dia tahnik, dia letakkan makanan kepada bayi, kemudian terus namakan bayi yang tersebut pada hari yang ketujuh, dan pada masa yang sama Nabi terus doakan, Allahumma barik lahu, ya Allah berilah keberkatan pada dia, baik keberkatan ilmu dia, keberkatan umur dia dan kesihatan dia. Dan antara sunnah yang lain, jika ada yang punya keluasan ataupun lebih daripada harta, dia disunnahkan untuk buat akikah. Akikah. Akikah ini dibuat ataupun berikan nama yang baik. Yang keempat, untuk doakan keberkatan bayi yang tersebut. Nabi bila dia tahnik, dia letakkan makanan kepada bayi, kemudian terus namakan bayi yang tersebut pada hari yang ketujuh, dan pada masa yang sama Nabi terus doakan, Allahumma barik lahu, ya Allah berilah keberkatan pada dia, baik keberkatan ilmu dia, keberkatan umur dia dan kesihatan dia. Dan antara sunnah yang lain, jika ada yang punya keluasan ataupun lebih daripada harta, dia disunnahkan untuk buat akikah.

0: Allahumma barik lahu. Ya Allah, berilah keberkatan pada dia, baik keberkatan ilmu dia, keberkatan umur dia dan kesihatan dia. Dan antara sunnah yang lain, jika ada yang punya keluasan ataupun lebih daripada harta, dia disunahkan untuk buat akikah. Akikah ini dibuat ataupun dilakukan sembelihan dua ekor untuk anak lelaki dan satu ekor untuk anak perempuan. Tetapi ia adalah satu sunnah sahaja.
1: Kalau yang tak mampu?
0: Kalau tidak mampu, dia boleh buat, berikan nama yang baik. Yang keempat, untuk doakan keberkatan bayi yang tersebut. Nabi bila dia tahniq, dia letakkan makanan kepada bayi, kemudian terus namakan bayi yang tersebut pada hari yang ketujuh. Dan pada masa yang sama, Nabi terus doakan, Allahumma barik lahu. Ya Allah, berilah keberkatan pada dia, baik keberkatan ilmu dia, keberkatan umur dia dan kesihatan dia. Dan antara sunnah yang lain, jika ada yang punya keluhan untuk bayi wanita, biasanya diawalkan pada seawal kelahiran. Dan untuk bayi lelaki ataupun anak lelaki, disunahkan untuk khitan sebelum dia akil balik. Jangan kata dah form 5 kan semua anak, jangan tunggu form 5 baru nak khitan. Dia khitankan sebelum dia akil balik. Wallahu alam. Itu antara sunnah-sunnah yang dilakukan kepada bayi yang lahir ini, jasad dan rohnya.
1: Kita ada panggilan telefon ya. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Saya Asmi dari Gombak.
1: Jauh-jauh dari radio sebab suara dah bergema ni.
2: Okey.
1: Ataupun mati terus.
2: Saya nak tanya.
1: Okey.
0: Ya.
1: Silakan, silakan.
2: Okey, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey, saya nak tanya Ustaz. Saya ni ada dua anak yang sekian-sekian. Ustaz faham?
0: Ya, faham.
2: Anak sekian-sekian.
1: Istimewa.
2: Tetapi berdosa kah saya tak buat apa yang Ustaz cakap tadi?
0: Baik.
2: Soalan yang kedua, apa ni, anak yang sekian-sekian, suami ni meninggal masa dia bayi, meninggal masa dia bayi, masa kecil. Lepas tu nak berubah bina ayahnya ke atau nama Abdullah. Dan anak sekian-sekian. Okay, soalan yang ketiga, berdosa tak saya berdosakah saya misalkan saya sekian-sekian? Tak faham tak?
0: Ya. Yang ketiga tu?
3: Yang ketiga tadi macam mana?
1: Yang ketiga,
2: jelas tu. Yang ketiga, berdosa kah saya? Saya tak tegur anak saya.
1: Okey, terima kasih.
3: Terima kasih Encik Asri daripada Gombak. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jawab ringkas dengan soalan yang tiga itu. Yang pertama, bagi anak yang mungkin di atas kelemahan ataupun kekurangan, kesilapan diri kita, anak-anak yang istimewa ini, jika kita tidak berpeluang untuk bertahniq ataupun berikan nama yang baik, kita tidak sempat untuk akikah ataupun mencukurkan anak kita sini, ini adalah satu sunnah sahaja. Maksudnya bukan satu kefarduan seperti solat fardu. Jadi satu sunnah, jika berkemampuan, jika kita ada ilmu ataupun kita ada masa dan ruang untuk melakukan, maka disunahkan untuk lakukan sebagai seorang Muslim. Namun jika tidak ada kesempatan, maka kita gantilah dengan amal hasanah ataupun kebaikan yang lebih baik. Kerana kebaikan yang seterusnya akan mengampunkan segala kesilapan, kelemahan kita yang sebelumnya. Tak ada orang kata yang sempurna. Jadi setiap daripada kita ini adalah berdosa. Bukan kata abang saja berdosa, saya sendiri berdosa, kita semua juga seorang pendosa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan maha pengampunnya, dengan keluasan keampunannya, kata sesungguhnya sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang sentiasa bertaubat atau meminta keampunan kepada Allah. Yang keduanya, berkenaan dengan nama, ia perbahasan yang luas.

0: berkenaan dengan nama Abdullah bin Abdullah ataupun tidak. Jadi itu perbahasan yang kita mungkin boleh lanjutkan pada bincangan yang lain. Yang ketiga adalah berkenaan dengan tegur ke anak. Kalau saya tak tegur anak saya, apakah saya berdosa? Satunya peranan kita sebagai manusia adalah untuk menyampaikan. Kita sampaikan, kita nasihatkan, dan akhirnya kuasa mutlak untuk memberikan hidayah itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada yang mampu menyampaikan melalui satu post daripada media sosial. Ada yang mampu sampaikan dengan nasihat face to face. Ada yang mampu dengan satu notes dekat, mungkin ayah tinggalkan notes dekat peti ais. Dia tak boleh nak directly nak tegur. Dan selagi mana kita berusaha memberikan nasihat yang baik, insyaAllah kebaikan itu akan kembali kepada kita dan seluruh ahli keluarga kita. Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak berehat seketika, Jaida. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi rancangan ini.
2: Misteri malam di sebalik mata.
1: Betul. Untuk episod yang keempat
2: malam ini. Kita nak cerita tentang alam dunia. Di sini kisah manusia bermula. Baik, tadi sebelum kita berehat tadi, Ustaz ada sebutkan tentang memberi nama kepada anak ni. Kena nama yang baik-baik dan sebagainya. Kenapa Islam sangat penting untuk berikan nama yang baik kepada bayi yang baru lahir ni, Ustaz? Maksud baik ni maksud yang baik ke, nama itu baik ke? Kalau kita ikut nama dalam Islam ni, kebanyakan nama-nama yang daripada Arabik lah, nama-nama Asma Allah dan sebagainya. Betul. Tapi kalau pakai nama daripada bahasa Turki, bahasa Rusia ke dan sebagainya, boleh, Ustaz?
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Maksud pemberian nama yang baik ini, kenapa dan bagaimana untuk memilih nama yang baik? Dalam pepatah Arab, dia ada sebut min ismika a'rifu abak. Maksudnya daripada nama awak, saya tahu cedik tak ayah awak. Maksudnya kalau nama kita lebih kurang sahaja, maksudnya ayah kita ni main-main je bagi nama kat kita. Jadi orang
1: kena
3: Arab
1: teliti
3: ni
1: lah,
3: teliti
1: ya?
3: Kalau dia bagi ke nama anak dia Asad, maksudnya singa. Dia tahu lah ayah dia ni memang orang yang berani,
1: ganas,
3: Orang yang gentleman. Kalau di sisi orang Arab ni, gentleman, dia boleh take care kepada family dia, yang boleh diharapkan. Jadi kalau nama anak siapa, Facebook binti
2: Facebook
3: jadi daripada nama tu orang dah tahu ayah dia ni main-main ni, parents tu macam mana. Jadi kenapa kita perlu beri nama yang baik kepada bayi, roh dan jasad ini? Kenapa diberikan nama ini? Yang pertama, selepas seorang itu meninggal dunia, ketika mana roh ini diangkat ke langit, malaikat ini akan bertanya, siapa ni? Dan malaikat yang mengiringi roh ini akan menyebut namanya, inilah si Fulan bin si Fulan. Kata, nama saya Abdul Fattah bin Abdul Rahman. Bayangkan nama kita nama yang kelakar, nama yang tidak baik. Malaikat pun, jengih, apa-apa pula ni, tak payah naiklah, turunlah. Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW juga sebutkan, nama kita, turn kita akan dipanggil di khalayak ramainya manusia di hadapan rasul-rasul, nabi-nabi, dengan nama kita. Bayangkan nama kita adalah kerusi. Kerusi. Jadi jadi alam kita macam nak mengaku ke tak? Senyap-senyap sudah lah. Tak, jadi kita nak nama yang baik. Okey, daripada psikologinya, nama ini memberikan satu doa. Doa dia dan pembentukan kepada mental anak tersebut serta jiwa anak yang tersebut. Katakan nama dia Ahnaf. Ahnaf ni maksudnya orang yang paling suci, paling mulia. Kalau Hanif maksudnya agama yang suci. Kalau Ahnaf,
2: amin,
3: paling suci dan paling mulia. Yeah. Jadi itulah doa dan itulah pembentukan. Kenapa anak ni lembut sangat ni? Kenapa anak ni humble sangat? Dialah yang paling suci,
2: Aida.
3: Dialah yang paling mulia.
1: Aida rasanya tak ada maksud kot.
3: Aida. Aida apa? Ada maksud?
2: Bukan.
3: Ataupun maksud Aid. Kalau Aid maksudnya perayaan.
2: Wallahualam. Hari-hari beraya ya.
3: Tapi nama yang baik, jadi nama yang baik ini tidak terikat kepada bahasa Arab. Boleh sahaja bahasa Hebrew, boleh sahaja bahasa Turki, boleh sahaja bahasa Cina. Even seorang Chinese yang masuk Islam, yang namanya still beri maksud yang baik. Contohnya emas, kekayaan, kebahagiaan, keamanan, ketenangan, maksud yang baik, maka dikekalkan nama yang tersebut. Kerana nama itulah yang akan dipanggil dan diseru ketika mana hari akhirat. Dan daripada sudut roh, nama ini, roh ini akan memahami, walaupun ketika itu anak ni belum pandai pun mengeja, belum kenal pun ABC. Tapi roh ini ada interaksi dengan nama yang dipanggil. Kita dah panggil anak kita siapa? Abdullah, Abdullah, bangunlah mak ni, Abdullah. Jadi roh ni ada respons. Walaupun kita nampak anak ni macam faham ke tak, faham ke tak, tapi roh ni sedang terbentuk dengan panggilan nama yang baik.
1: Jadi penting ya, nama yang baik tu.
2: Ya, penting.
3: Penting nama yang baik.
2: Sebab dia akan membawa karakter seseorang itu juga.
3: Betul.
2: Dengan nama itu. Macam Ustaz sebut tadi, kalau Asad, singa, singa lah kau. Okay.
1: Dan nak tanya dengan Ustaz juga, apakah maksud bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah? Dan bagaimana fitrah itu berkait dengan roh?
3: Baik, yang dimaksudkan dalam fitrah adalah ketika mana sebelum dilahirkan, roh ini sudah mengambil saksi uh-huh. akan keesaan Allah. Yeah. Maksudnya Tuhan itu bukan 100, bukan 10, bukan 3.
1: Satu.
3: Tuhan itu satu. Dan yang menciptakan kita tahu, yang menciptakan itu adalah Allah. Jadi kita ada satu zat yang menciptakan, saya adalah yang diciptakan, makhluk. Itu satu fitrahnya. Jadi semua roh, tidak ada kata yang tidak kenal Allah.
1: Saya.
3: Jadi dan roh yang fitrah ini seperti satu kain yang putih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka ibu bapalah yang jadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maksudnya dia nak sembah matahari, dia nak sembah selain daripada Allah, itulah ibu bapanya. Jadi roh ini yang pertama fitrahnya sudah mengenal Allah. Yang keduanya, sebelum dipengaruhi dengan persekitaran dan dunia ini, first school ataupun first yang mencorakkan batik yang putih ini adalah ibu bapa dia. Jadi ibu bapanya bagaimana nak mewarnakan dan membaiki membentuk fitrah yang tersebut.
1: Warna
3: jadi
1: pelangi ke
3: pentingnya pelangi ke kelabu ke kelabu asap ke. Jadi semuanya yang diwarnakan oleh ibu bapanya, itulah fitrahnya bayi yang sangat suci ni.
2: Baik, kita ada panggilan yang betul-betul talu ni Ustaz. Kita ambil satu panggilan.
1: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Hello, assalamualaikum Kak Aida dan juga Anaf.
2: Ya, saya.
4: Jumari dari Keluang Johor.
2: Ya, Abang Jumari.
1: Silakan.
4: Okey, ada dua soalan boleh Ustaz ya?
3: Baik, boleh.
4: Okey, yang pertama Ustaz, adakah saya berdosa tidak mahu berumah tangga? Bukan sebab saya tidak mahu berumah tangga, tetapi sebab saya rasa saya tak mampu, saya takut saya tak mampu untuk mendidik isteri saya menjadi yang soleha. Jadi soalan dari adakah saya berdosa? Okey, yang pertama. Soalan yang kedua, semasa saya kecil dulu, ayah saya tidak dapat buatkan akikah untuk saya kerana kesusahan. Jadi bila saya dah dewasa, saya hanya membuat ibadah korban untuk diri saya sendiri. Adakah ayah saya terlepas daripada tanggungjawabnya? Itu soalannya Ustaz.
2: Okey. Okay,
4: baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Jumari dan
3: ada dua soalan. Yang pertama berkenaan nikah. Saya tak mau nikah. Jadi pernikahan ini ada dalam satu keadaan dia wajib, dalam satu keadaan dia harus, maksudnya dia ada pilihan nak menikah ataupun tidak, dan dalam satu keadaan dia diharamkan untuk menikah. Satu situasi yang dia wajib untuk bernikah ketika mana dia tidak boleh lagi menjaga diri, maksudnya kalau tidak menikah ni dia akan melakukan dosa ataupun perzinaan dan sebagainya. Dan harus maksudnya dia boleh menahan diri, dia boleh berpuasa dan dia sibuk dalam pekerjaan dia dengan jobs dia. Tapi dia ada pilihan. Ketika mana dia ada pilihan itu, yang paling baik adalah untuk dia bernikah. Kerana Nabi SAW sangat berbangga dengan umatnya yang ada keluarga, yang ada zuriat, yang ada anak-anak ni. Jadi kalau inilah menjadi kebanggaan
1: macam
3: Nabi
1: tadi
3: SAW.
1: Dia kata tak mampu kan. Macam mana tu Ustaz?
3: Kalau dia akan satu situasi dia jadi jatuh kepada makruh ataupun haram. Makruh mungkin akan memudarat kepada isteri. Contohnya keadaan mungkin isteri saya tak ada makan minum pakai, dia mungkin tidak ada tempat berteduh. Maka keadaan ketika itu usahakan untuk kita berpuasa dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya buka pintu rezeki kita, insya-Allah. Dan soalan kedua berkenaan dengan akikah yang tidak sempatkan buat oleh orang tuanya. Jadi ibu bapa tak berdosa, perkara ini adalah satu sunnah. Jadi kita yang sudah ada kelapangan rezeki, mungkin sempat untuk menabung, maka boleh lakukan untuk diri sendiri. Wallahu a'lam.
2: Maknanya kalau selagi di hujung apa dia, kita berkemampuan tu, kita boleh laksanakan Ustaz kan. Walaupun lewat kan,
3: walaupun lewat, tak ada.
2: Kalau tak dilaksanakan sampai mati Ustaz, macam mana?
3: Ada dua pendapat. Satunya sebutkan akikah ini bila bayi ni lahir, kita perlu bersyukur, terima kasih kepada Allah di atas satu
1: rahmat
3: yang diberikan yang tak ternilai ini. Kalau bandingkan satu ekor kambing RM1,900 kan, dengan dibandingkan satu zuriat yang akan membawa nama kita selamanya, binkan nama kita, tidakkah kita bersyukur? Jadi satu bentuk kesyukuran. Namun ada manusia yang punya kelapangan rezeki, dia buatlah. Kalau yang tak ada mungkin kesusahan, maka ia satu sunnah sahaja.
1: Jangan sampai mencuri pula.
3: Jangan sampai saya nak curi lah, nak ambil lah kambing orang jiran tangga, mana hilang ni. Okay.
1: Ada panggilan telefon.
2: Ada panggilan lagi Ustaz. Tapi yang bawah ni ni.
1: Yang bawah pula. Hello.
2: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Ni keterima dari Makcik Kelantan.
3: Ya. Kelantan.
2: Silakan soalannya.
5: Saya nak tanya soalan. Ni banyak Ustaz. bagaimanakah kita telah melahirkan bayi. Mm-hmm. Bayi itu cukup bulan lah. Mm-hmm. Tapi tidak ada suara, dia terus meninggal. Mm-hmm. Jadi, tidak kita kena akikah ataupun tidak. Okay. Lepas itu soalan kedua, seorang ayah tidak ambil tahu pun anak itu akikah atau tidak. Kalau kena akikah itu, adakah tanggungjawab pada ibunya? Dan satu lagi, nama, perlukah kita beri nama kepada bayi yang telah meninggal itu? Itu saja.
2: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum. Terima kasih pada soalan yang diberikan
1: Puan. Kelantan tadi.
3: Dari Kelantan.
2: Sayang kita.
3: Baik, yang pertama, bayi yang lahir baru dilahirkan terus meninggal dunia. Mm-hmm. Jadi disunatkan untuk yang pertama diberikan nama, yang kedua disunatkan untuk diakikahkan jika dia berkemampuan. Mm-hmm. Jadi kalau tak berkemampuan, janganlah kata abel ke wajib ni abel buat. Jadi perkara ni jangan sampai kita berbalah, jangan sampai kita merasakan ia satu kewajipan. Mungkin satu hari nanti kita
1: ada rezeki.
3: Yeah. Kita kumpul bulan ni RM50, bulan depan kita kumpul RM50, dapat pula satu tahun dapat satu ekor, maka lakukanlah sebagai satu bentuk kesyukuran kerana anak ini, walaupun meninggal dunia, anak inilah yang akan menarik kita ke dalam syurga kelak. Ya. Allahuakbar.
1: Insya-Allah.
2: Baik, kita nak berehat dulu seketika. Kita ada segmen yang terakhir seketika nanti. Yang ke mana-mana kita akan kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat sirat.
1: Baik, kita nak teruskan lagi bersama dengan Ustaz Abdul Fatah Abdul Rahman. Banyak ni Ustaz panggilan-panggilan ni Ustaz. Tak tergambik kita ni. Ustaz punya ni pun tak terjawab lagi.
2: Begitu hot talian malam ni.
1: Hot talian malam ni. Itu kata memang Abang Manis sebut tak cukup satu jam ni.
2: Aduh,
1: memang
2: kena 2 jam. Kena tambah Ustaz, lagi lah 1 jam lagi.
1: Okey, baik. Kita nak teruskan Ustaz. Berkenaan dengan kita cerita tentang bayi tadi kan. Ini sering berlaku lah. Tapi nak tanya, kenapa bayi ni sering menangis waktu malam?
2: Adakah biasa ataupun luar biasa?
1: Kena gangguan ke? Ada kaitan dengan sensitiviti roh terhadap alam sekeliling ke? Atau macam mana Ustaz?
2: Ada gangguan ke?
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tangisan bayi ini bermula seawal dia dilahirkan. Bila dia lahir, kalau bayi ni tak menangis, doktor tu akan tepuk-tepuk-tepuk sampai dah dia paksakan nangis. Dia pastikan untuk bayi ini keluar dah menangis.
1: Ada suara lah.
3: Ada suara, keluarkan suara. Masa itulah kadang-kadang ada muntah sedikit, ada keluar, mungkin berdalir semasa dia dilahirkan. Namun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan bahawa jeritan anak ketika mana dia dilahirkan itu kerana tusukan ataupun gangguannya syaitan. Jadi syaitan ini bermusuh dengan manusia. You are my enemy sejak daripada hari pertama awak, masa pertama awak dilahirkan.
1: Tubik-tubik
3: jadi,
1: tu dah ni dah.
3: Tubik-tubik tu teruh selalu orang kata.
1: Standby dah.
3: Standby dah. Daripada awal tu dia kata saya akan bermusuh dengan awak sampailah expired date awak tu. Jadi awak akan menjadi musuh saya dan saya akan pastikan awak sentiasa nak ke kanan, nak ke kiri, terpesong daripada siratal mustaqim tu. Sebab itulah dalam Quran kita dok baca 17 kali sehari. Ya Allah bagi dia saya jalan lurus ni. Ada sahaja yang duduk menarik kanan dan kiri kita ni untuk gelincir ke kanan dan ke kiri. Jadi seawal dilahirkan kita sudah ada enemy, iaitu syaitan itu sendiri. Jadi Islam ini juga mengajarkan kita seimbang. Bukan semua tangisan itu kerana gangguan ataupun kerana dikata ni anak saya ni kenalah ni, adalah ni jiga-jiga tak puas hati dengan saya. So bukan, kadang-kadang bukan siapa-siapa buat tak puas hati. Kadang-kadang perut dia gembung. Kadang-kadang rupanya pampers tak tukar. Kita duk salahkan jiran. Kita duk salahkan orang.
2: Yang nangis tak berhenti tu, sawan tangis macam mana Ustaz?
3: Ada tangisan yang betul, ada gangguan. Adik ni sebutkan tentang gangguan syaitan namanya Ummu Sibyan. Syaitan betina yang tugasnya mengganggu anak-anak kecil ini. Namun sebelum kita salahkan syaitan dan sebagainya, kita kena check dulu. Rupanya maknya tak menyusukan dia. Rupanya mak tak tukar pampers dia. Rupanya kembung tadi lepas mandi tak lepas menyusu tak burps kan. Lepas tu menangis. Ini kena gangguan ni. Semua
1: tak dihidangkan dengan ayat-ayat.
3: Jadi bagaimana nak seimbangkan? Satunya betul, kita kena lihat pada fizikal, pada keperluan dia di luar. Namun ya, kita tidak nafikan waktu malam ini adalah waktu bergeraknya kejahatan-kejahatan. Binatang berbisa banyaknya keluar malam, waktu malam. Gangguan syaitan berjalannya pada waktu malam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bila waktu maghrib tutup pintu, tutup tingkap. Kita kata boleh je dia masuk kok dinding. Tetapi ini satu sunnah dan adab supaya kita halang daripada gangguan-gangguan syaitan tersebut. Begitulah juga kalau dalam perubatan Islam, waktu malamlah berlakunya dan bergeraknya sihir-sihir yang dibuat. Bila sihir ini dilafazkan, di mantra-mantra dibacakan, pergerakan itu waktu malam. Jadi sebab tu ada orang tak boleh tidur,
2: tiba-tiba
3: mata tergebel-gebel.
2: Ada belalang dalam rumah.
3: Tiba-tiba ada benda dalam rumah. Masuk
2: ada
3: kok
2: lalat.
3: Mana?
2: Ada lalat.
3: Lalat masuk kok mana? Kita tutup pintu, kita dah kunci. Gangguan bermula pada waktu malam. Dan mudahnya berlaku penyakit dan gangguan-gangguan itu pada waktu malam. Sebab tu dalam surah Al-Falaq kita bacakan, kita minta perlindungan daripada 3 perkara. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ketika malam sudah menjelma, ya Allah, aku berlindung daripada malam menjelma. Orang kata takut apa waktu malam? Waktu malamlah orang merompak. Waktu malamlah kejahatan. Waktu malamlah orang nak buat maksiat. Waktu malamlah sihir-sihir ini terbebaskan. Jadi kejahatan malam itu kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita berlindung daripada kejahatannya. Antara yang kita boleh buat, baca ayat kursi, kita boleh baca doa dan ayat
2: Pening
3: untuk kita dan bayi itu sendiri.
2: Ini berkaitan pula dengan penyakit ain.
1: Memang
2: kita,
1: sangat
2: kita popular. Ada baby comel, baby cantik. Kita postkan gambar dekat medsos kan. Adakah itu akan menjadi penyakit ain kepada orang yang tak suka melihat tentang diri kita, termasuk bayi?
3: Baik, penyakit ain ini mungkin ada yang pertama kali dengar. Ada yang pernah dengar penyakit ain ini benar-benar berlaku. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, umatku ni selepas takdir, maksudnya selepas ajal yang telah ditetapkan, paling ramai mati bukan sebab AIDS, bukan sebab darah tinggi, bukan sebab gout, bukan sebab kecil manis, tetapi sebab ain. Allah. Selepas takdir, kita katalah kita meninggal 76, ada orang meninggal 80, ada orang meninggal 90. Tetapi selepas takdir itu, umatku ramainya mati disebabkan ain, sebabkan penyakit ain.
2: Memang betul eh?
3: Betul. Ain ini al-haq, maksudnya perlu diimani dan percaya dia berlaku. Al-ain maksudnya satu penglihatan yang orang melihat dengan dua cara. Yang pertama dengan kerana hasad. Bencinya saya tak suka. Jadi mati, pandangan bata itu tuh menjadi racun kepada yang dilihat.
2: Allah.
3: Yang kedua, dia boleh melihat dalam keadaan sangat-sangat takjub tanpa dia memuji Allah. Dia kata, wah hebatnya, cantiknya, comel sangat. Sampailah bayi itu tiba-tiba nangis tak berhenti.
2: Walaupun puji jadi...
3: Ya, kadang-kadang kita rasa ni mesti niat jahat je. Tak. Kalau kita, walaupun ada orang tak perasa pun, dialah punca kepada ain yang tersebut. Sebab benar berlaku, ada seorang sahabat ni badan dia cantik, kulit dia bagus. Seorang lagi puji, oh cantiknya seperti seorang gadis yang mulus ataupun kulit orang perempuan. Terus jatuh masa tu sahabat tu.
2: Allahuakbar.
3: Terus jatuh dan sakit sahabat tu. Dan Nabi kata, kamu nak bunuh, kenapa kamu seorang tu nak bunuh saudara dia? Dan bagaimana diubati? Diwudukkan. Siapa yang punca? Siapa yang punca kepada sahabat ni? Contoh saya lah puji tadi. Jadi diambil wuduk saya, air wuduk ini dimandikan kepada yang jatuh sakit tadi.
1: Oh, itu cara
3: jadi
1: ubat dia.
3: Itu cara ubat dia. Antara cara ruqyah dia. Tetapi kalau kita post dekat media sosial, ada 3,000 orang like, kita rasa siapa pun anak kita tak berhenti menangis. Jadi meletakkan gambar di media sosial ini juga ada risiko yang tinggi.
1: Betul.
3: Ada risiko yang sangat tinggi. Tapi saya niat baik Ustaz, saya nak share perkembangan kami je. Tetapi kita tidak tahu mana mata yang satu yang sakit ini. Yang hasad mungkin, ataupun yang terlalu, wah saya setiap kali tengok anak dia geram je. Saya tengok anak yang sulung ni, Allah comelnya. Dia ada orang terlalu kagum tanpa menyebut Masya Allah, ataupun menyebut Subhanallah, ataupun tidak sebut nama Allah pun, maka dia akan ditipu penyakit. Penyakit yang
1: terlalu, kalau disebut tak apalah sah.
3: Ya.
1: Kalau disebut tak ada terkena ain lah.
3: Sama juga.
1: Oh, sama juga.
3: Dia sebab dia penyakit itu daripada hati pergi ke mata. Mata ini menjadi panahan seperti sihir.
2: Allah.
1: Semudah itu walaupun orang tu baik. Itu.
3: Walaupun orang tu baik. Walaupun orang tu lah ustaz je pun, tapi kalau ustaz Allah cantiknya kereta ni lah lama dah. Tiba-tiba kat depan tu dah rosak. Tayar pancit dan sebagainya. Sebab itu kalau di negara Arab, kat rumah mereka, kat depan tu mereka tulis terus Masya-Allah, Masya-Allah, tabarakallah. Mereka nak elakkan penyakit ain ini. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, kita ada panggilan. Bolehlah kita ambil panggilan. Okey, baik. Kita ada satu panggilan. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Siapa talian?
4: Saya Kak Ita, sahabat Benam.
1: Kak Ita, sahabat Benam. Silakan soalannya.
4: Saya ada dua soalan dekat sini. Soalan yang pertama, berdosakah seorang ibu mengasing-asingkan anaknya, membeza-bezakan anaknya lah. Yang keduanya, berdosakah seorang lelaki mencintai isteri orang? Itu saja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Okey, soalan pertama. Berdosakah beza-bezakan anak? Satunya, anak ini dia bukan trofi untuk kita beza-bezakan. Ini trofi, ni menang tu, ni menang ni, ni hebat tu, ni hebat ni. Cuma anak ni ada amanah dengan kekuatan yang berbeza. Mereka ada kebijaksanaan yang berbeza. Ada anak yang yang pandainya melukis, ada anak yang tutur
2: pandai
3: kata
2: menyanyi.
3: Pandai menyanyi. Ada anaknya berbeza. Yang pandai menulis dengan puitis sekali. Ada anak yang kuat bersukan. Ada anak yang tutur katanya lembut, ada anak yang tutur katanya kasar, tapi dialah yang paling rajin sekali kat rumah. Jadi anak-anak ini, mereka ini ada kebijaksanaan tersendiri. Cuma kegagalan ibu bapa lah yang mendidik ataupun yang melihat kebijaksanaan anak-anak itu. Jadi kata, tengok kakak kamu tu, tengok abang kamu tu,
2: dibandingkan.
3: Jadi anak yang Allah Subhanahu Taala dah diberikan mereka ni kebijaksanaan yang khusus dan tidak dihargai oleh ibu bapa yang gagal ini, akhirnya dia seperti seorang burung yang digunting sayap dia, yang sepatutnya dia terbang setingginya, tetapi dipotong dan diputuskan, digunting sayap, dilumpuhkan oleh ibu bapanya sendiri.
2: Kesian.
3: Jangan beza-bezakan anak, kerana kita tidak tahu mana satu anak yang menjadi punca kita masuk ke dalam syurga. Yang kedua, apakah boleh kita saya nak mencintai isteri orang lain? Yang pertama, ubatnya adalah dengan merendahkan pandangan. Tak ada ubat yang lebih mujarab kepada suami ini melainkan merendahkan pandangan, kerana kelazatan ataupun kebaikan, kenikmatan ketika mana berumah tangga dan bersama dengan isteri, dan timbulnya kasih sayang ketika mana pandangan itu hanya diberikan kepada isterinya sendiri. Maka yang lainnya dia tidak merasakan apa-apa melainkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada isterinya. Wallahu a'lam.
1: Kita ada satu lagi panggilan.
5: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
5: Saya Muhyiddin Sungai Isak satu Kuantan, faham
1: eh?
5: Saya nak tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
5: Baby yang berapa hari yang kita, baby perempuan, nak, kita nak sunatkan dia. Perempuan pun ada yang sunat, bukan lelaki saja. Tapi berapa hari umur yang kita nak sunatkan dia? Berarti dia hukumnya wajib sunat atau harus?
3: Baik.
5: Yang pertama. Yang kedua, bakal menantu mentua memilih menantu, bila yang orang kaya kan saja, orang miskin tak nak, sedangkan dia buat anak dia macam pengen itik apa, itik gembor petang tabur ke ni apa ke apa, pagi besok bulut kutik dulu. Jadi dia nak untung saja, macam mana hukum sebab tu punca orang ramai tak kahwin. Adakah ini satu celaka ke atau ke mana? Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Okey, yang pertama, soalannya berkenaan dengan untuk khitan kepada
1: anak perempuan,
3: anak perempuan ataupun bayi perempuan. Bayi perempuan ni boleh dikhitankan seawal dia lahir, seawal dia lahir. Dan dalam sunnah juga mengajarkan untuk dikhitankan pada hari ketujuh. Jadi antara awal lahir ataupun hari ketujuh, dan Nabi SAW sebutkan sendiri untuk sunnah untuk khitan bagi wanita ini. Tapi ada ada beberapa pandangan yang mazhab yang yang tidak mewajibkan kepada khitan ini. Khitan ini untuk kebersihan, untuk kebersihan dan antara sunnahnya Nabi SAW. Jadi boleh dilakukan seawal lahir ataupun hari ketujuh ataupun bila yang berkesempatan. Mungkin ada bayi itu diduduk dalam inkubator dan ada kes-kes yang ambil masa 1 bulan, 3 bulan. Maka boleh dilakukan selepas itu. Dan yang kedua, berkenaan dengan untuk memilih menantu ini, kenapa nak pilih yang kaya-kaya sahaja? Mungkin secara husnuzannya, mungkin dia nak memastikan supaya anaknya ini dapat
2: terjamin
3: lah, ada makanan lah. Saya dah jaga dia elok-elok, tiba-tiba awak nak baginya makan ikan telur sahaja telur sahaja setiap hari. Jadi panduan telah diberikan bagaimana untuk memilih pasangan ataupun memilih menantu ni. Sebenarnya dia ajarkan, jika kamu sudah redha pada diri dia, kamu redha kebaikan dia, kamu redha agama dia, dan maka nikahkanlah. Ini antara perkara yang perlu disegerakan. Selain daripada kita minta maaf, perlu disegerakan menguruskan jenazah umat Islam, perlu disegerakan membayar hutang, perlu disegerakan. Dan yang keempat yang perlu disegerakan, bila kamu jumpa orang baik, jangan pilih-pilih lagi. Maka terus nikah dengan orang yang baik tersebut.
1: Baik, kita ada soalan yang terakhir untuk Ustaz.
3: Ya.
1: Berkenaan dengan bayi ini lagi, benar ke bayi ini boleh melihat makhluk gaib seperti jin atau syaitan, dan ada limitasi tak tentang kebenaran perkara ini menurut Islam?
3: Baik, pertamanya ya, ada pandangan berkenaan dengan hijab. Maksudnya pandangan panca indera bayi ini tidak tertutup sepenuhnya. Namun Al-Quran juga menerangkan bahawasanya syaitan ini melihat kamu sedangkan kamu tidak melihat mereka. Maksudnya kita di antara dua. Ya, kita beriman bahawa kita tidak boleh melihat syaitan. Yeah. Dan yang kita perlu imani bahawa ia, jika kita dapat lihat alam ghaib, bukan satu kelebihan. Ustaz, saya dapat tengok 3 ekor tadi Ustaz, hebat tak saya? Bukan, ia bukan satu kelebihan. Ustaz, anak saya yang 4 tahun tu, dia kata nampak lihat tu, oh, dapat lihat ni. Jadi ia bukan satu kelebihan. Bila dapat lihat itu, artinya apa? Antara dua, antara orang yang dapat melihat alam ghaib ni, antara dia sedang diganggu. Anak itu sedang diganggu. Memang tugas syaitan untuk mengganggu manusia. Jadi jangan bangga dengan anak yang sedang diganggu. Ataupun yang kedua, ada pengamalan-pengamalan, mantra-mantra yang dibaca untuk kita dapat melihat. Biasanya dibacakan oleh ahli sihir. Jadi kalau kata ustaz tu dapat lihat, tengok ni dapat lihat,
2: hijab terbuka.
3: Hijab terbuka. Jadi sebenarnya dia sedang diganggu. Ataupun yang keduanya, dia sedang beramal dengan amalan-amalan kesihiran.
2: Waliyatubillah.
1: Baik, kita dah berada di penghujung untuk rancangan
2: Misi Malam. Begitu cepat masa berlalu.
1: Ya, betul. Dan kita nak mohon maaflah kepada sahabat pendengar kita yang kita sempatlah untuk kita ambil panggilan ni sebenarnya. Terlalu banyak. Baik, untuk yang terakhir Ustaz, secara kesimpulannya untuk tajuk kita pada minggu ini berkenaan dengan alam dunia. Di sini kisah manusia bermula. Silakan Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alam dunia pertama berjalannya, keluarnya roh daripada rahim, dan bentuknya satu bayi jasad yang sedang membesar. Bayi ini sedang membesar dan diisi dengan roh yang perlu diisi dengan makanannya, iaitu makanan rohani. Jadi apa yang kita warnakan pada roh dan jasad yang istimewa ini, maka begitulah perjalanan ke seterusnya. Dan pentingnya kita banyak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang kita tidak tahu, banyak yang kita tidak lihat. Namun barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, Allah akan jaga dia, Allah akan jaga jasad dia, jiwa dia dan diri dia. Wallahu'alam.
1: Wallahu'alam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada panel kita, kepada Ustaz Abdul Fattah Abdul Rahman.
2: Terima kasih kepada Anaf.
1: Ya, dan juga terima kasih kepada Jaida. Dan insyaAllah untuk tajuk pada minggu seterusnya, iaitu masih lagi dalam alam dunia,
2: episod 5 ya.
1: Episod 5, berkenaan dengan jiwa yang mengenal dunia. InsyaAllah kita nantikan kebahasannya. Masih lagi bersama dengan panel kita. Dan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang bersama dengan kita di siaran langsung di TikTok. Dan juga menerusi panggilan sebentar tadilah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi seperti biasa pagi dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.

0: Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 13.

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim dalam rancangan Tadarus Al-Quran jam 2 pagi hingga 3 pagi. Dan Alhamdulillah, bersama dengan saya Arif Razi di Santai 12.30 malam hingga 4 pagi di jam yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 1 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 13 September 2026. Dah masuk hari baharu dan bulan baharu di bulan Hijri, Rabiul Akhir.

0: Celik pejam celik kita ni, ha, insyaAllah kita akan menghampiri bulan Ramadan. Kalau kita merasai bahawa kita akan menghampiri bulan Ramadan, insyaAllah kita akan memperbanyakkan amal ibadah kita. Kita akan memperbanyakkan ibadah-ibadah dan juga kita akan sentiasa memperingatkan diri kita bahawa bulan Ramadan belum tentu lagi sebenarnya sampai kepada diri kita. Banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kemudahan dan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, insyaAllah. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda seperti biasa 3-5 minit pagi rancangan Nidaul Islam. Kita bawakan topik berkaitan nikmat iman. Kita dengarkan Nidaul Islam.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ni apa tajuk ni? Penting lah tajuk kali ni. Nikmat iman. Hadirin rahimakumullah, kita bukanlah nak syarah ta'rif iman, ya, ya, istilahnya apa, bahasanya apa, tapi lebih kepada keseluruhannya, mencakupi kesyumulannya. Jadi iman ini rupanya dia akan memberikan kita nikmat yang luar biasa. Karena itu tajuk nikmat iman ini tak pernah lekang, lapuk, tak pernah evergreen memanjang. Sebab apa? Hari-hari kita akan jadidu. Apa tu? Perbaharui, ya. Imanakum, akan iman kamu. Biqauli la ilaha illallah. Dengan kita sebut, dengan kita kata, tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Itu sendiri adalah iman, ya. Dan nikmat iman ini luar biasanya lagi, saya nak membawa dalam bentuk yang lain sikit lah daripada mungkin ada orang bicarakan. Allah sangat jaga orang yang beriman. Tuan-tuan ni suka tak orang jaga tuan-tuan? Tak suka penipu. Tuan-tuan kita aman tenteram ni sebab anggota keselamatan jaga. Tentera jaga di sempadan, jaga dalam hutan, jaga dengan segala aset-aset ketenteraannya. Polis jaga dalam negara, dalam negeri, ya. APNM jaga di lautan, TLDM jaga di laut dalam lagi, ya. Ini semua orang jaga dan jaga dan jaga. Sebab itu kita hidup aman tenteram. Tiba-tiba kita tak suka Allah Ta'ala jaga kita. Ha, ini orang tak beriman, astagfirullah. Orang yang beriman sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ya, ya ayyuhallazina amanu. Ha, wahai orang-orang yang beriman. Apa tu? Macam-macam lah perintah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah suruh jaga, Allah jaga. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Apa? Apabila kamu bersepakat untuk melakukan satu transaksi hutang piutang, hendaklah kamu faktubu, kamu tulis la ilaha illallah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cantiknya ya Allah, dahsyatnya ayat kau. Maha agung kau ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwahyu tetapkan bahawa perintah agama pada kamu tiba, mesti puasa. Di puasa, ya. Seperti mana telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu beroleh ketakwaan. Ya, kamu jadi orang bertakwa. Maksud takwa apa? Titah perintah Allah ditunaikan, larangan Allah dikesampingkan. Maka iman ini adalah benteng yang sebenar-benarnya. Karena itu orang yang tiada iman hilang nikmat dia. Sungguh tompat, sungguh-sungguh. Tak payahlah nak rasa tengok macam mana kalau hilang nikmat iman. Tak payah, jangan minta benda-benda karut macam tu. Jiwa jadi kosong, hidup jadi tak tentu, ya. Hari-hari seperti tidak keruan. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Baliklah ke silibus Allah yang sebenarnya, iaitu jadual yang Allah telah tetapkan. Kitaran salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ulang lagi, ulang lagi. Itulah dia time management kita. Dan orang yang salat itu ialah orang yang beriman. Karena itu orang yang salat dia akan rasa zauk, seronok dengan apa? Iman dia. Karena itu jugalah nak bagi tahu, ya, iblis cuba nak menipu seorang wali Allah. Lalu dia kata, ana Allah fa'budni. Akulah Allah, sembahkanlah aku. Dia berupa jadi cahaya yang terang benderang. Ulama ni kata, bukan, engkau adalah iblis. Karena Allah dan Rasul telah mengajar kami ciri-ciri mengenali sebenar-benarnya yang mana benar, yang mana hak. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan boleh ditiru rupanya oleh engkau. Ha, itu dia. Jadi kena faham, ya, bahawa iman ini satu benda yang luar biasa dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk merosakkan iman kita. Perkukuhlah iman kita selalu dengan keyakinan yang luar biasa pada Allah dan Rasul, dan jangan berhenti berzikir la ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu La ilaha illallah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Glosari Islam.
1: Wakala. Wakala bermaksud menyerahkan sesuatu urusan kepada orang lain untuk menggantikan dirinya yang masih hidup dalam sesuatu urusan yang maklum mengikut syarak dengan lafaz tertentu di mana orang yang diwakilkan lebih layak menguruskannya.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk kelebihan orang yang alim, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Faqala alaihi afdhalus salati wassalam. Fadhlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي. Daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua orang laki-laki. Yang pertama orang yang abid, yakni ahli ibadah, dan yang kedua orang yang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah daripada kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi, sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Pengajaran hadis yang pertama, keutamaan ilmu berbanding dengan ibadah sunat. Yang kedua, gambaran kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa makhluk merupakan satu tanda redanya Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keempat, tanggungjawab menyebarkan kebaikan merupakan perkara yang besar di sisi agama. Dan yang kelima, hubungan antara ilmu dan juga akhlak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini menjadi cahaya di hati dan kekuatan untuk beramal. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita dan menghimpunkan kita di dalam rahmatnya. Wallahu a'lam.
0: #PenyiaranJakim.
2: Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini dengan tajuknya berkaitan kelebihan orang alim. Kepada saudara pendengar yang nak dengarkan perkongsian Halaqah Hadis untuk episod yang terbaru, boleh dengarkan setiap hari jam 5.40 pagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim bin Mukhtar. Terima kasih kepada rakan penerbit Nur Fahana Muhammad Nur yang telah pun menerbitkan rancangan Halaqah Hadis. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Nak dengarkan Salam FM di mana saja anda berada, saya nak ingatkan kepada saudara pendengar, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click melalui Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery secara percuma di peranti pintar saudara pendengar. Muat turun saja aplikasi kerana anda boleh dengarkan Salam FM bermula jam 12.30 malam hingga 8 pagi dan juga nak tonton siaran televisyen di bawah RTM juga boleh anda tonton secara percuma di RTM Click. Jangan lupa untuk anda muat turun sekarang, jangan tunggu-tunggu lagi sebab aplikasi yang percuma ni janganlah kita lepaskan peluang. Dan juga saya nak ingatkan kepada saudara pendengar, jangan lupa untuk anda mengikuti kami di semua platform digital Salam FM. Kami ada di Facebook, Instagram, di TikTok, di Threads, di aplikasi X dan juga di YouTube. Boleh saja cari Salam FM. InsyaAllah kami akan bawakan kepada saudara pendengar pelbagai rancangan-rancangan yang menarik dan hebahan rancangan-rancangan tersebut akan dibawakan di platform digital kami. Dan bercakap tentang platform digital ni pula, jangan lupa untuk anda mengundi lagu-lagu kegemaran anda di Carta Salam. Kepada saudara pendengar yang mungkin pertama kali dengar Carta Salam, ada Carta Salam rupanya dekat Salam FM ni, boleh anda undi lagu-lagu kegemaran anda melalui Instagram Salam FM. Klik saja pada pautan yang ada di bahagian bio Instagram Salam FM dan juga undi lagu-lagu kegemaran anda. Ada lagu-lagu yang kejap naik, kejap turun, ada yang kekal berada di kedudukan juara. Mungkin anda nak ubah kedudukan juara mendengarkan lagu-lagu juara pilihan anda, boleh anda undi di Carta Salam. Baik, sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Kalamullah, rancangan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara bertartil untuk pagi ini surah Yunus ayat 47 hingga 50. Sebentar saja lagi kita nak dengarkan lagu daripada Brothers Demi Cinta, tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan Madinah, Rindu Kubah Hijau. Salam FM.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra, ayat 9.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Kawasan di Melaka 102.5. Lembah Kelang 91.1.
1: Jerantut 89.3.
0: Muar Johor 95.6.
2: Negeri Sembilan 95.6.
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM.
5: Salam untuk semua.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 47 hingga 50.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang rasul yang diutuskan kepadanya setelah datang rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya.

Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka melambatkannya sesaat pun dan tidak dapat mereka menyegerakannya.

0: Katakanlah, sudahkah kamu nampak jalan keluar jika datang kepada kamu azab Tuhan itu pada waktu malam atau pada waktu siang? Azab manakah yang orang-orang berdosa itu minta disegerakan, sedang sebarang azab wajib ditakuti?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Membawa kita di waktu ini 3:48 minit pagi. Dan baru saja rancangan Kalamullah melabuhkan tirai, maka tugasan konti saya telah pun selesai untuk 4 jam di Salam Santai. Saya mengharapkan agar saudara pendengar terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 4 jam siaran Salam Santai. Dan insyaAllah sebentar saja lagi 4 jam anda akan terisi lagi dengan Pagi at Salam bersama dengan DJ Sofia Abdullah. Akan bersama dengan saudara pendengar nak dengarkan lagu-lagu nasyid yang terbaik, zone relax, nasyid 80-an dan juga 90-an di jam yang berikutnya. Kena terus kekal bersama dengan Salam FM. Jangan tukar frekuensi anda. Boleh dengarkan kami di frekuensi 91.1 di Lembah Kelang, manakala orang-orang di Melaka 102.5 FM, di Johor dan Negeri Sembilan 95.6. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di ruangan yang sama di Salam Santai yang akan datang. Tapi sebelum itu, saya nak jentik sedikit fikiran kita pada pagi ini. Mungkin kita ada definisi tentang bahagia. Bila kita bercakap tentang bahagia ni, ada yang kita katakan bahagia kerana banyak duit, bahagia kerana ada kereta yang cantik, bahagia kerana dapat pergi bercuti ke luar negara, ataupun bahagia dapat makan di restoran yang mahal-mahal. Tapi sebenarnya kita lupa bahawa kebahagiaan boleh terjadi apabila kita duduk minum bersama dengan mak ayah, ataupun makan nasi panas dengan lauk yang kita suka, ataupun balik kerja tengok anak-anak sambut kita di depan pintu rumah kita. Dan lebih lagi membahagiakan diri kita sebenarnya, mungkin dapat satu mesej daripada seorang rakan yang bertanya kita ni okey atau tidak pada hari ini. Itu pun menjadi satu punca kepada kebahagiaan kita. Mungkin kita melihat kebahagiaan itu perlukan banyak dari segi keuangan, perlukan rasa kemewahan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kemewahan itu boleh jadi tiada harga, dan ia hanyalah percuma. Hanyalah sekadar mereka yang berada di sekeliling kita menyantuni kita dengan baik, dan kita sebenarnya memerlukan kebahagiaan bukan sekadar berapa banyak yang kita ada, tetapi bahagia adalah tentang sejauh mana kita menghargai apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa' ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Dan lagu terakhir pada pagi ini kita nak bawakan lagu daripada kumpulan Raihan, lagu yang berjudul Senyum. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
4: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Dah.
2: Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Terus dengarkan Salam FM. Hiburan berterusan Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
0: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan ASYIK FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. #PenyiaranJAKIM.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
5: Salam untuk semua.

mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jaki.

0: Bila sebut tentang pertengkaran, pernah tak anda bersama pasangan ataupun bersama dengan rakan sekerja anda, ada sesuatu yang sangat mengecewakan anda? Apabila kita kecewa dan marah dengan pasangan, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

Assalamualaikum lazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini 4:45 minit pagi. Masya-Allah, anda sedang diburkan dengan zone relax ya. Insya-Allah kita healing-healing, dengarkan himpunan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, kerohanian, lagu-lagu pop yang menyuntik jiwa kita, semangat kita, memotivasikan kita insya-Allah. Lagu dari tahun 80-an dan juga lagu dari tahun 90-an. Kita dah perdengarkan seawal pukul 4 pagi tadi. Sampailah saat ini insyaAllah akan berakhir sehingga pukul 5 pagi menerusi nasyid 80-an dan juga 90-an. Baiklah, saya Sofi Abdullah waktu ini menemani Aki Ukti untuk edisi hujung minggu hari Ahad kita hari ini dan memasuki hari pertama kita di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersamaan 13 September 2026 Masihi. Dan sebelum itu, terima kasih rakan saya DJ Arif ya, Arif Razi yang menemani Aki Ukti 4 jam sebelum ini menerusi salam santai. Dah bersantai, kita berpagi-pagi menerusi pagi at salam pagi ni. InsyaAllah hujung minggu kita teruskan lagi persembahan daripada Tok Ki. Tok Ki, ini dia Firasat. Jadi insyaAllah selepas ni kita akan bersama Hermantino bagi penutup tirai untuk pagi ini nasyid 80-an 90-an dengan lagu Kamar Sepi. Teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

Itu dia persembahan daripada Hermantino Kamar Sepi. Seorang yang memang orang yang baik, orang yang mudah tersenyum. Pernahlah secara individu berdepan dan berjumpa dengan Abang Hermantino ni. Beliau memang mempunyai orang kata karya-karya yang dihasilkan ya, memang terbaik. Dan walaupun beliau merupakan seorang artis di kalangan lagu-lagu pop dan sebagainya ya, pelbagai genre lagulah sebenarnya Abang Hermantino ni bawakan, tapi lirik lagu ini sangat terkesan. Tajuknya Kamar Sepi dan lagu ciptaan komposernya Nasir P. Ramli, iaitu anak kepada Tan Sri, Allahyarham Tan Sri P. Ramli ya, yang juga Nasir P. Ramli ni juga seantero lah, pasti kenal lah ya. Dan untuk lagu Kamar Sepi ni berkisahkan tentang di mana seseorang apabila telah pun pergi dijemput Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya kalau kita nak kaitkan dengan apa jua perjuangan kita dalam kehidupan kita ya, kamar sepi adalah tempat terakhir apabila kita sudah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada lagi suara kita dekat dalam ya, tiada lagi langkah kaki yang keluar masuk, tiada lagi rutin yang selama ini kita anggap biasa, dan yang tinggal hanyalah kenangan dan barang-barang yang pernah kita gunakan. Dan saat itu baru kita sedar bahawa dunia ini memang hanya satu persinggahan ya, akhir-akhir. Dan rumah yang kita sayang, harta yang kita kumpul, pangkat dan juga pujian manusia, semuanya akan kita tinggalkan. Dan yang menemani kita bukanlah apa yang kita dapat, kita miliki, kita ada pangkat, darjat dan sebagainya, tetapi amal yang kita bawa untuk menghadap Ilahi. Untuk yang terakhirnya pagi ni, persembahan daripada Rafiq Abuang, Datin Rafi Ambuang dengan lagunya Ya Ilahi Rabbi. Teruskan bersama kami, Salam FM, Nursi, Nasyid 80-an dan juga 90-an.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Rasul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran jakim.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.15 minit pagi waktu ini, masih lagi terus setia hendaknya untuk Akhir Ukti pagi ni. Terima kasih kerana memilih saluran Salam FM sebagai pagi anda untuk kita temani menerusi pagi Salam edisi hari hujung minggu, hari Ahad. Dan pagi ini insyaAllah kita akan teruskan lagi jam yang kedua dengan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan, lagu-lagu yang terbaru dan terkini akan kami bawakan kepada anda sehingga pukul 8 pagi. Dan pagi ini Sofia nak kongsikan dengan anda untuk rancangan Tamadun Islam. Kita nak dengarkan ya rancangan terbitan DJ Maria, iaitu kisah Urwah bin Az-Zubair. Dan juga nantikan 5.30 minit pagi untuk kita perdengarkan kalamullah, bacaan surah Yunus ayat 51 dan juga ayat 54.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pertemuan buat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kembara ilmu kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban membawa kita menelusuri lorong masa, menyingkap tabir kehidupan seorang tokoh yang namanya harum dalam lipatan sejarah. Beliau adalah tokoh tabi'in, Urwah bin Az-Zubair, permata daripada 7 fuqaha Madinah. Nama penuh beliau ialah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Jika kita melihat kepada susur galur keluarganya, kita akan dapati beliau dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar Islam. Ayahnya, Az-Zubair bin Al-Awwam, merupakan pembela setia Rasulullah dan di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Ibunya, Asma binti Abu Bakar yang digelar Zatun Nitaqain, pemilik 2 tali pinggang. Datuknya, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam. Ibu saudaranya, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan pada penghujung zaman kekhalifahan Umar Al-Khattab. Urwah membesar di bawah bimbingan langsung Sayyidatina Aisyah. Daripada bonda saudaranya inilah beliau menyerap ribuan hadis dan selok-belok hukum agama, menjadikannya salah seorang rujukan utama dalam perundangan Islam di Madinah. Urwah bin Az-Zubair bukan sekadar seorang penghafal hadis, malah beliau merupakan seorang pelopor dalam bidang sejarah Islam. Beliau ialah tokoh pertama yang menyusun serta membukukan naskah berkaitan Al-Maghazi, iaitu catatan sejarah mengenai siri perjuangan dan peperangan Rasulullah. Keutuhan peradaban Islam yang kita kecapi hari ini terhutang budi kepada ketelitian beliau dalam menjaga kesahihan riwayat. Beliau amat tegas dalam memisahkan antara fakta sejarah dengan unsur-unsur tidak sahih bagi memastikan jati diri umat Islam terbina di atas paksi kebenaran yang kukuh. Satu peristiwa yang paling menyentuh jiwa dalam hidup Urwah berlaku ketika beliau berkunjung ke istana Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik. Di sana beliau diuji dengan dua cubaan yang amat berat secara serentak, iaitu kehilangan kaki. Beliau mengidap penyakit radang pada kakinya sehingga terpaksa dibuang. Urwah menolak untuk meminum minuman memabukkan sebagai ubat bius. Sebaliknya meminta kaki tersebut dipotong ketika beliau sedang khusyuk bersolat. Beliau menanggung kesakitan tersebut dengan penuh sabar tanpa sebarang rintihan, membuktikan kekuatan rohani yang luar biasa. Dan pada masa yang sama, beliau kehilangan anaknya, iaitu putera kesayangannya yang bernama Muhammad, meninggal dunia akibat kemalangan setelah dipijak oleh haiwan tunggangan. Apabila orang ramai datang memberikan ucapan takziah, Urwah berkata dengan penuh ketenangan, "Ya Allah, Engkau mengurniakan aku 4 orang anak, lalu Engkau mengambil seorang dan meninggalkan 3 yang lain. Engkau mengurniakan aku 4 anggota badan, lalu Engkau mengambil 1 dan meninggalkan 3 yang lain. Demi Allah, jika Engkau mengambil sedikit, sebenarnya engkau telah banyak memberi. Walaupun beliau merupakan seorang tabi'in dan tidak sempat bertemu Rasulullah secara langsung, kedudukan beliau di sisi para sahabat dan ulama sezaman sangat tinggi. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar, sering merujuk pada Urwah dalam urusan-urusan yang rumit. Az-Zuhri pernah menyatakan, "Aku dapati Urwah laksana lautan ilmu yang tidak pernah kering." Para ulama meletakkan beliau sebagai perawi yang thiqah, iaitu yang sangat dipercayai, terutamanya dalam meriwayatkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Semoga ketabahan dan kecintaan Urwah terhadap ilmu menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus menyumbang bakti demi kelangsungan tamadun ummah yang cemerlang. Sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang, hayati dan renungilah sejarah, kerana di dalamnya terkandung panduan buat masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
2: Salam FM, salam untuk semua. Salam FM, tenang
5: dan bermotivasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 51 hingga 54.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Af

Patutkah kamu mengingkari azab itu? Kemudian, apabila ia menimpa kamu, kamu mengakui benarnya, sedang pengakuan pada masa itu tidak diterima bahkan dikatakan kepada kamu. Sekarangkah baru kamu mengakui benarnya, padahal sebelum ini kamu telah menunjukkan keingkaran dengan meminta disegerakan kedatangannya?

0: Fir'aun.
1: Kemudian dikatakan lagi kepada orang-orang yang berlaku zalim itu, rasakanlah azab yang kekal. Tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa yang kamu usahakan di dunia.
0: Wa yas

Dan mereka yang meminta disegerakan azab itu akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, adakah kedatangan azab yang dijanjikan itu benar? Jawablah, iya, demi Tuhanku, sesungguhnya adalah ia benar. Dan kamu tidak sekali-kali berkuasa menahan kedatangannya. Walau

0: بالقسط وهم لا يظلمون.
1: Dan pada masa itu sekiranya tiap-tiap seorang yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah ia rela menebus dirinya dengan semuanya itu dari azab yang akan menimpanya, dan mereka tetap akan merasa sesal serta kecewa manakala mereka melihat azab itu, dan Allah putuskan hukuman di antara mereka dengan adil serta mereka tidak akan dianiaya dengan keputusan itu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-10, di bawah kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk, carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qal, ta'allamu qabla az-zannin, ya'ni qabla alladhina yatakallamuna biz-zann, akhrajahu al-Bukhari mu'allaqah. Artinya, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, carilah ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Kesimpulan daripada hadis, ilmu agama itu adalah bersumber daripada Al-Quran atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran atau hadis itu mestilah difahami dengan cara para sahabat memahaminya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain, kita mesti memahami ilmu agama berdasarkan cara sahabat Nabi memahaminya daripada Al-Quran dan juga hadis. Maka jangan memahami agama seperti mana golongan yang mendahulukan akal mereka daripada wahyu. Mereka mengatakan, apabila agama itu sesuai dengan akal, maka kami terima. Dan apabila tidak sesuai dengan akal, maka kami menolaknya. Mereka telah menjadikan akal itu lebih daripada wahyu. Kerana itu, mereka meragukan wahyu yang bertentangan dengan akal mereka. Seakan-akan mereka itu lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang dikatakan pada zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah, atau pada zaman sekarang ini dikenali dengan golongan Islam rasional. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan akal yang benar. Memang akal manusia itu perlu dipakai, tetapi wahyu itu mestilah didahulukan daripada akal, bukan sebaliknya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang mengambil peringatan lalu menghidupkannya di dalam kehidupan seharian.
0: #PenyiaranJakim.
2: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
0: Salam FM, salam untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Yeah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Lagu rakaman terbaru Rasulullah paduan suara Munif Hijaz bersama satu lagi suara iaitu Malik Suhaimi. Ya. Lagu ni cukup popular di era tahun 90-an dan dirakamkan semula dalam Nafas yang baru. InsyaAllah semoga lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan yang diberikan nafas baru, ya, genre lagu-lagu yang baru insyaAllah akan memberikan semangat untuk anak-anak muda kita, Gen Z lah terutamanya, ya, untuk sama-sama menghayati lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk jam yang ketiga ataupun pertemuan kita waktu yang ketiga lah. Tugasan saya pagi ni hari Ahad. Selamat berhujung minggu. Salam Ahad untuk semua yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM. Terima kasih kerana memilih saluran salam untuk semua ni. Hari ini 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 13 September 2026 Masihi. Baiklah, untuk saya kongsikan pagi ni berita-berita yang sama-sama kita boleh kongsikan, antaranya yang dimuatkan di Bernama pagi ni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pertemuan beliau dengan wakil beberapa syarikat terkemuka mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri dan juga pelabur terhadap potensi serta hala tuju ekonomi Malaysia. Dan dalam pada masa yang sama, pertemuan dengan pemain industri merupakan pelabur yang mencerminkan keyakinan terhadap potensi Malaysia, yang mana Kerajaan Ahmad Dhani akan terus memudah cara pelaburan berkualiti yang memperkukuh industri tempatan, mencipta pekerjaan bernilai tinggi serta memastikan limpahan manfaatnya dapat dirasai oleh rakyat. Dan berita yang seterusnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan salam kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat yang lepas, dan katanya berbesar hati dapat bertemu di Moskow pada Mei yang lepas sempena sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan. Dan katanya beliau menghargai hubungan antara Rusia dan juga Malaysia yang berada pada tahap tinggi dan benar-benar bersifat mesra. Berita-berita yang turut dimuatkan juga, Kementerian Dalam Negeri bakal mengumumkan tarikh kuat kuasa pindaan peruntukan kewarganegaraan bagi anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga Malaysia selepas semua persiapan berkaitan pelaksanaannya selesai. Dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail katanya persiapan itu termasuk penyediaan dokumen berkaitan peraturan kewarganegaraan serta sistem permohonan dalam talian yang turut membabitkan pejabat perwakilan Malaysia di seluruh dunia.

Dan antara berita-berita lain yang turut boleh saya kongsikan untuk pagi ni, prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha menggembleng modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Itu yang dititahkan oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, dan baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justru modal swasta adalah satu keperluan, namun tanpa dikawal selia modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Seterusnya, berita tentang jerebu di Sarawak. Menerusi sumber Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, semua sekolah di bawah seliaan PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sehingga bacaan IPU di bawah 200, dan jerebu di sekolah menengah dan juga rendah di bawah seliaan 12 PPD di Sarawak yang ditutup sebelum ini dibuka semula pada hari Isnin. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan 714 aduan berkaitan kandungan dalam talian di daerah ini dari 2025 hingga Ogos 2026. Dan anggota parlimen sandakan iaitu Vivian Wong Shir Yee berkata daripada jumlah itu 408 aduan melibatkan media sosial bagi sandakan. Dan berita yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini, polis menahan dua lelaki tempatan selepas dikejar anggota unit kereta peronda bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti ibu pejabat polis daerah IPD Kota Tinggi sejauh kira-kira 50 km tengah malam tadi. Dan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman, katanya kejadian berlaku kira-kira 12.35 minit tengah malam apabila anggota MPV mengarahkan kereta Proton Wira dinaiki suspek berusia 33 dan 44 tahun untuk berhenti di Jalan Tun Sri Lanang, Bandar Kota Tinggi. Itu dia berita-berita yang sempat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Dan insyaAllah kalau ada lagi berita yang boleh kita kongsikan bersama, saya akan bawakan kepada anda nanti ya. Dan untuk seketika waktu, sekejap lagi kita akan ikuti perkongsian menerusi Nida Ul Islam dengan tajuknya pagi ini berkenaan dengan keimanan dan rasa malu. Nantikan 6.33 minit pagi nanti Nida Ul Islam akan bersama anda. Teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi. Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Segala puji bagi Allah.
4: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
3: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.
5: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12:15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Hiburan berterusan Salam FM.
1: Ini Alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
2: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Glosari Islam.
4: At-tasamuh. Istilah at-tasamuh bermaksud saling mengerti, saling memahami, saling memaklumi dan saling memaafkan merupakan salah satu fakta utama yang memperkuatkan wawasan peradaban Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya, masih lagi terus bersama saya Sofia Abdullah. Saat ini insyaAllah nantikan 7 pagi kita akan ke Wisma Berita untuk kita sama-sama ikuti utama. Dan sekembalinya nanti insyaAllah kita akan kembali dengan perkongsian menerusi rancangan Lughatul Salam. Pagi ni masih lagi kita nak sambung, ya, nak belajar bahasa Thailand. Dan juga nantikan 7.35 minit pagi kita ada rangkuman untuk carta salam menerusi muzik salam. Dan antara yang terkini, berita 2 jam yang lalu, baru saja berlaku gempa bumi sederhana telah pun berlaku di Kepulauan Ryukyu di Jepun, iaitu pada pukul 4.33 minit pagi, iaitu pada hari ini 13 September 2026, dan koordinatnya 29.5 utara dan 130.6 timur, dan bermagnitud 5.1, dan jarak 231 km selatan dari Kagoshima, Jepun, kedalaman 40 km, dan untuk Malaysia tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Jadi kepada anda yang nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi, ya, berkenaan berita-berita cuaca dan sebagainya, berkenaan dengan apa jua tentang yang terkini, ya, anda boleh dapatkan info di Malaysian Meteorological Department menerusi media sosial yang disediakan, ataupun di Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk anda ketahui info-info cuaca berkenaan dengan info apa jua yang berkenaan dengan geografi lah, ya, berkenaan dengan gempa bumi, ya, kalau ada berita berkenaan dengan gunung berapi, semuanya anda boleh dapatkan di sini. Jadi apa jua perancangan anda hari ini, ya, sama ada nak keluar rumah ke apa ke, bolehlah tinjau-tinjau cuaca di negara kita untuk hari ini, insyaAllah, kan. Itu dia. Baiklah, untuk itu apa kata kalau kita teruskan lagi pagi ini persembahan daripada Anik Muhai, Qasidah Bajrangi Baijan. Dan teruskan kesetiaan bersama kami, insyaAllah, 7 pagi utama. Salam FM, salam untuk semua.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyaranjakim.

Untuk proses pengecaman, waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Koren malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. India dan China bersetuju mempergiat usaha menyelesaikan pertikaian sempadan secara adil, munasabah dan boleh diterima bersama. Persefahaman itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden China Xi Jinping di luar sidang kemuncak BRICS ke-18. Modi menegaskan kedua-dua negara perlu mematuhi perjanjian sedia ada dan berpegang pada prinsip saling menghormati, peka dan kepentingan bersama. Xi pula berkata perbezaan antara kedua-dua negara tidak seharusnya menghalang kerjasama dan kemajuan bersama. Kremlin menolak cadangan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Miami bagi membincangkan usaha menamatkan perang. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata pertemuan di Miami adalah mustahil. Katanya Kremlin kekal bersedia mengadakan pertemuan di Moskow dan tidak mempertimbangkan lokasi alternatif. Zelensky sebelum ini menyatakan kesediaan bertemu Putin jika kedua-duanya dijemput ke sidang kemuncak G20 di Miami Disember ini. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membawa pulang 3 mata selepas menewaskan Melaka FC 2-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam perlawanan itu, Jerome Etame membuka jaringan pada minit ke-27. Bagaimanapun, Melaka menyamakan kedudukan menerusi Do Dongyun pada masa kecederaan. Wan Jarun Ngah muncul wira Kuching City apabila menjaringkan gol kemenangan sebelum whistle penamat. Dalam satu lagi aksi, Star City dan Terengganu FC seri satu sama di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, manakala Penang FC meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Kelantan Red Warriors FC 3-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wa Ansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin, amin ya Rabbal Alamin. 7:15 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Terima kasih kepada Akik Ukti yang mendengarkan kami di Lembah Kelang 91.1 MHz frekuensi, di Melaka 102.5. Saya Sofie Abdullah menemani untuk waktu pertemuan kita, yang mana ianya merupakan jam yang terakhir lah untuk pagi ini ataupun hari Ahad. Ya, sehingga pukul 8 pagi lah siaran Salam FM akan menutup tirai untuk edisi 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 13 September 2026 Masihi. Dan kepada anda, bagaimana cuaca di tempat anda pagi ni, Aki Ukti? Masya Allah, tabarakallah, saya sentiasa mendoakan anda baik-baik sahaja ya. Kalau di tempat anda jerebu ya, pastikan anda ya lindungi diri dan juga keluargalah dengan beberapa langkah yang telah pun diwar-warkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Antaranya ialah berkenaan dengan hadkan masa di luar, iaitu banyakkan berehat di dalam rumah ataupun bangunan, lindungi diri bila kita keluar ya, wajib pakai pelitup muka, sebaiknya kita pakai mask ataupun pelitup muka N95 dan bawa payung dan pakai topi sebagai pelindung tambahan. Jadi tutup rapat tingkap, pastikan asap jerebu tidak meresap masuk ke dalam rumah, sama ada di kereta juga ataupun di pejabat, dan hentikan pencemaran tambahan, di mana elakkan merokok atau sebarang aktiviti pembakaran yang boleh memburukkan lagi keadaan udara. Manakala kalau anda ya, Aki Ukti, antum kena jerebu kan, berhadapan dengan keadaan jerebu ketika ini dan hari-hari yang sebelumnya membuatkan anda rasa tak selesa, jadi jangan berlengah lagi. Waktu mana kita kena pastikan kita jumpa doktor ataupun pergi ke klinik ataupun hospital berhampiran jika kita mengalami ataupun mula mengalami tanda-tanda antaranya batuk, gatal kerongkong, kita sesak nafas, kita sakit dada, hidung kita berair ataupun kerap kita bersin, mata pedih dan berair, dan kulit badan terasa ataupun berasa gatal. Jadi anda jangan melengah, boleh ke klinik ataupun hospital berhampiran untuk kita sama-sama berjumpa untuk mendapatkan nasihat doktor ya. Jaga kesihatan, jaga diri, sayang diri anda, sebab apa? Kalau kita sihat, kita dapat beribadah. Itu yang paling penting sekali kan. Balan Noh Saleh, Rahsia Tuhan. Nantikan 7:25 minit pagi Lughatul Salam dan juga Muzik Salam 7:35 minit pagi. Bersama kami Salam FM, salam untuk semua.

0: Encik, tak pasti.
1: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
0: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
1: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
1: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughat Salam.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Sama ada yang sedang memandu ataupun sedang bekerja, selamat datang ke segmen Lughat Salam hanya di Salam FM. Salam FM, salam untuk semua. So dalam segmen Lughatus Salam bersama dengan Dr. T, Dr. T akan share dengan anda cara bertutur dalam bahasa Thailand. So bayangkan macam ni, kalau kita pergi ke Thailand lah kan. Lepas tu ada orang tanya kepada kita, can you speak Pasa Thai? Pum put Pasa Thai dai bai? Dia tanya, kau boleh cakap bahasa Thailand tak? So macam mana kita nak jawab kepada dia? Saya boleh cakap bahasa Thai sikit-sikit. Saya boleh cakap bahasa Thai sikit-sikit. So kita sebut Phum Phut Phasa Thai Dai Nit Noi. Sebut satu-satu. Phum, saya. Phut, cakap. Phasa, bahasa. Thai, Thai. Dai, boleh. Nit Noi, sikit-sikit. Alright, kita sambung semua lagi sekali. Phum Phut Phasa Thai Dai Nit Noi. Alright, so itu cara kita berinteraksi dengan orang di sana. Jangan lupa untuk praktis, barulah padu dan mantap. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 7.52 minit pagi waktu ini, tugasan saya selesai ya. Nampaknya dah sampai ke pengakhiran segmen pagi Salam pagi ni. Jadi sama-sama kita bersyukur setiap detik yang masih Allah pinjamkan kepada kita ya. Hujung minggu ni, hari Ahad, bukan sekadar masa untuk kita beristirahat ya, Kak Ukti. Namun ruang untuk antum untuk kembali kepada keluarga, kita perbaiki diri kita insya-Allah dan mendekatkan hati kita kepada Ilahi. Fastabiqul khairat, kita sama-sama oleh itu berlumba-lumbalah dalam kita melakukan kebaikan ya. Dan semoga hujung minggu ni membawa ketenangan bukan hanya pada tubuh kita yang berehat tapi juga pada hati kita yang semakin dekat dengan Allah, masya-Allah. Jadi untuk semua, selamat hujung minggu, manfaatkan cuti dengan perkara yang baik. Bahagikan insan yang tersayang. Jangan lupa setiap waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. 8 pagi saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Saya Sofia Abdullah. InsyaAllah berehat seketika waktu ya. Yang khilaf itu, yang banyak kesilapan tentunya daripada saya, dan yang sempurna, yang baik itu tentunya yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk semua, illa liqa' ma'assalama, assalamualaikum, salam sejahtera, dan teruskan bersama Salam FM tengah malam nanti 12 tengah malam. Bye bye.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.